0: sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan.
3: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Iya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji, gitu.
1: Untuk itu, lebih lanjut, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemampuan.

0: 12 program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
2: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
4: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
3: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
5: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali, ya dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
3: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
6: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
3: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tudor.
1: Laporan khusus.
2: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
3: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
2: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
3: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
4: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
3: Dari India?
4: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
3: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
5: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya, jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pasar global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
3: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
1: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
6: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
7: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
0: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat, Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Ritno Mandasari.
9: This year holds particular significance for China and ASEAN.
10: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
11: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
10: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
12: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35 dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
10: Secara khusus, Wang Qing menambahkan pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Q&A. Thank you.
13: Thank you very much.

0: memanfaatkan umpan lambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez.

untuk bertahan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi

kali ini. Messi angkat bang, kop, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
7: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
8: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
7: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
8: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
7: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
8: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
7: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
9: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
0: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.

0: Tuhan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, pada 16 Juli 1979, Saddam Hussein resmi dilantik menjadi Presiden Irak. Mantan Presiden Irak itu terkenal sebagai diktator yang sangat kejam. Sesuai dengan arti namanya, yang dalam bahasa Arab berarti seseorang yang keras kepala dan suka menantang. Perjalanan karir Saddam Hussein menuju kursi Presiden Irak penuh intrik dan kecurangan. Pria yang lahir tanggal 28 April 1937 di kota Tikrit itu memulai karir politiknya dengan masuk ke sebuah universitas di kota Baghdad. Saddam remaja dikenal sebagai orang yang sangat anti kehidupan negara Barat. Ketika lulus dari Universitas Baghdad, Saddam bergabung dengan Partai Baath dan perlahan mulai mendapatkan tempat sebagai ketua partai. Setelah menduduki jabatan ketua Partai Baath, Saddam memainkan peran penting dalam kudeta Presiden Irak saat itu yang masih dijabat oleh Abdul Ar-Rahman Arif. Ketika sepupunya naik menjadi Presiden Irak pada tahun 1968, Saddam Hussein pun diangkat menjadi Wakil Presiden. Sebagai Wakil Presiden, justru Saddamlah yang memegang kekuasaan penuh terhadap konflik antara pemerintah dan angkatan bersenjata dengan membentuk pasukan keamanan yang menindas dan mengukuhkan wibawanya terhadap aparat pemerintah. Aksinya itu akhirnya membawanya menjadi Presiden Irak yang berkuasa lebih dari dua dekade, yakni dari tahun 1979 hingga 2003. Insan Edukasi, pemerintahan era Saddam Hussein digulingkan dalam invasi Irak 2003 yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Ia kemudian ditangkap oleh pasukan-pasukan Amerika Serikat di tahun yang sama. Tahun 2006, Hakim Ketua Irak Rauf Rashid Abdul Rahman menjatuhkan hukuman mati dengan cara menggantung Saddam Hussein karena terbukti memerintahkan pembunuhan massal selama ia berkuasa di Irak.

RE hari ini. Kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini. Hanya di

0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur.

0: @kedai_sekarayu_magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

103,5 Magelang FM. Kembali ya, Vita menemani di Semangat Pagi dari Ruang Dengar 103,5 Magelang FM.

0: sahabat pendengar dari Radar Jogja ya, Vita hadirkan informasi yang cukup menarik untuk kita bahas pagi hari ini, di mana wacana pindahan kantor DPRD Kota Magelang ke kawasan alun-alun kota. Sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang mulai membangun kompleks baru untuk kantor DPRD di Balai Kota Kompleks Alun-Alun, di mana fokus utamanya pada pembangunan gedung paripurna yang harapannya bisa menjadi simbol perubahan wajah birokrasi legislatif yang lebih terbuka, strategis, dan dekat dengan masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Magelang, Wahidin Sektanto, menjelaskan proyek ini merupakan kelanjutan dari rencana panjang penataan kawasan Balai Kota. Nah, satu latar belakangnya adalah permintaan penggunaan sebagian area oleh Akademi TNI. Dalam proyek ini, tidak hanya dibangun gedung baru, tetapi juga dilakukan rehabilitasi sejumlah bangunan lama. Secara keseluruhan, terdapat dua bangunan yang direhabilitasi dan satu bangunan baru yang didirikan. Gedung baru tersebut difungsikan sebagai ruang paripurna, sementara bangunan lain akan digunakan untuk sekretariat dewan atau sekwan dan ruang kerja anggota DPRD. Selain itu, kompleks yang sama juga akan ditempati dua organisasi perangkat daerah, yakni Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Dengan total anggaran pembangunan mencapai sekitar 16,18 miliar, proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 150 hari kerja, dimulai Juli dan rampung pada akhir November 2026. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Magelang Evin Septa Haryanto Kamil menyebutkan pemindahan kantor dewan ke kawasan Balai Kota ini akan membawa sejumlah keuntungan, terutama dari sisi aksesibilitas dan kedekatan dengan masyarakat. Untuk sementara, kegiatan paripurna akan menggunakan alternatif tempat seperti gedung wanita atau pendopo. Dari sisi desain, gedung baru ini mengusung konsep ramah lingkungan atau green building dengan penyesuaian terhadap anggaran yang tersedia. Nah, semula pembangunan direncanakan dengan anggaran lebih dari 20 miliar rupiah. Namun, setelah penyesuaian dan efisiensi anggaran difokuskan sekitar 16 miliar rupiah untuk pembangunan gedung paripurna dan fasilitas pendukung lainnya. Lebih dari sekedar pembangunan fisik, perpindahan ini juga diharapkan menjadi momentum perubahan kinerja DPRD Kota Magelang. Selamat pagi buat sahabat pendengar yang mau gabung bareng sama Vita, boleh banget ya di 366899 dan juga di 0882-135-135. Halo, semangat pagi.
1: Selamat pagi, good morning.
0: Iya, selamat pagi Bu Nani.
1: Baju kuning menarik hati.
0: Kenapa?
1: Baju kuning menarik hati.
0: Waduh, sayangnya gak pakai baju kuning nih, gimana dong?
1: Apa kabarnya cantik?
0: Kabar baik, semangat cantik. Bu Nani semoga juga ya.
1: Dingin.
0: Dingin?
1: Dingin gak? Enggak,
0: kok di sini enggak dingin, kenapa ya?
1: Oh, ada AC-nya, oh dingin ya.
0: Eh benar Bu Nani. Eh benar, emang enggak dingin.
1: Pakai jaket.
0: Enggak pakai jaket.
1: Pakai apa? Selimut.
0: Wah, kalau pakai selimut bahaya. Bahaya.
1: Kerudung gitu loh.
0: Tapi kalau pakai selimut bahaya, nanti tidur lagi deh saya. Oke Bu Nani, selamat pagi, semangat pagi ya.
1: Semangat pagi, Mbak Eta. Apa lagi lagu nih?
0: Lagunya yang baru-baru aja.
1: Ya. Aku wanita yang sedang menderita.
0: Aduh, kok gitu?
1: Takut kayak menderita tuh Mbak.
0: Bu Nani masih sakit.
1: Ya, belum 100%.
0: Oh baiklah, semoga cepat sembuh ya Bu Nani. Pulih lagi.
1: Ya.
0: Hati-hati makannya.
1: Wah iya, pola makannya dijaga.
0: Oke.
1: Soalnya penyakitnya aneh. Gak boleh sembarangan makan, wah susah aku.
0: Iya.
1: Itu ya, aku wanita ya Mbak.
0: Oke.
1: Bukan laki-laki lu ya.
0: Iya. Salam-salam.
1: Ya orang udah orang bercanda ya Mbak yo.
0: Iya Bu Nani. Masa
1: kangen lu kata-kata Mbak.
0: Peluk hangat
1: tapi
0: dari
1: ya
0: sini.
1: Tapi udah single-single aku. Ya, Mbak Munir katanya orang Inggo gitu.
0: Belum, Pak Irman,
1: Pak Royanto juga, Pak Pri. Ini Pak Iwan teman baru hari nggak pernah naik Pak Iwan. Katanya sinyalnya.
0: Gitu.
1: Ada Pak Tuti yang di Secang situ ya. Mama Vega, Mama Oga, Bunga Leono, Pak Iwan, Mbak Titinya, Bunda Eti, Bunda Satewo, Pak Bupa Mono. Ada Mas Lembayang Sutra, apa kabar? Ada apa, Bu yang di Sutra ini siapa?
0: Bu Riono.
1: Siapa?
0: Bu Riono.
1: Bu Riono. Kok soalnya loh ya? Sorry ya Bu Riono. Habis ini dilatih keselitut-selitut sih. Ya, Mas Mbayung Sutra juga. Semuanya saya Mbak ya.
0: Iya.
1: Selamat semangat pagi. Selamat menikmati. Semangat bersama Mbak Vita.
0: Okay.
1: Ya, sayang.
0: Iya, terima kasih sayang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Nani, lekas sembuh kembali ya Bu Nani ya. Oke. Dan juga Vita mengucapkan terima kasih nih untuk Lembayung sudah bergabung tadi. Mau kirim salamnya buat Mbak Susi, Mbak Nadine, juga Mbak Tuti Haryati. Haryati kembali ya Bu Nani ya. Oke. Dan juga Vita mengucapkan terima kasih nih untuk Lembayung sudah bergabung tadi. Mau kirim salam.

0: Semangat pagi Mbak Vita.
1: Semangat pagi Pak Pri yang bindeng ini.
0: Ini agak flu ini Mbak. Lagi ke taman flu ini sekarang.
1: Bukan ke taman Asmoro ya sekarang ya? Oke.
0: Taman Asmoronya besok lagi.
1: Ya udah, lekas pulih lagi Pak.
0: Terima kasih Mbak Vita. Mudah-mudahan juga tetap selalu semangat kita aja ya.
1: Terima kasih Pak Pri. Ada quotes hari ini?
0: Quotes-nya yang jelas kita tetap selalu menjaga diri tentang situasi cuaca yang ekstrim seperti ini, sehingga kita jangan mudah terkena penyakit. Yang paling penting itu.
1: Betul.
0: Kalau kita tadi ada info yang mengagetkan ya, yang di Bekasi tadi itu.
1: Oh iya betul sekali ya, LGBT ya.
0: Begitu marah gitu. Merupakan tanda-tanda hari akhir ini. Dari kiamat ya. Semoga nanti para pejabat di tempat yang di situ bisa mengatasinya.
1: Betul. Tapi memang harus menjaga diri dari keluarga ya, lebih baik menjaga circle. Iya, kalau udah salah pergaulan udah susah juga untuk keluarnya.
0: Jadi repot, jadi marah, apalagi sampai bisa memblokamirkan diri ya.
1: Betul sekali ya.
0: Seperti
1: itu. Ya, terima kasih
0: kita
1: Pak Pri.
0: Oke. Request lagunya Hello dari Adele.
1: Oke deh, siap itu.
0: Salamnya buat Sunani ya. Semoga lekas sembuh juga. Lama enggak kontak-kontak Sunani ini. Kemudian Pak Rayanto, Pak Irman, kemudian juga Pak Tarmono, Pak Senarko, kemudian juga Pak Iwan, Mas Javi, Mas Evan, kemudian juga ada Bu Liono, Bu Mariono, semoga lekas sembuh juga Bu Mariono ya. Kemudian juga ada Bu Ariani, Ma Olga yang juga lagi sakit, semoga segera sembuh juga. Kemudian juga ada Bu Tuti ya, Haryanti di Setang, Pak Lembayung Sutra, kemudian juga ada siapa? Bunda Sadowo, Bunda Eti, kemudian Mbak Susi, Mbak Nadine, untuk semuanya saja Mbak Vita. Semoga tetap semangat walaupun di situasi yang dingin seperti ini ya.
1: Iya.
0: Itu Mbak Vita, malam nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pri, lekas sembuh ya dari flu-nya. Kita ketemu dulu ya sama Alan Walker, Putri Aryani dan Peter Elias. How I am.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. COVID-19, aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

sahabat pendengar 103,5 Magelang FM ya. Kali ini Vita akan baca dulu beberapa WhatsApp yang tadi sudah dikirim di 0882 135 135. Thank you buat Theo, buat Pak Herman juga Lembayung ya. Mau kirim salamnya untuk Mbak Susi, Mbak Nadine, juga Bu Tuti Haryanti, ada Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadewo. Lagunya Ku Menunggu Rosa sudah muncul ya. Javi juga terima kasih. Charlie Put juga sudah muncul. Apa kabar buat Bu Tuti Haryanti? Waalaikumsalam. Doa baiknya Vita Amini ya. Salamnya buat Mbak Nungki, ada Mbak Murni juga, Bu Riono, Bu Sadowo, Mama Vega juga, Bu Nani, Bu Pak Tarmono ya, Lembayung Sutra juga, Pak Iwan, Pak Herman, dan semua keluarga Magelang FM aja. Semangat kerjanya. Ada Mbak Susi, selamat pagi. Kirim salamnya buat Mbak Murni ya, Bu Sadowo juga, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Yayu, kemudian Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki juga, Lembayung, ada Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, dan gak lupa anak-anak Alpen Budaya. Semangat semuanya. Lagunya Ruang Senja, Tak Semua Dalam Kendalimu. Wih. Oke, ditunggu lagunya bakal muncul. Kemudian ada Bu Riono juga, selamat pagi Bunda. Cinta Luar Biasa ya, Ames. Salam untuk Pak Untung ya, Pak Narko juga, Pak Herman, ada Pak Iwan juga, Pak Prianto, Pak Tarmono, pagi buat Mbak Murni, Mbak Erna, Mbak Sekar Kinanti juga, Mbak Nungki, Mbak Susi, juga Bu Sadowo, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, semuanya selamat pagi. Ini cuaca cerah sekali ya. Pagi-pagi sudah olahraga belum nih Bun? Ada Mbak Murni juga, selamat pagi Mbak. Salam sehat selalu ya. Ayat-ayat cinta tadi juga sudah muncul. Salamnya buat Bu Sadowo, Pak Herman, Pak Pri juga, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, Om Yono juga, Mbak Yuli Hera, Javi, Mas Evan, dan semuanya aja. Bu Endang Wahyu, apa kabar Bun? Selamat pagi. Semoga sehat selalu dan penuh kebahagiaan dan keberkahannya. Salamnya buat Mama Vega dong, Bu Mariono, ada Bu Riono juga, Bu Sadowo, Pak Iwan, Pak Royanto di Demak sana ya, Mbak Murni, Mbak Susi juga, Bu Tuti di Secang, ada Pak Herman juga, Pak Pri, semoga senantiasa sehat selalu juga buat Bu Nani, sehat-sehat. Matugas buat Vita. Oke, rayuan wanita gila. Oke, ditunggu ya Nadine Amizah nanti. Apa kabar juga buat Pak Endro yang di Jogja? Ini Vita. Ini dengan V-I-T-A, Vita. Salamnya buat siapa? Ibu dan Koko Prabu Indarto di Tuksongo ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya bukan dari Bulu, Pak. Tempatnya, kabupatennya betul, tapi tidak dari Bulu. Pokoknya dari sana itulah ya. Yang penting, sahabat pendengar, pagi hari ini, hari Kamis, di pukul 10 nanti kembali bisa berjumpa dengan Bincang Sehat Keluarga. Nah, selama ini kalau mengonsumsi obat gitu ya, terutama obat-obatan sirup, biasanya tuh disimpannya berapa lama? Apakah sampai berbulan-bulan? Dan ini ada kadaluarsanya loh ya. Apalagi buat sahabat pendengar yang biasa mengonsumsi antibiotik tanpa resep. Wah, ini hati-hati ya. Kita bakal ngobrol nanti di Bincang Sehat Keluarga dengan tema cerdas dan bijak dalam mengelola obat bersama apoteker dari RSUD Tidar Kota Magelang. Anda bisa bergabung melalui 0882 135 135, atau juga bisa menyaksikan secara langsung siarannya di YouTube channel Radio Magelang FM. Ruang Senja, Tak Semua Dalam Kendalimu. Spesial buat sahabat pendengar semua ya. Selamat beraktivitas dan stay tune terus.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Maraknya modus penipuan online

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Selamat pagi sahabat pendengar, kembali Vita hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional BGN mengkaji kecukupan anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp15.000 per penerima sebelum menetapkan kebijakan lanjutan. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari usai menemui Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Agustina Arumsari dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, Presiden meminta seluruh opsi kebijakan dihitung dan dikaji secara menyeluruh sebelum diputuskan. Menurutnya, arahan tersebut menjadi pedoman bagi Badan Gizi Nasional dalam menyempurnakan pelaksanaan program MBG. Selain itu, diakuinya Presiden juga mengarahkan program tersebut lebih difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Seluruh kementerian diminta membantu pimpinan Badan Gizi Nasional dalam membenahi pelaksanaan program tersebut karena prosesnya dinilai tidak mudah. Oleh karena itu, pihaknya akan terlebih dahulu memperbaiki data penerima agar pemerintah dapat mengambil keputusan secara tepat sesuai arahan Presiden. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
0: Untuk semua usia.

103,5 Magelang FM. Lagu yang harus dilakukan ya, seperti mantra untuk bisa terus mencintai dan memaafkan berkali-kali untuk bisa membersamai. Ya sahabat pendengar, tidak ada kata sempurna ya. Dari setiap manusia yang lahir, semua tercipta dengan unik dan versinya masing-masing. Terus bersemangat, terus bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan sampai nanti jam 10, Vita akan kembali menemani di Inspirasi Keluarga. Karena sesaat lagi di pukul 10 juga rekan IUL akan mendampingi sahabat pendengar di Bincang Sehat Keluarga. Kalau gitu Vita pamit undur diri sejenak saja. Tetaplah di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

Selamat pagi sahabat pendengar, kembali di Inspirasi Keluarga. Inspirasi kita semua dari Ruang Dengar 103,5 Magelang FM. Pagi yang cerah ya sahabat, malam yang dingin hingga pagi hari. Ini menjadi tanda-tanda musim kemarau ya, yang bisa kita

kisaran 16 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Yap, cuaca di Jawa Tengah pada 16 Juli 2026 secara umum didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari, di mana kelembaban udara berkisar 45 hingga 95%. Warga di daerah pegunungan ini diimbau untuk bisa mewaspadai fenomena bedidding ya, suhu sangat dingin pada malam hingga dini hari. Dan biasanya untuk mereka yang punya alergi terhadap dingin, ini cukup menyiksa ya. Apalagi ada yang banyak ruam di kulit atau mungkin sampai menusuk ke tulang gitu ya. Semoga ini bisa segera diperiksakan di fasilitas kesehatan agar sehat kembali dan menjaga diri untuk tetap sehat. Magelang dan sekitarnya cerah berawan dan kondisi cuaca kering, ini kita harus meningkatkan kewaspadaan ya terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah perairan, tinggi gelombang laut pun juga di bagian utara berkisar 0,5 hingga 2,5 meter. Sementara perairan Jawa bagian selatan 1,25 hingga 2,5 meter. Musim kemarau di Jawa Tengah secara umum ya sahabat pendengar, ini dipicu oleh fenomena El Nino yang diprediksi bakal bertahan hingga awal 2027. Sehat-sehat selalu untuk kita semua. Perlu bersyukur di Kota Magelang kecukupan air masih bisa diperoleh ya. Sementara kekeringan dan krisis air bersih ini sudah mulai dirasakan oleh 14 kabupaten di Jawa Tengah yang berdampak pada lebih dari 35 ribu jiwa. Wilayah yang paling banyak meminta suplai air bersih darurat adalah Klaten, Banjarnegara, Pemalang, Purbalingga, dan juga Blora. Sementara pemerintah daerah juga sudah mengimbau pengetahuan manajemen air waduk dan embung serta penggunaan varietas tanaman palawija yang tahan terhadap kekeringan untuk mencegah resiko gagal panen akibat El Nino. Oke, sampai 1 jam ke depan ya, kita bakal menemani dengan lagu-lagu era 90-an. Vita tunggu untuk bisa bergabung kembali sahabat pendengar di 0882 135 135. Bu Tuti, lagu spesial untuk Anda ya. Selamat menyimak di 103,5 hanya di Inspirasi Keluarga.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sil, main ke rumah kita yuk.
5: Kapan? Sekarang?
4: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
4: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
5: Lapor?
4: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.

0: Tiara, karya George Bernard Shaw, seorang penulis novel dari Inggris. Suatu kehidupan yang penuh kesalahan tak hanya lebih berharga, namun juga lebih berguna dibandingkan hidup tanpa melakukan apapun.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa janganlah kita dihantui rasa takut salah dalam melakukan suatu pekerjaan, sebab kesalahan yang kita lakukan merupakan pembelajaran dan pengalaman untuk melakukan yang lebih benar. Sudahkah kita melakukannya?

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
3: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
2: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
3: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
4: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
3: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
2: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
3: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
2: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
3: Waduh, duh, waduh.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Hai sahabat pendengar, kembali Vita hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat, pemerintah memastikan B50 atau bahan bakar nabati dengan campuran 50% minyak sawit akan digunakan oleh masyarakat dan tidak akan merusak mesin kendaraan. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dwi Anggia, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, implementasi kebijakan B50 telah melalui proses kajian mendalam, pengujian komprehensif, serta evaluasi yang matang. Ia menyampaikan bahwa pemerintah sangat memahami adanya kekhawatiran dari masyarakat terkait aspek keamanan mekanis kendaraan. Namun diakuinya, aspirasi tersebut telah menjadi fokus perhatian utama pemerintah jauh sebelum program ini diresmikan. Ia mengungkapkan, kebijakan strategis ini dirancang sebagai pilar utama untuk memperkuat ketahanan, kemandirian, serta kedaulatan energi nasional secara berkelanjutan. Keberhasilan implementasi B50 dinilai menempatkan Indonesia sebagai negara terdepan di dunia yang sukses menerapkan mandat campuran biodiesel berbasis minyak sawit tertinggi, yakni mencapai 50%. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari sarapan

0: at Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
0: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia. Inspirasi keluarga.

Sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang bersama Kodim 0705 Magelang resmi membuka TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun anggaran 2026 di halaman SMK Pius 10 Kota Magelang pada Rabu 15 Juli kemarin. Upacara dihadiri pejabat Forkopimda Kota Magelang, Kepala OPD, anggota Pos Ramil 24 Magelang, Polsek Magelang Selatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sejumlah pelajar. Program pada TMMD kali ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, lingkungan, dan perbaikan fasilitas pemukiman warga. Nah, melalui program ini, sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat pemetaan, pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan fisik maupun non-fisik. Wali Kota Magelang Damar Prasetyo saat menjadi inspektur upacara menegaskan bahwa TMMD bukan sekedar program pembangunan saja, melainkan wujud nyata kolaborasi seluruh elemen dalam membangun daerah. Pihaknya berharap seluruh rangkaian TMMD Sengkuyung tahap 3 ini dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, tepat mutu, dan tetap mengedepankan semangat kebersamaan. Sahabat pendengar, TMMD Sengkuyung tahap 3 ini dilaksanakan mulai 15 Juli kemarin hingga 13 Agustus 2026 di RW 4, Kelurahan Tidar Selatan. Infrastruktur yang digarap berupa perbaikan talut kali Gandean sebelah SMK Pius 10 dengan panjang 40 meter dan tinggi 8 meter. Untuk biaya merupakan anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 sebesar Rp233 juta rupiah. Dan anggaran pendampingan dari APBD Kota Magelang tahun 2026 sebesar Rp84.965.100. Yap, informasi ini Vita rangkum dari humas.pemkot Magelang Kota. Terima kasih sahabat pendengar sudah menyimak inspirasi keluarga. Kembali kasih ya Bu Tuti, sehat selalu. Mbak Hera apa kabar? Ita Purnamasari Jensen, rindu sampai mati. Boleh habis ini diputarkan ya. Buat Vita, mat siaran aja. Terima kasih Mbak Hera, sehat selalu. Lanjut terus ya sayang, jaga kesehatan. Iya, terima kasih Bunda Riono. Lagunya Tangan Tak Sampai dari Christine Panjaitan ya. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadewa juga Bu Endang. Ada Bunda Eti juga, Mama Vega, Mama Olga, Bu Pramono, ada Bu Tuti, Bu Sekar, ada Bu Haryani semuanya. Selamat pagi. Apa kabar nih? Apa kabar Magelang FM, selamat pagi. Salam dari pendengar setia di Jogja ya. Buat seluruh tim siar, selamat pagi aja. Ya, apa ini lagunya? Request Dewa 19 Kangen. Oh, dari Mas Toha di Jogja ya. Terima kasih Mas Toha, ditunggu lagunya ya. Halo Jeng Mita, kicau-kicau ya. Oke, siap. Dari Imaniar, ini bukan Darboy Gang. Oke lah, baik kalau begitu. Sahabat pendengar, di pukul 10 sesaat lagi Anda bisa menyimak bincang sehat keluarga dengan tema yang sangat menarik ya. Bijak menggunakan obat, jangan sampai justru kita ternyata tidak mengetahui selama ini ya bahwa mengonsumsi obat itu ada kadaluarsanya setelah dibuka dan lain sebagainya. Oke deh, lagu spesial untuk Anda ada Ita Purnamasari dan Yang Sen. Ini dia, Rindu Sampai Mati.

buat pendengar 103,5 Magelang FM. Dewa 19 kangen ya. Siapa nih yang lagi terkangen-kangen sih? Ya, sahabat pendengar, Bincang Sehat Keluarga hadir sesaat lagi di pukul 10 ya. Tapi jangan kemana-mana, karena bersama RSUD Tidar Magelang sudah menghadirkan apoteker Dr. Randa Retno Hindiawati, apoteker bersama dengan host IUL, bakal membahas yuk cerdas dan bijak dalam mengelola obat. Sesaat lagi Anda bisa bergabung di 0882 135 135, dan juga YouTube channel Radio Magelang FM. Tinggalkan kolom komentar di sana ya. Kita pamit undur diri ya. Stay tune terus, dapatkan manfaat dari edukasi kesehatan di Bincang Sehat Keluarga. Sampai jumpa.

0: keluarga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, halo, selamat pagi sahabat penyiar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Pagi yang luar biasa cerah ya. Harapan saya kabar sahabat semua selalu dilimpahkan kebahagiaan dan kesehatan. Seperti biasa setiap Kamis pukul 10 kita bakal hadir membersamai sahabat semua di Bincang Sehat Keluarga. Dan Bincang Sehat Keluarga pada kali ini akan menghadirkan tema Yuk Cerdas dan Bijak Dalam Mengelola Obat. Dan seperti biasa untuk itu saya bakal undang kebersamaan Anda melalui kami di nomor 0882 135 135, atau melalui nomor telepon di 0293 366 899, atau melalui kolom komentar YouTube Radio Magelang FM. Jangan lupa buat sahabat yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita di pagi hari ini atau menyampaikan tanggapan juga apresiasi, ditunggu banget ya. Ya sahabat pendengar, berkenaan dengan tema kita pada pagi hari ini, cerdas dan bijak dalam mengelola obat. Obat ini berfungsi untuk mengatasi berbagai penyakit dan kondisi medis, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Penggunaan obat-obatan baik yang diresepkan dokter ataupun yang dijual secara bebas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga kesehatan masyarakat. Sampai saat ini di tengah masyarakat seringkali dijumpai berbagai masalah dalam penggunaan obat. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman cara mendapatkan obat, aturan penggunaan obat, serta tentang cara menyimpan dan membuat obat dengan baik. Penggunaan obat secara berlebihan dan tanpa aturan yang jelas, serta cara mendapatkan dan menggunakan obat yang tidak tepat ini merupakan masalah umum yang sering terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih dan menggunakan obat-obatan. Maka dagu sibu adalah prinsip yang harus ditetapkan, membeli, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat. Dan untuk itu di program Bincang Sehat Keluarga pada pagi hari ini yang sudah menghadirkan tema Yuk Cerdas dan Bijak Dalam Mengelola Obat, telah hadir bersama kita seorang narasumber apoteker pakar di bidang obat. Beliau adalah Dr. Anda Retno Hindawati APT. Beliau ini adalah apoteker pada RSUD Tidar Kota Magelang. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi Bu Retno.
2: Selamat pagi Mas.
1: Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya pagi hari ini Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat selalu, iya, semangat ya. Iya. Karena Ibu pakar di bidang obat jadi selalu sehat ya.
2: Insya Allah.
1: Insya Allah. Ini panggilnya saya Bu Retno apa Bu Hindawati nih?
2: Bu Retno aja.
1: Bu Retno aja. Iya. Oke, Bu Retno, seperti sebuah statement di awal tentang kita harus cerdas dan bijak dalam mengelola obat ya Bu ya. Nah, tadi juga di awal saya sebutkan dagu sibu. Apa sih Bu yang dimaksud dengan dagu sibu ini? Dagu sibu apa sih? Masyarakat tentu juga masih awam. Dagu sibu itu apa dan bagaimana dia, apa tujuannya, dan sebenarnya secara detail itu masyarakat juga penasaran ya dengan dagu sibu. Apa Bu bisa disampaikan?
2: Iya Mbak, terima kasih. Yang pertama sebelumnya kita kan biasa ini ya mengkonsumsi obat. Iya. Biasanya kita kalau di rumah itu kan sering menyediakan obat di rumah. Kita suka beli obat.

0: dengan bebas ke apotek ya, bisa biasanya kita beli ke apotek atau ke toko obat untuk persediaan di rumah. Biasanya kita kan dipergunakan untuk pada saat kita flu atau demam atau pilek gitu ya. Kemudian kita juga sering mendapatkan obat dari resep, dari resep dokter. Biasanya kan obat itu enggak selalu habis kita minum ya. Ada obat-obat tertentu yang memang harus tidak harus selalu diminum. Jadi seperti obat untuk pereda nyeri atau untuk penurun demam kayak gitu kan dipakai apabila diperlukan saja. Jadi biasanya kita juga menyimpan di rumah. Nah, obat-obat yang kita simpan di rumah itu kita harus kelola dengan baik, dengan benar. Nah, itu makanya kita harus tahu prinsip Dagusibu. Dagusibu itu singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan juga membuang obat. Agar masyarakat paham mengenai mengelola obat seperti itu.
1: Ibu, biasanya kan yang namanya demam itu serba mendadak atau flu, dan makanya itu dibutuhkan kita persiapan atau persediaan obat di rumah. Apa sih kira-kira persiapan obat yang mendasar dan itu pas dibutuhkan kita dan bermanfaat tetapi tidak berbahaya untuk kita? Misalkan saya sendiri nih Bu, kalau di rumah itu saya selalu sedia paracetamol. Dibenarkan tidak hal seperti itu Ibu?
0: Kalau seperti paracetamol memang itu termasuk obat bebas ya. Ini kita dari Dagusibu tadi kita kupas dulu mengenai danya, dapatkan obat. Kita biasanya mendapatkan obat disarankan untuk ke apotek atau ke instalasi farmasi atau toko obat yang berizin. Karena apa? Karena di tempat-tempat itu kita dilayani oleh tenaga kefarmasian. Dan juga obatnya sudah pasti asli. Karena obat itu dibeli dari distributor resmi dengan faktur-faktur yang resmi dan juga ada kala-kala tertentu ada pemeriksaan dari Balai POM dan Dinas Kesehatan. Jadi harus dipastikan kualitas obatnya itu sudah bagus seperti itu. Kalau seperti paracetamol tadi kita ada dua obat ya Mbak. Ada paracetamol, itu ada obat generik dan juga bermerek atau paten ya. Kalau generik itu seperti ini, paracetamol tadi yang untuk disimpan di rumah ya,
1: simpan di rumah.
0: Itu obat bebas, bisa kita beli bebas di apotek dengan tanda logo merek hijau seperti ini ya.
1: Artinya apa itu Bu?
0: Ini obat bebas.
1: Obat bebas
0: logonya seperti ini. Jadi kita bisa beli tanpa resep dokter untuk persediaan di rumah.
1: Tapi aman ya Bu apabila persediaan di rumah itu paracetamol?
0: Aman, tapi harus dikelola dengan baik ya.
1: Artinya Bu?
0: Artinya yang pertama tadi dapatkan, nanti ada kita simpan, cara menggunakan, cara membuang, seperti itu. Ini kita bahas dulu mengenai obat. Ini ada dua, yaitu obat generik dan juga obat yang bermerek atau paten. Kalau obat generik itu namanya sesuai dengan zat yang dikandungnya. Seperti ini namanya paracetamol, obat zat aktifnya juga paracetamol. Kalau yang seperti ini, maaf ya ini nggak promosi ya. Ini Sanmol, ini nama patennya atau nama dagangnya, dan zat khasiatnya paracetamol.
1: Jadi kandungannya di dalamnya, ingredients-nya gitu ya.
0: Paracetamol. Jadi seperti ini sama, yang ini generik, yang ini paten. Tetapi isinya sama.
1: Tapi kan terkadang statement orang itu lebih percaya dengan obat paten nih Bu. Tapi kenyataannya kalau nyun sewu, Sanmol seperti juga diperjualkan bebas ya.
0: Iya, sama.
1: Tapi saya sendiri itu lebih mantep memakai jenis yang menamakan atau berbandrol paten. Namanya paracetamol gitu. Bagaimana ini Bu?
0: Itu sebenarnya sama saja sih.
1: Sama saja.
0: Sepanjang zat khasiatnya sama, khasiatnya juga sama. Zat aktifnya sama, khasiatnya juga sama.
1: Jadi kalau misalkan kita lebih baik menyimpan persediaan obat di rumah itu paracetamol seperti itu dalam bentuk tablet ya Bu ya?
0: Iya.
1: Nah, ini ketika kita punya anak bayi nih Bu, baby, tentunya kan belum bisa menelan obat semacam tablet, kapsul. Makanya kita punya persediaan sirup gini ya Bu ya. Nah, ketika di rumah itu kita menyediakan misalnya katakanlah Sanmol lah ya Bu ya, Sanmol, dan itu persediaan ketika baby kita itu mengalami demam atau panas. Nah, ketika kita udah diminumkan, otomatis kan saya pernah mendengar ketika obat itu atau obat sirup itu udah pernah dibuka dalam jangka waktu tertentu tidak boleh dipergunakan lagi. Nah, bagaimana ini Bu?
0: Tadi yang kita bahas masih dalam obat yang kita dapatkan ya, Bu ya. Kita tuntaskan dulu ya yang mendapatkan tadi. Kita mendapatkan dari apotek resmi atau tempat-tempat yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian mengenai yang obat sirup tadi ya, kalau sudah dibuka nanti kita masuk di dalam penyimpanan.
1: Bertahap ya, Bu ya.
0: Karena ada dapatkan dulu, dapatkannya di mana, kemudian dalam mendapatkan di apotek itu apa yang harus kita lihat dari obat yang kita beli. Mungkin yang pertama kalau sirup seperti ini kita harus tahu nama obatnya apa, kemudian kita cek nomor registrasinya ini. Ada nomor registrasi berarti sudah terdaftar di Balai POM.
1: Harus teliti berarti ya, Bu ya.
0: Iya, harus teliti. Kemudian ada tanggal kadaluarsa. Kita jangan sampai membeli obat yang sudah kadaluarsa. Seperti ini ada kadaluarsanya Agustus 2026.
1: Itu. Tinggal sebulan lagi ya, Bu ya. Kalau misalkan itu. Ini Bu, kita kan biasanya nih yang serba praktis nih pertolongan pertama. Kita ini menderita influenza. Dan katakanlah jarak rumah kita ke apotek itu sekian kilometer agak jauh. Sementara di kanan kiri kita, depan kita ada warung nih ya Bu ya. Dan obat-obat warung itu biasanya juga untuk pertolongan pertama manjur gitu ya. Bagaimana Ibu ketika kita untuk pertolongan pertama itu menggunakan atau membeli obat di warung?
0: Kalau di warung, kalau saya sarankan ke tempat-tempat yang resmi ya Bu, karena kita tidak tahu di warung itu pembeliannya seperti apa, apakah obat itu asli atau palsu, seperti itu. Kalau mengenai yang sirup tadi, setelah dibuka, sirup ada dua macam ya Bu, ada yang sirup kering, jadi nanti harus diencerkan dahulu, itu biasanya antibiotik, nanti setelah diencerkan dia sampai 7 hari aja.
1: Ya,
0: atau biasanya di dalam sini sudah ada juga di dalam brosurnya, ini setelah diencerkan dalam 7 hari, maksimal 7 hari penyimpanan.
1: Maksimal 7 hari penyimpanan, nih. Terus Ibu bagaimana cara mendapatkan obat yang benar? Tadi sudah disampaikan tadi ya.
0: Tadi apa kita ulangi lagi ya Bu ya?
1: Boleh.
0: Nama obatnya, kemudian nomor registrasinya bahwa dia sudah terdaftar di Balai POM, artinya obatnya kan asli ya, bukan obat palsu. Kemudian tanggal kadaluarsa, kemudian juga di sini kita lihat cara, kalau ini kebetulan serbuk kering ya, cara mengencerkannya seperti apa, ini juga tertera di sini. Cara penyimpanannya setelah diencerkan juga ada di sini. Kemudian kalau untuk pemakaiannya, misalnya nanti di situ tulis 3 kali sehari, 1 sendok teh atau 1 sendok makan, sebaiknya jangan pakai sendok makan atau sendok teh di rumah, karena akan beda ukurannya.
1: Terus memakai sendok yang sudah biasanya ada ya Bu ya?
0: Biasanya ada, tapi ada juga yang tidak ada sendoknya.
1: Terus?
0: Jadi nanti harus meminta sendoknya ke apotek.
1: Kalau terpaksa misalkan ini berbicara masalah sendok, terus kita lupa dari apotek tidak membawakan, terus kita punya inisiatif memakai sendok sendiri di rumah. Jadi kalau aturannya sendoknya nggak boleh pakai sendok makan ya Bu ya?
0: Iya, kan beda.
1: Sendok teh yang kecil.
0: Sendok teh yang kecil, tapi sendok teh itu kan kalau aturan untuk takaran obat, sendok teh itu sendok takar itu 5 mili. Jadi kalau sama yang di rumah belum tentu sama.
1: Bisa
0: kurang.
1: Jadi enggak masalah ya pakai sendok makan ya?
0: Kalau sendok makan, kalau di dalam aturan itu 15 mili. Kalau sendok makan kita di rumah itu kayaknya kurang dari 15 mili.
1: Nah, itu yang ternyata itu luput dari perhatian kita, Bu. Karena memang saking praktisnya kita minum obat dan memberikan obat kepada putra-putri kita itu dengan menggunakan sendok makan, Bu. Ternyata nggak pas, kurang tepat. Bisa over ya, Bu ya?
0: Iya. Atau kurang, karena saya pernah mencoba ternyata kurang dari 15 mili. Kan sendok itu macam-macam ya, cekungnya ada yang cekung, ada yang datar. Ini ya saya coba yang paling cekung itu tetap kurang dari 15 mili. Kalau sendok makan
1: disarankan untuk tetap meminta takaran atau sendok takaran yang ada di rumah sakit atau di apotek di sekeliling
0: seperti
1: kita.
0: Ini sendoknya di dalamnya ada tulisannya 2,5 mili. 5 mili juga ada di sini. Jadi sudah ada ukurannya. Selain sendok juga bisa pakai cepuk seperti ini. Ada sampai 15 mili.
1: Jadi benar-benar harus taat aturan.
0: Biar
1: seperti,
0: sesuai.
1: Seperti apa yang diberikan petunjuk oleh dokter ya Bu ya. Terus apa saja sih Bu yang harus kita perhatikan saat membeli obat itu?
0: yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kemudian untuk takaran minumnya juga misalnya kita di etiketnya itu tertulis misalnya resep dokter, obatnya harus diminum 3 kali sehari, sekali minum 1 tablet, itu artinya setiap 8 jam kita harus minum 1 tablet.
1: Setiap 8
0: jam. Kalau misalnya 3 kali sehari. Kalau misalnya 4 kali sehari berarti setiap 6 jam kita minum 1 tablet seperti itu.
1: Berarti dari apa Bu tadi, dari dagu sibuk ya. Cara mendapatkan ya. Sudah Ibu sampaikan. Ya. Terus cara penggunaan juga sudah Ibu sampaikan ya. Tadi ya. Terus kalau apa saja sih penggolongan obat itu Bu?
0: Penggolongan obat itu ada beberapa, ini seperti ini tadi, yang golongan obat bebas dengan warna hijau.
1: Warna hijau.
0: Jadi nanti kita bisa beli bebas di apotek Kemudian untuk yang warna biru, ini seperti ini warna biru, ini kecil. Warna biru ini bebas terbatas. Jadi artinya ini obat keras tetapi terbatas karena nanti ada peringatannya, ada B1, B2 sampai B6.
1: Artinya apa
0: di
1: itu?
0: Di antaranya
1: Bu?
0: Ini ada seperti ini B3, awas obat keras hanya untuk pemakaian luar. Jadi ada peringatannya kalau obat bebas terbatas. Iya.
1: Ada peringatan. Iya. Ada simbol berwarna biru kecil, artinya obat terbatas itu pemakaiannya harus benar-benar diperhatikan ya Bu ya.
0: Atau seperti ini juga, ini juga biru, ini juga biru, ini ada peringatannya juga, awas obat keras hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Kadang-kadang dikumur kan kita nggak tahu ada yang ditelan.
1: Ketelan. Tapi nggak apa-apa ya Bu, ketelan dikit-dikit.
0: Kalau dikit-dikit nggak apa-apa, kalau banyak nggak boleh.
1: Namanya juga kelepasan Bu ya. Terus sebenarnya sudah disinggung di awal tadi untuk bagaimana cara meminum obat yang benar untuk tiap aturan pemakaiannya Bu.
0: Iya.
1: Caranya bagaimana ini?
0: Cara yang benar ya seperti itu tadi, misalnya 3 kali sehari atau 4 kali sehari itu sesuai dengan aturan. Kalau 3 kali sehari itu setiap 8 jam kita minum 1 tablet. Kalau 4 kali sehari itu artinya setiap 6 jam kita minum 1 tablet. Kemudian untuk sendok ya, sendok takar itu artinya 5 mili. Kalau sendok makan biasanya 15 mili.
1: Sudah
0: sesudah makan atau sebelum makan juga.
1: Dan ini Bu, saya sendiri kan juga pernah mengalami ketika kita diberikan antibiotik nih ya dari dokter. Terus kata dokter menyampaikan, baik dari dokter maupun apoteker, bilang gini, Ibu ini harus sampai habis ya, sampai tuntas dengan aturan pemakaian aturan mengkonsumsi itu 3 kali sehari. Nah, ini kenapa Bu, dan mengapa kalau antibiotik itu harus sampai habis?
0: Iya, memang antibiotik itu harus sampai habis biasanya diberitahu ya Bu ya. Karena agar tidak resistensi. Karena kalau kita nggak habis, merasa sudah sehat ya, jadi kita tidak habiskan, nanti suatu saat kalau sakit lagi diberi antibiotik yang sama nggak akan mempan. Jadi harus pakai antibiotik yang lebih tinggi lagi. Nanti kalau kelamaan antibiotiknya habis, nggak bisa lagi diobati.
1: Ibaratnya mungkin kalau istilah awamnya biar penyakit itu nggak kebal gitu ya. Kalau dulu, zaman dulu itu kan antibiotik dijual bebas ya Bu ya. Ketika zaman dulu waktu belum ada aturan dulu kala saya pernah merasakan. Artinya begini, ketika kita mengkonsumsi obat tapi penyakit itu tidak segera hilang, akhirnya inisiatif ya, karena memang selama ini juga ke dokter diberikan antibiotik zaman dulu lah. Terus akhirnya kita membeli antibiotik sendiri dan benar penyakit yang kita derita itu sembuh ya. Tapi dengan berjalannya waktu banyak aturan bahwa antibiotik itu tidak dijual bebas ya. Tapi ketika kita sudah terlanjur mengkonsumsi tersebut, apakah berbahaya Bu? Meskipun sekarang ini tetap tidak mematuhi aturan yang ada di dunia medis.
0: Ya sebenarnya kita harus tetap ke dokter ya, karena nggak semua antibiotik sama untuk penyakit yang sama seperti itu. Jadi ada antibiotik, ada golongan sifalosporin, ada yang lain-lainnya, itu seperti itu, beda-beda untuk kasusnya.
1: Jangan merasa tahu, jangan merasa menjadi dokter untuk dirinya sendiri ya Bu ya. Baik Ibu dan sahabat pendengar, kita akan jeda sesaat lagi. Jangan kemana-mana, saya dan Ibu Dr. Anda Retno Hindiawati APT akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia.
1: Bincang Sehat Keluarga. Bincang Sehat Keluarga. Bincang Sehat Keluarga.
2: Baik sahabat, masih di Bincang Sehat Keluarga, masih bersama saya Ayu El dan Ibu Dokter Anda Retno Hindawati APT, apoteker pada RSUD Tidar Kota Magelang. Dan masih mengangkat tema yuk cerdas dan bijak dalam mengelola obat. Seperti biasa nih ya, saya masih tunggu kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882-135-135 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899 atau melalui kolom komentar YouTube Radio Magelang FM. Silahkan, mumpung ada narasumber yang berkompeten di bidangnya, Anda mau bertanya atau memberikan tanggapan juga apresiasi, ditunggu banget ya. Kalau tadi dari istilah dagu sih Bu ya Bu ya, termasuk diantaranya bagaimana kita mendapatkan, terus penggunaan, dan ini untuk penyimpanan ya Bu ya, penyimpanan yang belum dibahas tuntas oleh Ibu Retno. Nah, terkait dengan istilah dagu sih Bu, mendapatkan, penggunaan, dan penyimpanannya ya Bu ya, bagaimana sih Bu cara menyimpan obat yang baik itu?
3: Cara menyimpan obat yang baik, biasanya kita ada obat-obat di rumah untuk persediaan dan juga obat dari resep dokter ya Bu ya. Kita menyimpannya di tempat jangan kena sinar matahari langsung. Kemudian harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan disimpan di tempat yang lembab. Kita mengecek juga tanggal kadaluarsanya. Tanggal kadaluarsa di sini biasanya ada kemasan, ada di kemasan sudah dicantumkan dari pabriknya. Tetapi apabila obat itu sudah kita buka, tentunya nggak akan sama lagi dengan tanggal, belum tentu sama dengan tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan obat. Misalnya seperti ini ya Bu, ini bukan promosi, ini seperti obat ini dalamnya kapsul tablet ya, dalamnya tablet salut. Di sini tanggal kadaluarsanya Desember 2027. Kalau kita sudah buka, karena ini di dalamnya sudah nggak ada kemasannya lagi, jadi belum tentu sama dengan tanggal kadaluarsa yang di sini. Jadi kita menghitungnya, kalau sudah kita buka, misalnya ini kita bukanya bulan Juli, bulan Juli kita buka, ED-nya Desember 2027. Artinya setelah dibuka masih ada 18 bulan lagi ya Bu, 18 bulan lagi.
2: Dikurangi 2 bulan?
3: Enggak, ini kalau 18 bulan lagi, ini 20% dari 18 bulan. Artinya hanya 4,5 bulan aja obat ini sampai kadaluarsanya. Namanya beyond use date ya. Seperti ini, jadi ini sudah kita buka bulan Juli, kemudian kita tulis PUD-nya September 2026 biar kita nggak lupa. Jadi kalau obat-obat di rumah setelah dibuka dari kemasan primernya ya, bukan kemasan luar. Kalau ini kan sudah kemasan sekunder, di dalamnya masih ada kemasan lagi. Ini kemasan yang primernya.
2: Jadi ini untuk yang berbentuk kapsul atau tablet ya Bu ya. Apabila yang dalam obatnya itu cair, bagaimana ini?
3: Tadi yang berbentuk kapsul atau tablet tapi di dalam botol seperti ini ya Bu. Tapi kalau di dalam blister, enggak. Kalau di dalam blister kita tetap seperti tanggal kadaluarsanya, seperti yang di pabrik. Karena kan yang kita buka, yang kita minum aja. Tapi kalau ini yang kita buka kan semuanya otomatis sudah terbuka semua.
2: Oh gitu. Seperti itu. Meskipun kalau, padahal udah diambil itu ditutup rapat, tetap sekian persen dari masa kadaluarsanya berkurang ya.
3: Iya, karena kan sudah kemasan primernya sudah nggak ada. Jadi bisa aja dia terkontaminasi atau seperti apa. Karena kita kan buka tutup terus ya.
2: Udara berpengaruh juga ya. Oh gitu.
3: Kalau tadi apa sirup ya Ibu?
2: Kalau
3: sirup bisa 1 bulan setelah dibuka. Ini ada obat tetes mata. Obat tetes mata yang bentuknya botol itu 1 bulan. Tapi kalau untuk obat tetes mata yang single dose seperti ini, ini 3 kali 24 jam, jadi 3 hari. ini bentuknya seperti ini.
2: Iya.
3: Jadi dibuka satu, nanti paling lama 3 hari, nanti harus kalau belum habis buka yang lainnya yang baru lagi.
2: Oh gitu.
3: Seperti itu.
2: Ya. Nah ini Bu, kalau ketika kita menyimpan obat sirup ini terutama di dalam kulkas, boleh nggak Bu?
3: Kalau untuk sirup di dalam kulkas hanya untuk sirup-sirup tertentu aja. Mm-hmm. Karena kalau yang lainnya nanti bisa mengkristal Ibu zat gasnya.
2: Mm.
3: Ya. Kalau yang bisa di kulkas seperti ini, koamoxiklav sirup, ini memang setelah diencerkan harus disimpan di dalam kulkas.
2: Oh,
3: biasanya
2: yang ini,
3: ada
2: yang serbuk terus dikasih air gitu.
3: Iya, iya, tapi enggak semuanya ya.
2: Oh, okay.
3: Ini yang khusus untuk asam amoxicillin clavulanat aja. Hmm. Kalau seperti ini Zafixim, ini sudah ada di sini juga penyimpanannya, disimpan pada lemari pendingin dan suhu ruang. Hmm. Ini ada juga dalam. Hmm. Dis biasanya ada di dalam.
2: Tadi Bu sampaikan asal tidak mengkristal gitu.
3: Iya.
2: Jadi boleh ya kita menyimpan obat di kulkas dalam maksudnya supaya aman, supaya suhunya juga tidak terlalu terkontaminasi, asal tidak obat tersebut tidak membeku atau mengkristal, sah-sah saja, boleh-boleh saja kah?
3: Tidak seperti itu Bu.
2: Yang
3: untuk sirup memang sesuai yang ada di kemasannya aja.
2: Okay.
3: Penyimpanan seperti apa?
2: Iya.
3: Kalau tidak ada di situ, disimpan di luar karena takutnya malah mengkristal kalau di kulkas.
2: Oh
3: iya.
2: Gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, saya kan waktu itu anak saya pernah waktu kecil-kecil ya, saya memang intens memberikan vitamin, Bu. Nah, biasanya kalau kemasan vitamin itu lumayan kan botolnya agak gede ya, Bu ya.
3: Iya.
2: Setelah kasih minum, tak taruh kulkas aja. Bisa itu, Bu.
3: Tergantung di itu Bu, di kemasannya, di botolnya itu
2: harus kita harus jeli ya berarti
3: ya, kalau misalnya tidak ada disimpan di luar aja, takutnya nanti zat berkhasiatnya akan mengkristal kalau dia disimpan di kulkas.
2: Oh gitu
3: ya. Kalau seperti ini yang tadi asam amoxicillin asam clavulanat ini memang sudah dituliskan di sini, disimpan pada suhu 2-8 seperti itu.
2: Iya, iya.
3: Yang ini juga setelah diencerkan disimpan pada suhu lemari pendingin atau suhu ruang. Suhu ruang juga bisa, suhu pendingin juga bisa.
2: Oke. Okay.
3: Tapi kalau tidak ada tulisannya sebaiknya disimpan di suhu ruang aja.
2: Oke. Okay. Yeah. Nih, sahabat ini yang luput dari perhatian kita bagaimana cara menyimpan obat, ternyata jangan merupakan anggapan awam. Terus saya sendiri juga pernah melakukan hal yang salah terus simpan di kulkas ya. Ternyata kita jeli, harus jeli apa yang menjadi petunjuk ingredient juga yang ada di label obat tersebut ya, Bu ya.
3: Yeah.
2: Oke, okay, Ibu. Terus Ibu juga tadi menyampaikan tentang expired, terus beyond use date dan sebagainya. Apa sih Bu yang dimaksud dengan tanggal kadaluarsa obat tersebut?
3: Yang dimaksud dengan tanggal kadaluarsa itu obat itu batas obat masih bisa dipergunakan. Nah itu misalnya tanggal kadaluarsanya seperti tadi ya, Desember 2027.
2: Yeah.
3: Artinya obat itu masih bisa dipakai sampai akhir Desember 2027. Iya.
2: Misalkan gini Bu, saya beli obat nih. Nah, udah beberapa lama dipakai, ternyata karena kita nggak teliti nih, kok besok itu sudah misalkan 17 Juli sudah expired karena kita memang nggak teliti dan apotek tersebut juga memberikan obat yang kita minta, ternyata setelah biasanya itu kita teliti bukan saat membeli tapi saat di rumah, hah, expirednya besok, masya Allah gitu.
3: Iya.
2: Apakah masih bisa dikonsumsi hari ini Bu?
3: Hari ini masih bisa kalau expirednya besok. Seperti tadi yang Desember
2: aman,
3: itu aman. Itu Desember itu sampai akhir Desember.
2: Oh
3: iya,
2: gitu.
3: Seperti itu, sampai akhir bulan.
2: Sampai batas akhirnya misalkan tanggal 27 Juli
3: iya,
2: ini.
3: Iya.
2: 27 Juli terakhir itu masih bisa kita minum.
3: Masih
2: ya, Bu,
3: bisa.
2: Ya? Aman ya Bu ya?
3: Iya, aman.
2: Dan berkhasiat ya?
3: Iya, cuman biasanya kan nggak disebutkan tanggal ya. Biasanya bulan aja.
2: Oh bulan
3: iya,
2: aja.
3: Biasanya bulan. Emang ada beberapa sih yang menyebutkan tanggal. Tapi itu biasanya bukan obat-obat orang ya, injeksi seperti itu ada yang menyebutkan tanggalnya. Tapi kalau obat-obat yang bebas ini biasanya bulan.
2: Nah,
3: jadi di akhir bulan.
2: Jadi ingin pengin tahu ini Bu, Ibu menyampaikan obat oral dan injeksi.
3: Mm-hmm.
2: Nah, ini sebagian orang ketika mengalami sakit akhirnya periksa ke dokter merasa tidak apa ya, orang marem gitu loh, tidak puas kalau belum diinjeksi. Karena memang Bu, yang kita rasakan setelah kita berobat terus kita diinjeksi itu seperti cepat sehatnya, cepat bugarnya daripada kita minum obatnya. Ini bagaimana Bu?
3: Itu tergantung dari diagnosa dokternya ya, apakah penyakitnya itu memang harus diinjeksi ataukah bisa pakai obat oral seperti itu.
2: Okay,
3: itu sugesti aja ya.
2: Oh, sugesti aja. Tak kirain karena memang sudah disuntik dan langsung masuk ke tubuh kita dan menyatu dalam darah. Sebenarnya fungsinya sama saja ya Bu ya?
3: Iya, tapi kan dokter yang menentukan ya apakah nanti perlu injeksi ataukah bisa pakai obat oral.
2: Oke. Okay. Ya. Terus ini Ibu, apa yang dimaksud dengan obat rusak dan obat kadaluarsa?
3: Obat kadaluarsa sudah pasti ya dia melebihi tanggal kadaluarsanya atau PUD-nya kalau memang obat itu sudah dibuka dari kemasan primernya. Kalau obat yang rusak mungkin kita bisa melihat pada saat kita mau menyimpan obat-obatan, kita lihat obat aslinya itu seperti apa. Kalau ternyata nanti kita disimpan ternyata memang kena sinar matahari atau kita sering bukanya tidak rapat lagi nutupnya, nanti misalnya ada bercak-bercak atau sudah berubah bentuknya, berubah warnanya, baunya, itu berarti sudah rusak. Walaupun belum tanggal kadaluarsanya. Biasanya kadang-kadang kita menyimpannya salah ya.
2: Iya.
3: Oh, ini belum tanggal kadaluarsanya bisa diminum, ternyata obatnya sudah rusak, bisa saja seperti itu.
2: Oke. Okay. Iya. Ibu, kita jawab pertanyaan dulu ya, Bu ya.
3: Iya, boleh.
2: Yang sudah masuk ini dari Mbak Dita. Selamat pagi Bu Retno, mau tanya apakah dampaknya bila kita membeli obat yang tidak diresepkan oleh dokter hanya karena kita cocok pada obat tersebut sehingga kita membelinya di apotek?
3: Iya, biasanya kalau obat-obat keras harus menggunakan resep dokter. Kalau memang kita cocok dan itu memang obat bebas, tidak masalah ya. Kalau misalnya obat keras pasti apotek juga harus minta resep dari dokter.
2: Iya, betul.
3: Seperti itu.
2: Ada beberapa saya pernah juga ingin membeli obat itu sendiri tanpa resep dokter, dan karena memang tahu pernah merasakan, wah Mbak saya mau beli karena pernah diresepkan dokter ini sehat, terus mau beli ini, memang saya pernah ditolak, jangan Bu, harus bawa resep dokter.
3: Iya,
2: gitu.
3: Betul.
2: Berarti termasuk obat keras ya.
3: Iya.
2: Oke. Pertanyaan berikutnya Ibu dari Ajeng. Halo Kak Ayu, mau tanya dong, beberapa hari yang lalu saya dapat resep dokter obat tetes mata. Nah, kenapa ya Bu Retno kalau menggunakan tetes mata lalu saya minum air putih kok terasa pahit? Begitu juga ketika saya pernah menggunakan obat tetes telinga juga dirasakan hal yang sama. Apakah memang demikian ya Bu?
3: Kalau itu memang alami ya, karena memang ada salurannya, nanti ada satu saluran ya, jadi kadang-kadang obat yang berlebihan akan mengalir ke situ, termasuk tenggorokan, mata, telinga, nanti seperti itu. Itu masih alami ya.
2: Karena antara telinga, mata, tenggorok itu satu saluran, jadi langsung jadi merasakan dampaknya gitu ya.
3: Biasanya kelebihan obatnya nanti akan bisa mengalir ke situ.
2: Oh gitu ya. Cuman bukan kelebihan kita, kita mempergunakan sesuai aturan gitu ya Bu ya, misalnya
3: cuman ada salurannya
2: dua tetes tapi memang terasa pahit juga. Oh seperti itu ya Bu ya. Berikutnya Ibu dari Ulfa, Mbak Ulfa. Mbak Ayu, saya mau tanya ke Bu Retno. Bu, kadang saya sedia obat kemana-mana saya bawa, ada yang obat cair maupun tablet. Kadang saya lupa bila sedang parkir obat tetap berada di mobil. Apakah aman ya untuk tetap dikonsumsi?
3: Iya, kalau obat di mobil kan kita kena panas ya. Mobil itu panas.
2: Panas, betul.
3: Jadi sebaiknya dibawa turun atau di dalam tas aja kalau kemana-mana. Biasanya kita untuk persediaan gitu kan tidak banyak ya. Misalnya saya juga kemana-mana kadang juga membawa obat ya untuk persediaan, tapi dalam jumlah yang sedikit-sedikit tapi agak lengkap. Jadi tetap di tas aja, kita turun juga dibawa turun.
2: Kalau misalkan tetap di dalam mobil itu yang berbentuk sirup ya panas, tapi kalau ketika berbentuk tablet atau kapsul gimana Bu?
3: Sama aja Bu,
2: oh, sama
3: itu
2: aja.
3: Kan kena panas juga. Apalagi kita kan nggak tahu ya posisi mobil di mana, kena panas langsung atau tidak, seperti itu. Jadi sebaiknya dibawa turun aja.
2: Seperti itu. Baik Bu Retno, nanti kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Dan jangan kemana-mana sahabat, saya Ayu L, juga Ibu Dr. Endarno Indiawati APT, apoteker pada RSUD Tidar Kota Magelang, akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Baik, sahabat, masih di Bincang Sehat Keluarga bersama saya Ayu L, juga Ibu Dr. Anda Retno Hindiawati APT, apoteker pada RSUD Tidar Kota Magelang. Dan kali ini kita masih mengangkat tema Yuk Cerdas dan Bijak dalam Mengelola Obat. Nah, ada istilah dagusi, Bu, tadi sudah disampaikan, sudah dipaparkan oleh Bu Retno, yaitu bagaimana cara mendapatkan obat, penggunaan, penyimpanan, ya. Nah, ini yang terakhir, kalau tadi saya sempat bertanya sebelum kita break, ya, Bu, bagaimana sih obat rusak dan obat kadaluarsa juga sudah disampaikan. Ini merupakan edukasi yang penting banget buat sahabat pendengar yang selama ini mempergunakan dan mendapatkan obat itu secara salah kaprah, ya. Karena jangan sampai kita menjadi dokter, merasa menjadi dokter untuk diri sendiri, ya. Tetap harus konsultasi dengan pakarnya, gitu, ya. Nah, Ibu, mengapa obat rusak dan kadaluarsa ini tidak boleh dibuang sembarangan? Kalau saya sih main buang aja, Bu. Gimana ini, Bu?
1: Iya, kalau untuk obat-obat yang sudah kadaluarsa, iya, atau sudah rusak, sebaiknya kita jangan sembarangan membuang, ya. Karena nanti takutnya bisa disalahgunakan.
0: Oh, karena ya, takut disalahgunakan, ya, aja.
1: Kemudian kalau yang antibiotik nanti juga bisa mencemari lingkungan.
0: Oh, seperti gitu, ya, Bu, ya?
1: Iya. Kalau yang non-antibiotik mungkin kita bisa, kalau tablet bentuk blister, kita bisa potong dulu blisternya, dikeluarkan obatnya, mungkin obatnya bisa dihancurkan dulu, kemudian kalau blisternya atau kotaknya bisa kita potong-potong biar nanti tidak salah gunakan. Iya, seperti itu.
0: Jadi kalau antibiotik dibuang sembarangan bisa mencemari lingkungan.
1: Iya.
0: Artinya kalau di dalam botol itu buang aja, kan otomatis tidak tumpah, Bu, bagaimana ini?
1: Iya, memang di dalam botol tetap kalau antibiotik, tetapi di dalamnya kalau masih ada sisa obatnya kita tambahin misalnya tanah atau sabun, jadi biar obatnya rusak, zat khasiatnya itu rusak.
0: Oh, gitu. Nah,
1: tapi tetap di dalam botol kalau untuk antibiotik. Kalau tidak antibiotik boleh pakai dibuang di air mengalir, seperti itu.
0: Kalau misalkan ini, Bu, kita akan membuat obat-obat kita yang sudah expired, kadaluarsa atau istilahnya juga rusak, dibuang sembarangan di kebun gitu gimana, Bu? Atau dibakar gitu, boleh nggak?
1: Tapi itu boleh dibakar, tapi ya sebelum dibakar kan nanti otomatis akan rusak, ya, akan hangus kayak gitu. Tapi kalau sebaiknya dipotong dulu, dikeluarkan isinya, kemudian dihancurkan.
0: Oh gitu, gitu, ya, ya, nih.
1: Biar lebih aman.
0: Ternyata saya jadi tahu yang selama ini saya sembarangan, ya, Bu, ya.
1: Takutnya nanti disalahgunakan. Kan kalau misalnya kita tidak buka blisternya, obatnya nggak dikeluarkan, nanti misalnya ada yang orang mau menyalahgunakan, bisa kadaluarsanya dihapus atau diapakan, seperti itu,
0: gitu,
1: nanti dipakai,
0: iya,
1: lagi. Jadi untuk menghindari penyalahgunaan obat yang sudah kadaluarsa,
0: menghindari untuk orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab,
1: iya,
0: ya, Bu, ya.
1: Okay.
0: Dan bagaimana sih, Bu, cara pembuangan obat rusak dan obat kadaluarsa ini yang baik dan benar?
1: Ya, tadi sudah saya sebutkan tadi, ya, kalau misalnya obat bentuknya tablet itu harus dipotong, dikeluarkan, kemudian digunting blisternya, untuk kemasannya juga sebaiknya dipotong. Kemudian kalau yang sirup-sirup juga ditambahkan dengan air, atau bisa juga dengan tanah atau sabun, biar obatnya rusak, ya, kemudian bisa dibuang di saluran air untuk yang non antibiotik. Kalau yang antibiotik tetap di dalam botol, tetapi obatnya kita campur dengan sabun atau tanah, nanti biar zat berkhasiatnya itu rusak. Jadi tapi tetap di dalam botol,
0: seperti itu. Nah, ini, Bu, ketika orang itu, kami memang lebih percaya, gitu, ya, lebih yakin dengan mengkonsumsi obat paten dibanding obat generik. Nah, ini bagaimana, Bu? Apa memang ingredients-nya di dalamnya itu memang beda, atau ada apanya sehingga memang obat paten itu lebih bagus, Bu?
1: Sebenarnya sama seperti tadi, dilihat, ya, ini di sini parasetamol, isinya parasetamol 500 miligram. Ya, ini yang Sanmol, obat paten, isinya sama, parasetamol juga 500 mili. Jadi isinya sama, khasiatnya sama, mungkin sugesti aja.
0: Sugesti aja, hanya kemasan.
1: Iya.
0: Tapi kan harganya ini di obat-obat tertentu itu memang lebih mahal, Bu.
1: Iya, kalau karena kan kalau obat paten kan mungkin ada untuk pemberian nama patennya dan lain-lain gitu. Jadi makanya
0: gitu,
1: harganya lebih mahal, ya, daripada obat generik.
0: Tapi memang, Bu, anggapan yang terjadi di masyarakat seperti ini. Misalkan nih, saya mendapatkan obat generik dari dokter atau dari rumah sakit atau dari mana saja, ya. Terus ketika itu diberi resep oleh dokter untuk menebus di apotek luar dengan harga yang jauh lebih mahal, artinya itu obat paten. Tapi untuk reaksi kesembuhan atau penyembuhan itu lebih cepat ketika kita mempergunakan obat paten, Bu. Nah, ini gimana, Bu?
1: Kalau sepanjang pengetahuan saya sih, kalau isinya sama, khasiatnya sama.
0: Oh, gitu ya. Jadi lebih ke sugesti aja ya. Terus apa sih, Bu, yang sebenarnya membedakan obatnya itu antara generik dan paten itu? Perbedaan harganya itu jauh sekali, Bu. Sangat jauh, jauh lebih mahal dari obat paten, Bu.
1: Iya, kalau obat generik itu kan memang dari nama generiknya sendiri. Jadi tidak, kalau nama dagang, dia kan harus ada proses untuk nama dagangnya itu mungkin ada administrasi dan lain-lain, jadi bisa lebih mahal seperti itu.
0: Seperti itu ya. Okay. Ternyata waktu jualah yang tidak memungkinkan. Tinggal beberapa saat lagi kita membersamai sahabat semua di Bincang Sehat Keluarga pada kesempatan hari ini Kamis 16 Juli. Masih ada yang ingin bertanya langsung atau memberikan apresiasi dan tanggapan kepada narasumber, masih ditunggu di 0882 135 135, atau melalui nomor telepon di 0293 366 899, atau melalui kolom komentar YouTube Radio Magelang FM. Nih, Bu, sebelum kita akhiri Bincang Sehat Keluarga pada kesempatan kali ini, bisa Ibu sampaikan closing statement berupa harapan atau pesan yang akan disampaikan kepada sahabat pendengar? Silakan, Ibu. Berhubungan dengan cerdas dan bijak dalam mengelola obat ini, Bu.
1: Untuk sahabat-sahabat semua, apabila kita mau menyimpan obat atau menggunakan obat, jangan lupa kita terapkan prinsip Dakusibu. Dengan prinsip Dakusibu, mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan baik, insya Allah tidak akan ada kesalahan dalam penggunaan obat untuk kita.
0: Oke, terima kasih Bu Retno Indiawati yang sudah memberikan informasi juga edukasi kepada sahabat pendengar pada kesempatan pagi hari ini di Bincang Sehat Keluarga, yang sudah mengambil tema Yuk Cerdas dan Bijak dalam Mengelola Obat. Dan sahabat, dapat disimpulkan bahwa Dakusibu adalah prinsip yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh setiap individu sebelum menggunakan obat-obatan, di mana penerapan Dakusibu ini bermanfaat untuk menghindari penggunaan obat yang salah, palsu, dan rusak. Dan demikian perbincangan kita dalam Bincang Sehat Keluarga hari ini dengan tema Yuk Cerdas dan Bijak dalam Mengelola Obat. Terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Dr. Anda Retno Hindiawati APT, Apoteker RSUD Tidar Kota Magelang, atas informasi dan edukasi yang telah diberikan. Sukses buat Bu Retno, dan sukses juga buat Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang, ya Bu ya. Dan sahabat, semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan kita tentang pentingnya menggunakan obat secara tepat, menyimpan obat dengan benar, dan membuang obat yang sudah tidak layak pakai secara aman. Mari kita menjadi masyarakat yang lebih cerdas dan bijak dalam mengelola obat. Ingat, penggunaan obat yang tepat bukan hanya membantu proses penyembuhan, tetapi juga melindungi diri, keluarga, dan lingkungan dari risiko penggunaan obat yang tidak sesuai. Saya Ayu L, juga Ibu Retno Hindiawati dari RSUD Tidar Kota Magelang, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan terima kasih kepada sahabat yang sudah memberikan atensi juga apresiasi pada Bincang Sehat Keluarga di pagi hari ini. Dan akhir kata, jaga kesehatan, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sehat.

Selamat siang sahabat pendengar, kembali lagi bersama Vita di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Yap, sahabat pendengar, meski cuaca panas di luar begitu ya, ketika memasuki ruangan langsung ya terasa nyes. Tapi apa kabar nih kalau sudah ngademnya itu bukan di suhu ruangan, tapi ngadem di suhu AC dan berlama tinggal di sana. Yap, sahabat pendengar, terlalu lama berada di ruangan ber-AC memang rasanya tuh nyaman gitu ya. Tapi ada beberapa resiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Yang pertama nih, kulit dan mata jadi kering. Kerasa banget gak sih, apalagi cahaya yang terpampang nyata dari beragam lampu gitu ya. Ini bikin kelembaban air pada tubuh kita tuh jadi berkurang. Kadangkala udara AC yang rendah kelembabannya dapat menyerap kelembaban alami kulit, menyebabkan kulit bersisik, bibir pecah-pecah, dan mata menjadi kering atau iritasi. Masalah lainnya adalah pernafasan. Bila berada di ruangan tertutup dengan AC dapat memicu gejala alergi, asma, tenggorokan kering. Jika filter AC juga jarang dibersihkan, waduh, bisa dibayangin ya, ketika satu batuk semuanya batuk, satu pilek semuanya pilek. Karena bakteri dan jamur bisa menyebar dan memicu infeksi saluran pernafasan. Dan yang pasti, paparan hembusan angin AC secara yang berlangsung secara jangka panjang pun juga bisa menyebabkan otot tegang, kaku, memicu nyeri pada persendian. Jadi gampang sakit kepala gara-gara sirkulasi udara yang buruk di ruangan AC juga bisa menurunkan kualitas oksigen, memicu gejala sakit pusing gitu ya. Makanya idealnya dikisar

hingga 25 derajat Celcius saja untuk menggunakan pelembab udara humidifier yang memang lebih aman gitu ya sahabat pendengar. Dan rutin bersihkan filter AC agar sirkulasi tetap sehat. Dan juga sahabat pendengar bisa menjaga keawetan dari AC. Selain itu juga bisa menjaga kesehatan kita sendiri. Tetap hidrasi kulit kita dengan minum air yang cukup dan menggunakan pelembab kulit ya, agar tetap kenyal. Sampai jam 12 nanti Vita masih membersamai Anda di Inspirasi Keluarga dengan lagu-lagu era 90-an. Yuk Vita kembali mengundang sahabat untuk bisa hadir. Request lagu favorit di 0882-1035-1035. Mau ngundang nih yang cantik-cantik untuk bisa berbahagia bersama Kahitna dari 103,5 Magelang FM.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
4: Sahabat, takut untuk tes HIV?
5: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
7: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
6: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
7: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
8: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar Vita dalam Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM. Sahabat pendengar, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan agar bantuan sosial dapat disalurkan kepada penerima manfaat melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Hal itu disampaikannya usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Mensos Syaifullah Yusuf dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan terdapat dua bansos yang disalurkan melalui Kementerian Sosial, yakni Bantuan Pangan Non-Tunai dan Bantuan Tunai Bersyarat Program Keluarga Harapan yang biasanya disalurkan melalui transfer bank. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan berbagai pihak terkait mengenai penyaluran bansos tersebut melalui berbagai lokasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Adapun penyaluran bansos melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih disebutnya sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang mendorong penerima manfaat bantuan sosial untuk menjadi anggotanya. Kemensos juga diminta untuk memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh penerima manfaat dari program pemberdayaan sosial agar dapat dipasarkan dan dipromosikan lewat koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya, sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
6: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.

dari 103,5 Magelang FM. Selamat siang sahabat pendengar, kali ini Vita hadir dengan informasi harga kebutuhan pokok masyarakat yang terpantau oleh DPPKUM memantau harga-harga di Pasar Jowinangun, Kebonpolo, dan Gotong Royong. Sahabat pendengar, untuk harga beras premium Sania 14.900, IR64 14.700, kemudian beras medium IR64 dan C4 13.500 per kilonya, sementara beras SPHP 12.300. Gula pasir kristal putih KW medium 17.300, gula kemasan gulaku 18.100. Minyak goreng curah tanpa merek 20.300, minyak premium kemasan botol 21.300, dan minyak kita 15.700. Harga daging, untuk harga daging sapi bagian paha depan 131.600 per kilo, paha belakang 136.600, tetelan 80.000, sandung lamur 100.000, ayam ras per kilonya 36.300 dan ayam kampung Rp95.000. Telur ayam ras Rp24.000 per kilo, ayam kampung per 17 butir Rp42.700. Harga cabai merah besar biasa teropong 41.300, cabai merah besar keriting 30.300, cabai rawit merah 36.000 dan rawit hijau Rp45.000. Harga bawang merah 39.300, bawang putih sinco 35.300 dan bawang cutting 37.300. Bawang bombay 30.300. Kemudian sahabat pendengar, untuk harga kacang tanah per kilonya 25.300, kacang hijau 23.600 dan udang basah rata-rata di 59.300, tahu putih 11.800. Untuk harga kentang per kilonya 15.300. Jagung pipilan kering Rp7.000. Sementara ikan laut jenis kembung per kilo rata-rata 38.600. Ikan asin teri 41.300. Ikan bandeng 36.000. Ikan tongkol 34.300. Demikian sahabat pendengar informasi yang bisa Vita hadirkan untuk Anda di 103,5 Magelang FM. Kembali lagi ya, untuk kita simak lagu-lagu spesial. Halo Bunda Eti, terima kasih sudah bergabung juga. Ditunggu lagunya di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: Berkah Rembulan Rita Effendi ya. Spesial buat anda semua ya. Makasih buat Bunda Eti. Waalaikumsalam dari Jamewangi ya. Selalu untuk salamannya tadi. Mohon maaf barusan melihat requestnya sudah Vita putarkan ternyata sejak pagi tadi, Bun. Besok kita ketemuan lagi ya. Pokoknya salam bahagia, salam sehat selalu ya buat Bu Sadowo, Bu Haryani, Bu Erna Dwi, Bu Nani di Kalinegoro, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Murni Sorobayan, dan Bu Pramono di Bandongan. Ada Pak Prianto Blabak. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Vita di Inspirasi Keluarga. Vita mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk anda umat muslim dimanapun berada. Tetap sehat, tetap bahagia, dan syukuri apa yang ada. Di pukul 12 anda bisa beristirahat sambil dengarkan lagu-lagu di sajian musik spesial kenangan bersama Vita kembali dengan karya-karya hits dari Hatiku Sendang. Kalau gitu Vita pamit, sampai jumpa.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.
3: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Mutiara Iman.
1: Mutiara Iman.
2: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah kami di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 198.
3: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial
2: 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, halo sobat pendengar, selamat siang. Selamat bergabung kembali ya di sajian musik spesial kenangan bersama Vita sampai nanti jam 1. Sahabat pendengar, kali ini tamu spesial kita adalah Hetty Koes Endang, sang legenda musik Indonesia yang sukses melintasi berbagai genre musik pop, keroncong, dangdut, dan lagu daerah sejak 1970-an. Terkenal dengan kemampuan vokalnya yang prima, ia mengawali karirnya dari panggung festival dan mencetak sejarah sebagai penyanyi Indonesia pertama yang memenangkan penghargaan internasional di Tokyo. Wow, keren sekali ya. Sekaligus, lagu-lagu yang bakal Vita hadirkan adalah 10 lagu hits dengan cerita dari Hetty Koes Endang. So, dengerin terus, kita simak satu lagu perdana di sajian musik spesial kenangan bersama Hetty Koes Endang, Damai Tapi Gersang.
3: Indah dalam kata, indah dalam cinta.
2: Simak satu lagu perdana di sajian musik spesial kenangan bersama Hetty Koes Endang, Damai Tapi Gersang.

Baru saja kita dengarkan sebuah lagu yang diciptakan Aji Bandi yang punya gambaran ironi dalam sebuah hubungan atau kehidupan. Cinta atau kedamaian yang semu dan tidak mendalam yang berarti gersang. Ya, layaknya Fata Morgana yang tidak menenangkan. Next, bergeser ke lagu selanjutnya adalah lagu yang lucu, rancak gitu ya, ciptaan Rinto Harahap yang menceritakan tentang perasaan cinta, kekaguman atau kerinduan yang sangat mendalam dan memabukkan hingga membuat hati dakdikdukder ya, berdebar-debar, berdiri bulu romaku saat bertemu dengan sang kekasih. Itu sebenarnya kekasih atau penampakan makhluk astral ya, sampai berdiri bulu romaku. Kita dengarkan di sajian musik spesial kenangan bersama Head

0: WART, ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
2: Panjang jalan kenangan.
0: Sajian musik spesial.
3: Sahabat pendengar, bersama dengan Hatikus Endang, kali ini sajian musik spesial kenangan hadir dengan lebih spesial. Ada Vita di sini. Kita sampai di posisi ketiga ya. Lagu-lagu hits Hatikus Endang, salah satunya adalah yang punya makna akan kesepian, hampa, dan kesedihan yang amat mendalam karena ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Di mana kesendirian ini terasa begitu dingin dan sangat menyiksa batin. Dingin, Hatikus Endang.

Nama Hetikus Endang dikenal sebagai penyanyi serba bisa. Ia telah merilis ratusan album dalam berbagai genre pop, keroncong, dangdut, bahkan pop Sunda yang rancak bana ya. Pencapaian terbesarnya terjadi pada tahun 1977 dengan lagu Damai Tapi Gersang yang tadi sudah kita dengarkan. Okay, dari dingin kita beralih ke lagu yang masih cukup balat ya, punya sisi melankolis yang amat mendalam. Sebuah kisah pilu tentang cinta yang kandas atau harapan yang pupus sebelum sempat terwujud dengan indah. Cinta ini ibaratkan bunga yang layu sebelum sempat mekar, layu sebelum berkembang. Hetikus Endang.

0: ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua usia.
6: Sajian musik spesial.
7: Sajian musik. Panjang jalan kenangan. Datangkanlah.
6: Sajian musik spesial.
8: Nama Hetty Koes Endang, penyanyi yang serba bisa ini menggaungkan namanya di belantika musik tanah air, berhasil membawa nama emasnya di era 70-an, dibuktikan dengan keberhasilannya memenangi penghargaan Most Outstanding Performance di Festival Lagu Populer Sedunia di Tokyo. Selain itu, Hetty Koes Endang juga memenangkan gelar penyanyi terbaik di Viña del Mar Song Festival di Chile pada tahun 1983. Penyanyi yang satu ini emang ya luar biasa sekali. Karya dari Albi Mesa yang mewakili perasaan dramatis, dilematis dari seseorang yang sedang marah atau benci terhadap sikap pasangannya. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, ia tuh masih sangat merindukan dan mencintai kekasihnya. Kadang-kadang emang terjadi seperti itu ya. Saking cintanya bisa lebih marah daripada siapapun. Benci tapi rindu.

berikut ini adalah lagu yang mengungkapkan perpisahan terberat, namun harus dilakukan. Mengisahkan tentang seseorang yang memilih untuk menyerah pada hubungan dan memohon pamit untuk pergi dari kehidupan pasangannya. Mohon pamit. Lagu ini sebenarnya kayak bisa dijadikan untuk quotes bagi pasangan yang sebenarnya emang layak untuk ditinggalkan gak sih? Mohon pamit, spesial buatmu. Di posisi nomor 6, Sajian Musik Spesial Kenangan.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Untuk semua usia.
5: Sajian musik spesial.
6: Sajian musik.
5: Sajian musik spesial.
7: Sahabat pendengar, masih bareng sama Vita di sajian musik spesial Tembang Kenangan. Oke, di posisi ketujuh ya, kita ketemu dengan lagu-lagu yang penuh kesedihan. Memang punya banyak lagu yang bercerita tentang kesedihan, kebahagiaan. Tapi Vita hadirkan lagu-lagu yang benar-benar penuh penghayatan tentang emosi yang tidak menyenangkan. Meski begitu, lagu ini semoga tetap bisa membawa kebahagiaan di hati karena Anda juga bisa menikmati setiap liriknya. Desember Kelabu punya kenangan yang cukup mendalam ya untuk orang yang patah hati dan ternyata dialami seseorang di bulan Desember. Di mana kenangan-kenangan manis bersama si dia sudah berubah menjadi kelabu akibat perpisahan. Sebenarnya ini adalah resolusi untuk tahun kedepannya. Biar resolusinya adalah hidup lebih baik, hidup lebih sehat dan mencintai diri sendiri. Jadi Desember ya bolehlah kelabu, Januari being happy, being healthy.

Di urutan nomor 8, kali ini kita ketemu lagu bernuansa syahdu yang menggambarkan momen kontemplasi dalam keheningan malam yang sunyi, di mana dua insan saling menyampaikan curahan hati masing-masing dan rasa cinta yang suci. Hening adalah kolaborasi Hatiku Sendang bersama Mus Mulyadi yang keren abis untuk didengarkan sambil beraktivitas di sajian musik spesial kenangan.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
8: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
2: Panjang jalan kenangan. Datangkanlah.
0: Sajian musik spesial.
3: Sahabat pendengar, hingga hari ini Hetty Koesendang tetap dihormati sebagai salah satu maestro musik dan vokal terbaik yang dimiliki Indonesia. Kerap dipercaya menjadi juri dalam ajang kompetisi menyanyi bergengsi di tingkat nasional maupun internasional. Karya-karyanya terus menemani kita dalam beraktivitas setiap harinya. Ada yang motivasi, ada yang bercerita tentang keluh kesah cinta, penghayatan tentang emosi yang sangat mendalam ini tercurahkan dari karya-karya yang masih bisa didengarkan. Ada dua lagu terakhir di segmen terakhir ini adalah Janganlah Ragu, merupakan pesan motivasi dan keyakinan dalam menjalin cinta. Nah, lagu ini meminta kita semua ya untuk membuang keraguan dan saling percaya agar hubungan yang berjalan tetaplah menjadi perjalanan cinta yang penuh kebahagiaan. Di sajian musik spesial kenangan.

Oke, sobat pendengar, tibalah di lagu terakhir ya, yang sangat lekat dengan nuansa keroncong khas dari Hatiku Sendang, mengisahkan tentang kegelisahan, kebimbangan, dan penantian seseorang yang dilanda resah dan gelisah karena sebuah ketidakpastian dalam sebuah penantian cinta. Bolehlah ya bucin, bodoh jangan ya. Kalau memang sudah resah dan Tuhan menunjukkan yang terbaik, go ahead, ikuti insting yang paling terbaikmu. Sahabat pendengar, resah jadi lagu terakhir di sajian musik spesial Tembang Kenangan bersama Vita. Kalau gitu Vita pamit undur diri. Sampai jumpa di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sampai jumpa.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Bagaimana kita ingin menghadirkan sebuah mesin ganda untuk bisa membangun industri kedirgantaraan sekaligus penetrasi pasar Asia Pasifik.
2: Dengan total perputaran ekonomi yang dihasilkan sebesar 196,97 miliar rupiah.
3: Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, pemerintah akan meningkatkan industri penerbangan dengan pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat. Pemerintah memperkuat dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui sektor pariwisata dan penguatan ekosistem digital. Badan Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa Afrika Timur masih menjadi kawasan yang mengalami krisis kemanusiaan serius. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan industri penerbangan dengan pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
1: Menghadirkan sebuah transformasi Kertajati, bukan hanya sekali lagi menghidupkan bandaranya, tapi juga membangun sebuah ekosistem kedirgantaraan.
4: Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan industri penerbangan di tanah air dengan mempercepat konektivitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui MOU kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia atau PT DI dan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut BIJB memiliki lokasi strategis di Kertajati, Majalengka. Posisi strategis BIJB dinilai dapat mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. BIJB juga kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut BIJB memiliki lokasi strategis di Kertajati, Majalengka. Posisi strategis BIJB dinilai dapat mempercepat konektivitas.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia. Kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik dalam seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026 bersama Radio Host LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif yang hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Rina Rapita Sari. Baik pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Sentuhan kasih di Hari Anak Nasional, Pemkab bersama TP, PKK, dan Basnas Tubaba salurkan santunan bagi ratusan anak yatim piatu. Dengan reporter Delisa Mahdalena, silakan laporannya.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, peringati Hari Anak Nasional atau HAN tahun 2026 di Kabupaten Tulangbong Barat menjadi momen penuh haru dan kebahagiaan yang ditandai dengan aksi nyata kepedulian sosial bagi anak-anak yang membutuhkan. Berpusat di Sesat Agung, Kompleks Islamic Center Tulangbong Barat. Puncak acara ini diwarnai dengan penyerahan santunan secara langsung kepada 100 anak yatim dan piatu. Langkah ini merupakan wujud kolaborasi erat antara pemerintah Kabupaten Tubaba, tim penggerak PKK, serta Basnas Tubaba dalam menghadirkan senyum dan harapan baru bagi masa depan anak-anak di bumi ragem Sai Mangiwawai. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulangbong Barat, Nyonya Novianti Novriwan menegaskan bahwa santunan yang diberikan ini bukan sekedar bantuan sosial biasa. Kehadiran bantuan ini merupakan simbol kasih sayang, kepedulian, dan tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa anak-anak yatim piatu di Tubaba tetap memiliki semangat besar untuk tumbuh, belajar, dan berani merajut cita-cita mereka. Beliau menambahkan, setiap anak tanpa terkecuali berhak mendapatkan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, serta jaminan perlindungan dan pendidikan yang layak. Sinergi mulia ini juga mendapat apresiasi tinggi dari Asisten 2 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, Eri Budi Santoso, yang hadir mewakili Bupati Tubaba. Pihaknya menyampaikan bahwa penyerahan santunan hasil gotong royong ini menjadi bukti nyata bahwa urusan kesejahteraan anak adalah tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Bukan hanya bertumpu pada satu instansi pemerintah saja, Eri Budi Santoso juga mengingatkan warga untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar, serta aktif melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan maupun putus sekolah. Kemeriahan hari bahagia ini pun semakin lengkap dan unjuk bakat kreatif dari para pelajar, seperti dongeng dan drama pendek yang membawa pesan tentang persahabatan serta pentingnya pembangunan karakter anak yang kuat. Melalui penyerahan santunan kasih sayang yang menutup seluruh rangkaian acara HAN 2026 ini, pemerintah Kabupaten Tulangbong Barat bersama Basnas kian memperkuat komitmen nyata mereka dalam mewujudkan Tubaba sebagai kabupaten layak anak demi melahirkan generasi masa depan yang berkualitas. Delisa Mahdalena, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Delisa atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita akan disampaikan Gema Saijaan FM Kota Baru Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Kota Baru bersama Kodim 1004 resmi membuka TMMD ke-129 tahun 2026. Silakan reporter Pajeri dengan laporannya.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kota Baru bersama Kodim 1004 resmi membuka TMMD ke-129 tahun 2026 pada Rabu 15 Juli di halaman kantor Bupati Kota Baru. Upacara dipimpin Wakil Bupati Sairi Mulis, dihadiri Porkopimda, TNI Polri, Kepala SKPD, Camat, dan tokoh masyarakat. Wakil Bupati Sairi Mulis menyebut TMMD adalah wujud sinergi TNI, pemerintah, dan masyarakat. Ia mengajak semua pihak menjaga hasil pembangunan agar desa semakin maju dan sejahtera. Dan Satgas TMMD Letkol Infantri Muhammad Taufik Akbar mengatakan, kegiatan 30 hari ini dipusatkan di Desa Tanjung Lalat Selatan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, dan melibatkan 60 personil gabungan TNI dan masyarakat. Dengan sasaran fisik meliputi pengerasan jalan 815 meter, rehab rumah dan musola, pembangunan air bersih dan MCK. Sementara sasaran non-fisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, kesehatan, dan bahaya narkoba. Usai upacara diserahkan bantuan untuk ibu hamil, balita, remaja putri, dan dari Dinas Kesehatan Kota Baru. Demikian Pajri, LPP Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih laporannya. Pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, baru saja kita simak Berita Indonesia Live di sesi yang pertama. Jangan kemana-mana.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Urai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Baik pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, masih bersama Rina Rapitasari dari LPPL Suara Tabalong FM sebagai radio host di Berita Indonesia Live hari ini. Baik, Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya, di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Baik saudara, sebelum memasuki sesi kedua, kita akan mendengarkan laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Live. Berita akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan.
4: Pendengar Apa Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat telah memutus akses terhadap 3,7 juta situs dan konten yang berkaitan dengan aktivitas judi online terhitung sejak 2 Oktober 2024 lalu hingga Juli 2026. Hal ini dikatakan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meta Hafid dalam acara OJK Banking Forum 2026 di Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jakarta baru-baru ini. Dia mengatakan bahwa upaya untuk pemberantasan judi online tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yang telah melaporkan sebanyak 156 ribu rekening yang terindikasi digunakan dalam aktivitas judi online melalui portal cekrekening.id. Selain itu, Kemkomdigi juga menerima laporan 85.500 nomor seluler yang diduga digunakan dalam kejahatan penipuan atau scamming. Matia menegaskan bahwa upaya pemerintah dalam menangani aktivitas judi online perlu dilakukan dengan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak seperti Kemkomdigi, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan pelaku industri perbankan. Upaya kolaboratif tersebut dilakukan sejak tahap awal mulai dari deteksi konten hingga langkah pemutusan akses. Laporan khusus redaksi Ankas Yanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Aan Kasyanto. Baik, pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya di sesi kedua Berita Indonesia Live, kita akan mendengarkan laporan dari Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama Bea Cukai Kediri kembali menggencarkan operasi pemberantasan rokok ilegal di Kecamatan Baron dan Kertosono. Dengan reporter Reni Kristi, silakan laporannya.
5: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Nganjuk terus memperkuat pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui program Gempur Rokok Ilegal. Satpol PP Kabupaten Nganjuk bersama kantor Bea Cukai Kediri kembali menggelar operasi gabungan di Kecamatan Baron dan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 10.817 batang rokok ilegal yang tidak dilengkapi pita cukai resmi. Nilai barang yang diamankan diperkirakan mencapai Rp16.063.245 dengan potensi kerugian negara dari cukai, PPN, dan pajak rokok mencapai Rp10.466.691. Kepala Satpol PP Kabupaten Nganjuk Nafhan Tohawi menegaskan penindakan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Selain operasi, petugas juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai ketentuan barang kena cukai dan memasang stiker gempur rokok ilegal di sejumlah lokasi. Mari bersama membantu memberantas peredaran rokok ilegal dengan tidak memperjualbelikan maupun mengedarkannya. Jika menemukan indikasi peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada pihak berwenang. Karena kepatuhan terhadap cukai turut mendukung penerimaan negara dan pembangunan untuk masyarakat. Saya Redi Kristi dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih laporannya Reni Kristi. Selanjutnya berita datang dari Luhak Nantuo FM, Tanah Datar, Sumatera Barat. Bupati Eka Putra tegaskan dukungan penuh pembangunan tol Sicincin Bukit Tinggi. Dengan reporter Oji, silakan laporannya.
6: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmennya mendukung rencana pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru, seksi Sicincin Bukit Tinggi. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra saat menghadiri rapat pembahasan persiapan pembangunan ruas tol yang digelar Direktorat Jalan Bebas Hambatan atau JBH, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU di Aula Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Selasa 14 Juli 2026. Rapat dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Sumatera Barat Dedi Triharyadi dan dihadiri Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosyadi dan pejabat lainnya. Dalam sambutannya, Kajati Sumatera Barat Dedi Triharyadi berharap seluruh pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru seksi Sicincin Bukit Tinggi karena dinilai akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumatera Barat. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Asisten Administrasi Umum Dedi Iswandi menyampaikan dukungan penuh pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap proyek strategis nasional tersebut. Pemetaan trase secara detail perlu dilakukan sebelum tahapan berikutnya agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga serta berbagai persoalan yang berpotensi muncul dapat diselesaikan sejak dini. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosyadi berharap rapat tersebut mampu menghasilkan solusi atas berbagai persoalan yang masih berkembang di tengah masyarakat. Andre juga menekankan pentingnya proses pembebasan lahan yang adil dan transparan. Beliau mengingatkan agar tidak ada masyarakat yang dirugikan serta mengantisipasi potensi persoalan terhadap tanah ulayat setelah proses ganti untung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar tetap konsisten mendukung pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru seksi Sicincin. Beliau menyampaikan trase jalan tol yang melintasi wilayah Kabupaten Tanah Datar mencapai lebih kurang 18 km. Sosialisasi kepada masyarakat juga telah dilakukan dan hingga saat ini tidak ditemukan persoalan yang berarti. Baik pendengar, demikian Oji Linggani LPPL Radio Luhak Nantua 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Oji atas laporannya. Baik pendengar dan juga pemirsa, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Baik, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Kamis 16 Juli 2026. Berita di sesi ketiga datang dari Radio Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Eksplor Bener Super, upaya pengembangan potensi unggulan di wilayah Kecamatan Bener dengan reporter Rizky Amelia. Silakan laporannya.
7: Baik, pendengar LPPL Indonesia. Sebagai upaya mengembangkan kembali berbagai potensi unggulan, mulai dari wisata alam, budaya, maupun potensi produk-produk lokal unggulannya, sekaligus juga sektor pendidikan di wilayah Kecamatan Bener, pemerintah bersama sejumlah pelaku wisata, penggiat UMKM, dan komunitas kendaraan off-road menggelar kegiatan Explore Bener Super pada Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan Explore Bener Super dikemas dalam perjalanan menggunakan kendaraan jeep wisata menyusuri jalur kabupaten dengan mengunjungi sejumlah destinasi unggulan di Kecamatan Bener. Dimulai dari dalam Mbah Mantri di Desa Kedung Pucang, perjalanan berlanjut menuju wisata alam Manggul Joyo, Sentral Madu Sirat di Desa Cacaban Kidul, SMP Negeri 37 Purworejo di Desa Pekacangan, dan berakhir di loka wisata Sikepel di Desa Jati. Hadir mengikuti kegiatan Bupati Yuli Hastuti bersama Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Bangun Erlangga Ibrahim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yudi Agung Prihatno, Kasatpol PP Damkar Siswantoro Dwi Nugroho, serta Kepala Bagian Prokopim Adi Pawoko. Bertempat di wisata Manggul Joyo, Bupati berkesempatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Cacaban Kidul yang telah antusias menjaga dan membersihkan lokasi wisata di wilayahnya. Menurutnya, melalui kegiatan yang dilaksanakan merupakan momentum yang tepat untuk mengangkat dan sekaligus memperkenalkan kembali kepada masyarakat luas berbagai potensi wisata Manggul Joyo dan potensi lain di wilayah Pegunungan Bener. Ia juga menyampaikan pemerintah daerah akan terus mendukung upaya-upaya pengembangan potensi unggulan di Kecamatan Bener melalui penguatan program-program unggulan, baik fisik maupun non-fisik, guna mendukung kemajuan wisata maupun ekonomi di Kecamatan Bener secara umum. Pemerintah juga berharap dengan semakin berkembangnya wilayah Pegunungan Bener nantinya dapat mendorong kembali minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di SMP Negeri 37 Purworejo yang pada tahun ajaran 2026-2027 mengalami kekurangan murid. Dengan guru-guru dan tenaga pendidik yang kompeten dan didukung lingkungan sekolah yang nyaman, asri dan tenang, SMP Negeri 37 Purworejo juga telah terbukti mampu menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi dan kompetitif di Kecamatan Bener. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Rizky Amelia atas laporannya. Dan selanjutnya, berita datang dari Suara Tabolong FM Kalimantan Selatan. Bupati Tabolong kenalkan program beasiswa dan seragam sekolah gratis di hari pertama masuk sekolah. Dengan reporter Siti Nurjana, silakan laporannya.
8: Terima kasih rekan Rina. Baik pendengar LPPL Indonesia, usai meninjau pelaksanaan gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS, Bupati Tabalong Muhammad Torifani mengikuti upacara bendera di SMP Negeri 2 Tanjung Kabupaten Tabalong pada Senin 13 Juli 2026. Dalam kesempatan ini, Bupati yang bertindak sebagai pembina upacara menyampaikan berbagai program pemerintah daerah di bidang pendidikan. Di antaranya program beasiswa bagi siswa berprestasi, beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta beasiswa untuk anak berkebutuhan khusus. Selain program beasiswa, Bupati juga mengungkapkan rencana pemerintah Kabupaten Tabalong untuk memberikan seragam sekolah gratis bagi siswa jenjang SD dan SMP. Program ini diharapkan dapat mengurangi beban orang tua, sekaligus menumbuhkan semangat belajar dan meningkatkan prestasi peserta didik. Bupati Noripani berharap berbagai program dukungan yang diberikan pemerintah daerah dapat membuka kesempatan belajar yang lebih luas bagi seluruh anak di Tabalong. Dengan demikian, kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Tabalong diharapkan terus meningkat di masa mendatang. Demikian Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih informasinya. Pendengar dan juga pemirsa LPPL, dengan berakhirnya berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Saya Rina Repitasari bersama kerabat kerja LPPL Suara Tabalong FM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas lah ya. Senang sekali siang hari ini Kamis 16 Juli 2026, saya Ayu L dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Di mana program ini hadir untuk sahabat semua, dan siaran ini dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Dan Anda juga dapat bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Oke, sahabat penir, perkiraan cuaca hari ini di Kota Magelang, di mana BMKG memperkirakan cuaca cerah pagi pada pagi hingga siang hari ini dengan suhu, ini siang menjelang sore ya, dengan suhu 26 derajat Celcius pada pembaharuan tadi pagi. Dan baik, sahabat penir, untuk mengawali informasi Bangun Magelang kita hari ini adalah, ini saya kutip dari magelangexpress.id, di mana Hafidz Ashram World Schools atau HAWS resmi mulai beroperasi di Magelang dengan menggelar masya orientasi siswa bertajuk Student Orientation Days selama 5 hari yaitu 13 sampai 17 Juli. Pada pembukaan tahun ajaran ini, sekolah tersebut menerima 12 murid baru jenjang SD atau primary school dan 11 murid baru jenjang TK, early years. HAWS atau HAWS merupakan pengembangan dari Al-Azhar Yogyakarta World School dengan branding baru menggunakan nama pemiliknya Hafidz Ashram. Namun secara operasional dan pembelajarannya implementasi dari sekolah Al-Azhar. Kepala sekolah HAWS Riz Vita mengungkapkan rasa senangnya menyambut antusiasme orang tua dan murid pada hari pertama sekolah ini beroperasi. Nah, pada hari Kamis kegiatan diperpanjang hingga pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan sekali lagi sahabat, saya ingatkan sahabat untuk bergabung dan sampaikan pendapat Anda bersama kami di program Bangun Magelang Kita. Saya menantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik di Kota Magelang yang bisa Anda sampaikan melalui line telepon kami di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Dan jangan kemana-mana sahabat, tetap di sini bersama saya Ayu L di program Bangun Magelang Kita.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
1: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet jurang ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tart, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
3: Monggo.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: di Bank Magelang. Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayuel. Sahabat Pemerintah Kota Magelang bersama Kodim 0705 Magelang resmi membuka TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkoyung Tahap 3 Tahun Anggaran 2026 di halaman SMK Pius Kota Magelang kemarin. Program TMMD kali ini berfokus pada pembangunan infrastruktur lingkungan dan perbaikan fasilitas pemukiman warga. Wali Kota Magelang Damar Prastiono dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan TMMD bukan sekedar program pembangunan, melainkan wujud nyata kolaborasi seluruh elemen dalam

membangun daerah. Wali Kota mengungkapkan bahwa sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan fisik maupun non-fisik. Wali Kota juga berharap hasil pembangunan nantinya dapat dipelihara dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Adapun TMMD Sengkuyung Tahap 3 dilaksanakan mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026 di RW 4 Kelurahan Tidar Selatan. Infrastruktur yang digarap berupa perbaikan talut Kali Gandean sebelah SMK Pius dengan panjang 40 meter dan tinggi 8 meter. Biaya kegiatan berasal dari anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 dan anggaran pendampingan dari APBD Kota Magelang tahun 2026. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Dan selamat siang sahabat, masih saya Ayu El, masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Aspirasi atau aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan sahabat, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini yang pertama dari tindak lanjut Monggo Lapor, di mana DPUPR Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait kursi bangku di gate blok Jalan Diponegoro. Terima kasih DPUPR Kota Magelang dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Dan sahabat, untuk aduan berikutnya kita kutip dari akun Instagram Monggo Lapor ya, atau dikutip dari akun resmi Monggo Lapor, di mana Satpol PP bersama Linmas telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait parkir sembarangan di area kuliner Twin Van Java. Terima kasih kepada Satpol PP Kota Magelang dan kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Ya itu tadi sahabat informasi dan tindak lanjut dari pihak atau dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang. Tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Dan partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Okay. Informasi selanjutnya sahabat, DPRD Kota Magelang masih menanti pembangunan gedung paripurna yang ditargetkan selesai pada November mendatang. Meski pelaksanaan baru dimulai, pihaknya yakin pembangunan visi gedung tersebut akan selesai tepat waktu dan bisa segera difungsikan guna menunjang fungsi kedewanan. Ketua DPRD Kota Magelang, Evin Septa Haryanto Kamil mengungkapkan, gedung paripurna akan dirancang lebih modern dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Selain menyikapi pemanasan global, konsep green building dinilai mendukung upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah. Dari segi bangunan dan bentuknya pasti lebih membawa isu-isu lingkungan. Selain itu disesuaikan juga dengan kemampuan anggaran daerahnya. Nah, sebelum proses pembangunan gedung paripurna yang sedianya akan dibangun dengan anggaran di atas 20 miliar rupiah, kemudian lantas dikoreksi menjadi 16,1 miliar rupiah dengan waktu pengerjaan 5 bulan. Evin memproyeksikan gedung baru itu tidak sekedar pembaruan infrastruktur, melainkan simbol peningkatan pelayanan publik. Dengan fasilitas yang lebih modern dan representatif, harapannya ini dapat mendongkrak semangat legislator dalam mengemban amanah rakyat. Harapannya, pindahan nanti menjadi momen perbaikan kinerja, menambah semangat dan menyelenggarakan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah yang eksekutif.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: saat dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: info layanan di Kota Magelang.
1: Baik, sahabat Beningir, saya bakal hadirkan info layanan berupa stok darah di PMI Kota Magelang. Dan untuk golongan darah A+, DG 9 kantong, DG 25 kantong, MO 3 kantong, total 17 kantong. Kemudian untuk B+, DG 18 kantong, DG 25 kantong, MU 4 kantong, dan total 17 kantong. Untuk O+, DG 15 kantong, DG 29 kantong, MU 8 kantong, total 22 kantong. AB+, DG 13 kantong, DG 20, MU 1 kantong, dan total 4 kantong. Total DG 125 kantong, DG 219 kantong, MU 16 kantong, dan total semuanya 60 kantong. Kemudian untuk gagal seleksi DG 18 kantong, gagal seleksi DG 29 kantong, gagal seleksi MU 3 dan mislek 1 kantong. Demikian sahabat, informasi stok darah di PMI Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia, sahabat pendengar. Kita masih menunggu kebersamaan Anda, partisipasi Anda sebagai masyarakat yang menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota Magelang, di mana aspirasi, saran maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan lebih tepat sasaran. Nah, melalui program Bangun Magelang kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta ini, di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Dan sahabat, saya hadirkan informasi selanjutnya dikutip dari magelangexpress.id, di mana sahabat pendengar, Polres Magelang Kota ini memberikan sosialisasi hukum dan pencegahan kenakalan remaja kepada pelajar SMP Muhammadiyah Kreatif Bandungan dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Rabu 15 Juli. Kegiatan yang diikuti puluhan siswa tersebut untuk membekali pelajar mengenal pemahaman berbagai bentuk kenakalan remaja sekaligus menanamkan kesadaran taat hukum sejak dini. Kasat Res PPA PPO Polres Magelang Kota AKP Riana Adiaksari mengatakan, pembentukan karakter pelajar ini tidak hanya tanggung jawab sekolah tetapi membutuhkan dukungan dari kepolisian melalui edukasi hukum, di mana kegiatan ini menjadi upaya agar siswa memahami berbagai bentuk kenakalan remaja beserta dampak hukumnya sehingga mampu menghindari perilaku merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam kesempatan tersebut, Riana menyampaikan materi mengenai perundungan atau bullying, tawuran, penyalahgunaan media sosial, minuman keras hingga narkoba. Selain itu, siswa juga diajak membangun karakter disiplin, bertanggung jawab, dan bijak dalam memilih lingkungan pergaulan. Ia juga mengimbau pelajar untuk berani melaporkan kepada guru maupun orang tua apabila menemukan tindakan yang mengarah pada kekerasan atau pelanggaran hukum. Saat sosialisasi, siswa aktif mengajukan pertanyaan seputar penggunaan media sosial secara bijak, dampak hukum bullying, hingga langkah mencegah kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Salah seorang peserta MPLS, Hafiz Alfirdaus, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, materi disampaikan secara menarik hingga mudah dipahami oleh para pelajar, di mana kegiatan ini berlangsung sangat seru karena materi disampaikan secara interaktif dan diselingi contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Kreatif Bandungan, Muniyarotul Mufida, mengapresiasi sosialisasi yang diberikan Polres Magelang Kota. Baik sahabat, saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di 0293 366 899, atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882 135 135, di mana aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya Ayu El di Bangun Magelang Kita.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur

0: Pagi Bikin Lagi.
1: Pak, Pak.
2: Apa, Bu?
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Baik sahabat pendengar, tidak berasa tibalah kita sudah di penghujung acara Bangun Magelang kita hari ini Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami, di mana setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan sahabat, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai Jumat di waktu yang sama, dan pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun nomor telepon interaktif kami. Saya Ayu El pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk kota kita Magelang tercinta ini. Jam 16 nanti ada rekan Mita yang bakal hadir membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam.

0: Sukan Santan.
1: Sukan Santan.
0: Halo, selamat sore dari 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Kembali hadir Sugeng Santan, lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca ya. Tahun 2000-an siap kembali hadir di spesial hari Kamis. Semoga semuanya berjalan dengan manis di tanggal 16 Juli 2026 ya. Ya baik, sampai nanti jam 7 malam kita akan nikmati lagu-lagu yang oke banget, yang bisa di request juga tentunya di 0882-1035-1035 atau bisa juga lewat line telepon di 0293-366-899. Oke deh, langsung ya kita bakal awali kebersamaan kita sore hari ini lewat lagu milik Ada Band dengan Siap Melepasmu. Magelang FM bisa juga didengerin ya, Radio Magelang FM di streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM, bisa juga melalui website kami di magelangfm.magelangkota.go.id.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas apik-apik. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Aduh, piye yo, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nyampe, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung.
2: Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong. Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
7: Sugeng Santen.

Sore gini paling asik kita untuk bercengkrama ya, sembari yang pulang kerja metrehat aja. Yuk, bisa gabung bersama Mita tentu aja di Sugeng Sonten, lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca tahun 2000-an deh sampai 2026 ya. Temani kamu sampai nanti jam 7 malam. Arema, thank you. Ada Kak Hasbi juga. Halo, sesi potret ya. Boleh banget oleh On Now and Ari Lesmana. Request ini Mbak. Oke, siap. Kak Kotak Ed, halo, selamat sore. Ada Kak Wahid, ada Mas Jo, ada Kodam, Kak Rosidi, Kak Ahmad Zainuddin. Selamat sore. Biasanya siaran pagi, jadinya aduh, pagi-pagi mulu ya. Thank you. Jangan lupa di follow, di tag, di live, di like. Aduh, gimana sih? Cak Yudi, halo, selamat sore juga, terima kasih. Tetaplah bertersenyum. Ada Kak DNW, ada Kak Warjayus ya, Kak Aiden, selamat sore. Terima kasih kebersamaannya. Sesi potret ditunggu lagunya. Jangan lupa untuk bisa berbagi live-nya Mita ke teman-teman ya sore ini. Yang pengen request lagu masih ditunggu kebersamaannya selalu. Yang udah gabung juga lewat WhatsApp Radio Magelang FM, hai, selamat sore, apa kabarnya? Duh, apa kabarnya? Iya, Kak Ari, Kak Arifin, Ari Ahmad ya. Kak, ini tuh mungkin ngetiknya sebenarnya tuh ada S-nya nggak sih, Kak Arifin? Atau Arifin aja, Arifin Ahmad. Ini ngetiknya kok pakai S. Maksudnya ke save nomornya kakak itu Sarifin Ahmad. Yang benar mana ini? Assalamualaikum Sugeng Sonten, Ari Ahmad, Mbak Mita, Gorontalo hadir. Aku dengerin lewat radio box. Oke, terima kasih kebersamaannya. Berkah barokah selalu ya. Sukses lancar. Hai juga buat Mbak Murni yang ada di Sorobayan. Assalamualaikum Sugeng Sonten, Sonten juga. Waalaikumsalam. Kirim-kirim buat Oma Kenso, Mbak Susi, Pak Herman, Bu Sadowo juga untuk Bu Eti, Bu Endang Wahyu, Mama Vega, Bu Tuti, Mbak Erna Dwi, Mbak Eni Widya, dan semuanya aja. Mbak Yuli Hera, Pak Pri, lagunya Geisha, yang apa nih lagunya? Oh, lumpuhkanlah ingatanku kali ya. Boleh, boleh, nanti ditunggu ya. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Aduh, kita kesana dulu ya nanti ya, India ya. Ditunggu-tunggu. Halo juga Pak Herman, selamat sore. Lagunya Noah.

Baik, nanti ditunggu ya. Terima kasih, salam-salamnya nanti dibacain. Ada Kak Ina, apa kabarnya? Kak Helin, Kak Yunus, Kak Jatuh, Kak Priyo Darmanto, asyik, apa kabarnya kakak? Priyo sehat selalu ya. Salam buat yang di samping situ, udah pulang belum? Kak Santri Beling, halo, kukira pakai kacamata tuh minus. Kok ini M-A-N, ih. Oke, terima kasih, Masya Allah, makasih Santri. Bah Gandung juga dari lantai 2 Gunung Kidul, terima kasih. Keren banget pantai-pantainya, kapan-kapan kesana ah. Halo Ki Bayu, apa kabarnya Ki Bayu? Sehat selalu, titip salam ya buat Arema, buat semuanya. Staff Radio Magelang FM, semangat kerjanya. Oke, terima kasih ya buat supportnya. Arema sukses selalu juga deh untukmu ya. Kak Iki Bayu Seno di mana? Oh, Ki Bayu Seno yang ada di Jogja ya. Oh iya, Jogja hadir, terima kasih. Masih suka karaokean gak nih? Cak Yudi, selamat sore juga, terima kasih kebersamaannya. DNW, halo juga. Oke, kita kesana dulu ya bersama Hindia. Hati-hati di jalan, yang lagi on the way pulang ke rumah dari tempat aktivitas, kesini aja ya. Dengerin Magelang FM bareng Mita. Yuk, kita kesana yuk. Kemana? Ke Magelang FM. Ya, sampai nanti jam 7, lagu-lagu pop Indonesia dan manca tahun 2000.

0: grup WA RT, ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP? Lucu-lucu toh, no?
4: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya. Yang penting niku kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
0: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
6: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
7: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
6: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
7: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
8: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional mengkaji kecukupan anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp15.000 per penerima sebelum menetapkan kebijakan lanjutan. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Asul Arumsari usai menentukan dan menemui Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Agustina Arumsari dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, Presiden meminta seluruh opsi kebijakan dihitung dan dikaji secara menyeluruh sebelum diputuskan. Menurutnya, arahan tersebut menjadi pedoman bagi Badan Gizi Nasional dalam menyempurnakan pelaksanaan program MBG. Selain itu, diakuinya Presiden juga mengarahkan agar program tersebut lebih difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Seluruh kementerian diminta membantu pimpinan Badan Gizi Nasional dalam membenahi pelaksanaan program tersebut karena prosesnya dinilai tidak mudah. Oleh karena itu, pihaknya akan terlebih dahulu memperbaiki data penerima agar pemerintah dapat mengambil keputusan secara tepat sesuai arahan Presiden. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
6: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
7: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
6: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
8: Kok ibu tahu sih?
6: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
9: Ingat, cegah stunting itu penting.
3: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133 melalui telepon 0293-363-616 atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
10: Sugeng Santen,
11: Sugeng Santen.

Selamat sore yang baru aja pulang dari tempat kerja dan bisa rebahan. Wah, enak banget ya rebahan sambil dengerin lagu-lagu pop Indonesia dan manca tahun 2000-an bersama Mita sore ini di Sugeng Santan Radio Magelang FM. Oke. Terima kasih. Halo, apa kabarnya Bu Nani? Sehat selalu ya. Lagi ngapain nih? Lagi layah-layah juga ya. Layah-layah penak tenan. Iya. Oke, Pak Herman, ditunggu lagunya mungkin nanti. Noah, salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, juga untuk Pak Tarmono, Pak Rohyanto. Benar ya Pak Rohyanto ya? Oh iya, yang ada di Demak. Bu Riono, Bu Nani, Bu Indarto, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, juga untuk Mbak Nungki. Ada buat Mbak Murni, Mbak Susi, dan semua yang lagi dengerin Magelang FM, semoga terhibur. Amin. Halo juga, apa kabarnya? Yang ada di Minahasa, Mas Tajudin, semoga kabar baik ya. Sehat selalu, salam buat teman-teman yang ada di Minahasa sana ya. Pak Tri Mardinor yang ada di Kalimantan juga terima kasih. Beliau adalah pendengar setia Radio Magelang FM juga melalui streaming ya. Thank you kebersamaannya. Salamnya buat semuanya. Iya, Kak Hairul Anwar, terima kasih juga. Selamat sore, ada Kak Cueng, boleh request lagu? Boleh. Aduh, yang baru ya. Sisgonnya kayaknya ini lagu lama. Lagunya yang tahun 2000 ya. Boleh-boleh, manca boleh, tapi yang tahun 2000 boleh, yang lebih baru sedikit gitu ya. Bukan sedikit, banyak lah tahun 2000 ya. Lagunya Ungu boleh Kak Abdul. Mau apa yang Ungu? Boleh, Hampa Hatiku atau yang apa? Kak Ari, makasih berkabar oke ya. Rezeki lancar. Oh iya, namaku Mita Kak. Salam kenal ya buat Kak Cueng ada di kota mana nih. Thank you banget kebersamaannya. Ada Mae, Kak Yudika. Dengerin sambil rebahan juga. Udah enak banget nih. Pak Guru sudah pulang kerja rebahan. Ya, selamat beristirahat ya Kak Alfaris. Ada Bangza, ada Badat. Selamat sore juga Kak Kofi, Kak Zip. Terima kasih deh. Yuk, kita akan ke lagu ini dulu ya. Oh, ada Theo juga ya. Terima kasih lagunya udah tadi ya. Mangu lagunya. Oke. Lagi termangu-mangu ini gimana nih? Mungkin nanti dari Noah ya. Siap banget Mita hadirkan spesial tadi untuk yang ada di Tidar. Di Tidar Utara ya. Selamat sore. Mita tuh biasanya seram pagi gitu ya. Jadi ngomongnya mesti selamat pagi gitu ya. Padahal udah sore. Yuk, selamat sore. Mungkin nanti ya. Mana sih mungkin nanti dari Noah ya. Mungkin nanti dan mungkin bila nanti.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: apapun yang kamu jalani, semoga bisa jalani dengan sebaik mungkin, sepenuh hati, ya kan? Biar sampai ke hati gitu kan. Oke, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi yuk tetap bekerja keras dan terus bersemangat. Jangan lupa satu lagi, berdoa. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah gabung di TikTok Live-nya Mita sore hari ini. Berkah barokah selalu deh buat semuanya. Selamat sore, semoga bahagia. Terus apa ya, semangat ya Kak Arta, ada Kak Antoni, Kak Abdul ditunggu ya. Si Bu Mbak, oh pantas gak pernah kelihatan. Kak Ivan Mbak Dim, Kak Isan baik, alhamdulillah kalau begitu. Kak Indriani yang ada di Jepara, thank you Kak Isan, barakallah. Kak Alap-Alap, selamat sore juga, thank you. Sampai jam 7, tapi sampai maghrib dulu ya. Sampai maghrib Mita off. Nanti kita sama-sama deh sholat maghrib dulu kan. Iya kan, hello, hello this one. Ada Kak Ama juga, thank you. Selamat sore, selamat datang di Segeng Santan lagu-lagu pop Indonesia manca bersama Mita di sini 103,5 Magelang FM. Bu Endang Wahyu, terima kasih, apa kabar Bunda? Yang ada di Perumkorpri, cinta luar biasa, boleh nanti tunggu. Salamnya buat teman-teman di grup Merati, selamat pulang. Selamat petang, kok pulang sih? Dan selamat mendengarkan acara di Radio Magelang FM. Buat Mama Vega, Bu Sadowo, Bu Riono, Bu Mariono, Mbak Murni, Pak Prianto, Bu Nani, Bu Eti, yang pengen telepon juga boleh. Halo, selamat petang ke Radio Magelang FM.
1: Halo, selamat sore Magelang FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar nih Bu Indarto?
1: Alhamdulillah, lagi siap-siap mau bikin takjil ini. Bentar lagi nari.
0: Oh iya, hari Kamis. Ya, bikin apa? Ya. Kalau boleh tahu bikin apa sih?
1: Ah, sore ini bikin lodeh daun Jepang.
0: Lodeh daun Jepang.
1: Udang.
0: Aduh,
1: udang
0: enak.
1: Udang, goreng udang sama tempe.
0: Aduh, enak. Mau.
1: Ya, mau. Ya, sini tak tinggalin.
0: Andai aku punya sayap.
1: Ada kelapa muda. Takjilnya kelapa muda aja sama.
0: Oh, aduh, seger banget.
1: Sama jelly.
0: Sama jelly, seger tenang.
1: Ayo. Mampir sini tak tungguin.
0: Gitu ya Bun.
1: Oke deh ya.
0: Monggo.
1: Salam ya dengan
0: iya,
1: saya.
0: Iya, monggo silakan.
1: Iya. Mana apa kabar? Semoga sehat selalu ya Bu Marie.
0: Amin.
1: Tetap semangat Bu Riono, Bu Nani, Bu Haryani, Pak Untung Samidi, Pak Rimbang, Pak Prianto, Pak Herman, lajeng Pak sing Demak iki apa Mbak? Mbak Mita yang Demak.
0: Yang Demak Pak Royanto.
1: Ah ya Pak Rohianto. Terus yang di Bu Nani, Bu Murni, Bu Endang Wahyu, Bu Panji, terus Jeng Sekar Kinanti, terus emang Tegal Rejoke Sopo Lali aku. Nah, pokoknya kagum semuanya saja.
0: Iya.
1: Pak Rimbang udah ya. Oh yang di Poyono, terima kasih kiriman-kirimannya.
0: Iya.
1: Tetap semangat selalu bersama-sama.
0: Betul.
1: Kita nikmatin hari-hari ini.
0: Betul.
1: Dengan penuh semangat. Terima
0: Betul.
1: Kasih Jemita.
0: Sekali
1: lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Masya Allah, seneng banget loh Bu Indarto yang sudah nyatu suaranya tuh Jan. Kayak masih SMA gitu loh. Mahasiswa deng. Salam buat Koko Prabunya ya. Halo juga buat Lembayung, selamat sore. Melukis Senja, oke. Budi Doremi nanti ditunggu. Salamnya buat Mbak Nungki, Mbak Susi, Mbak Nadine, Bu Tuti Haryanti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadowo, Mbak Mita, Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya ya, selamat sore. Selamat sore juga deh, apa kabarnya Bu Tuti? Sehat selalu ya, nanti dibacain. Mbak Murni juga, salam ya buat Bu Indarto. Iya, pasti deh, langsung denger salamnya dari Mbak Murni tuh Bu Indarto. Ada salam dari Mbak Murni. Oke, kita akan dengerin dulu lagu milik Ungu dengan Dilema Cinta. Ya, ini tadi di request sama teman-teman yang ada di TikTok Live ya. Dan nanti juga ada Bad Romance dari Lady Gaga. Jadi tetap aja stay tune di Magelang FM.

0: menabung di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu, dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan, dan pendidikan yang murah, mudah, dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja, dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik,
3: hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sugeng Santen.
1: Sugeng Santen.
2: Ya, setiap orang pasti punya harapan. Kalau nggak punya harapan, kayaknya juga kurang gimana gitu kan ya. Jadi harus dong punya harapan ya. Harapan bagus, baik untuk diri sendiri dari diri kita yang kemarin gitu kan. Yuk, terima kasih banget tadi yang belum kebaca nih WhatsApp-nya ya Bu Tuti. Salam-salamnya buat semuanya aja. Ada Bunda Eti, Mbak Murni, Mama Vega, Bu Riono, Pak Iwan, Pak Helman, Pak Priyanto, juga buat Lembayung dan Pak Tarmono, semua keluarga besar Radio Magelang FM dan keluarga besar pendengar setia Magelang FM ya. Baik, Mbak Susi juga terima kasih. Nanti lagunya ya, kita akan jelang maghrib nanti di pukul 17.37 menit ya. Dan kita akan kasih lagu yang keren banget. Ini dari Karena Mereka. Karena Mereka, judulnya adalah Ayah Ibu. Nah, lagu ini keren banget loh sahabat. Iya, lagu baru ya. Termasuk lagu baru sih. Ini dipopulerkan oleh Karena Mereka gitu ya, asal Yogyakarta. Dan lagu ini menceritakan tentang rasa rindu, permintaan maaf, dan juga ungkapan terima kasih anak kepada kedua orang tuanya. Yuk, langsung aja kita dengerin. Daripada penasaran, Mita juga ikutkan penasaran nih, kayak apa sih lagunya, boleh ya. Ini buat Indri yang ada di Jepara. Semoga selalu menjadi anak yang solehah untuk kedua orang tua kita ya. Yang cowok soleh dong pastinya ya.
3: Ayah.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampai deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Mutiara Iman.
1: Tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanyalah kepada kamu, kamu dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga

0: @kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jero, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
5: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
6: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
5: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
6: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
5: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
6: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
5: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
6: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
7: Dengan hemat listrik,
6: hidup jadi lebih baik.
8: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
9: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia darah.

0: Mutiara karya Mary Kay S, seorang pengusaha wanita dan pendiri Mary Kay Cosmetics Incorporation dari Amerika Serikat. Bahkan kritik dapat membangun rasa percaya diri saat disisipkan di antara pujian.
1: Insan edukasi, kritik bila dilontarkan pada waktu, tempat, dan cara yang tidak tepat, menyakitkan hati, bahkan membuat orang yang dikritik merasa dilecehkan dan tidak dihargai. Kritik dibutuhkan untuk memperbaiki tindakan, tingkah laku, dan sikap yang kurang baik menjadi lebih baik. Sudahkah kita menyampaikan kritikan di antara pujian yang kita berikan agar orang yang kita kritik merasa lebih percaya diri?

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi

0: kegawatdaruratan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
3: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
2: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
3: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
2: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
3: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
2: Tampilannya informatif juga ya?
3: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
2: Ribet nggak tuh installnya?
3: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
2: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
1: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Sukan santan.
1: Sukan santan.
2: Hidup memang penuh perjuangan gitu. Jadi ayo deh, semangat untuk terus berjuang ya, meraih apa yang diimpikan. Mas Roh saja meledes. Selamat petang di Sugeng Sonten Radio Magelang FM bareng Mita sore hari ini dengan lagu-lagu pop Indonesia dan manca tahun 2000-an ya. Bisa di request banget ya. Mita mau lanjutin deh yang udah WhatsApp di radio 0882 1035 1035. Bu Tuti, oh ya, Lembayung lagunya ditunggu. Bu Tuti apa nih? Salam-salamnya buat semuanya aja. Lagunya Ku Tak Mampu. Oh, Ku Tak Mampu Yudika ya. Boleh deh. Selamat menunaikan sholat maghrib, sahabat pendengar yang sudah menunaikan sholat maghrib. Terima kasih banget kebersamaannya. Ada Ami Yola, thank you. Selamat petang Ami Yola. Salam hangat. Ada fans Anjani Paramesti. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Apa kabar ponakan? Senang banget ketemu sama kamu. Yang ada di Mertayu, dan apa kabarnya? Nasroh saja. Oke, terima kasih banget ya yang sudah nyatu lagi bersama Mita. Makasih buat like-nya. Ini Shanum tuh. Ganti-ganti jeneng loh Shanum. Oke deh. Shanum ponakan ya. Kak Prio, terima kasih juga udah bergabungnya. Salam buat Mbak Rastri. Mbak Ratri ya. Oke, Shanum. Thank you. Selamat hari Kamis ya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan manis deh. Ganti-ganti nama. Tantenya jadi bingung. Aku setelah maghrib akan yasinan. Oke, nanti Titi DJ kalau pulang ya Mbak Mita. Oke, terima kasih untuk perhatiannya Mbak Murni, luar biasa perhatiannya loh buat penyiar Radio Magelang FM ya. Hati-hati juga ya. Semoga berkah barokah. Bu Endang Wahyu lagunya udah tadi ya, Cinta Luar Biasa. Yuk kita usahakan di lagu yang udah ditunggu juga sama tadi yang udah gabung di Sugeng Sonten Radio Magelang FM. Oh ya sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang bersama Kodim 0705 Magelang resmi membuka TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun anggaran 2026 di halaman SMK Pius Kota Magelang. Program TMMD kali ini berfokus pada pembangunan infrastruktur lingkungan dan perbaikan fasilitas permukiman warga. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan TMMD bukan sekadar program pembangunan, melainkan wujud nyata kolaborasi seluruh elemen dalam membangun daerah. Wali Kota mengungkapkan bahwa sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan fisik maupun non-fisik. Wali Kota juga berharap hasil pembangunan nantinya dapat dipelihara dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Adapun TMMD Sengkuyung tahap 3 dilaksanakan di 15 Juli hingga 13 Agustus 2026 di RW 4 Kelurahan Tidar Selatan. Infrastruktur yang digarap berupa perbaikan talut Kali Gandean sebelah SMK Pius dengan panjang 40 meter dan tinggi 8 meter. Biaya kegiatan berasal dari anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 dan anggaran pendampingan dari APBD Kota Magelang tahun 2026. Baik, kita lanjut ke lagu lagi ya. Kita usahakan dari batas senja. Iya, kita memang wajib ya mengusahakan dan mengupayakan apapun itu.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak.
6: Oh, ala, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
5: Halah ya, yang penting niku kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
6: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
7: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
7: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
8: Sugeng Santen.

Sahabat pendengar, Mita masih di Sugeng Sonten sampai nanti jam 7 malam. Oh ya, sahabat, DPRD Kota Magelang mengaku masih menanti pembangunan gedung paripurna yang ditargetkan selesai pada November mendatang. Ketua DPRD Kota Magelang, Evin Septa Haryanto Kamil, dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan gedung paripurna akan dirancang lebih modern dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan. Hal ini diakuinya dalam rangka menyikapi isu pemanasan global, oleh karenanya konsep green building dinilai mendukung upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah. Ia mengungkapkan gedung paripurna sedianya akan dibangun dengan anggaran di atas 20 miliar rupiah. Lantas dikoreksi menjadi 16,1 miliar dengan waktu pengerjaan 5 bulan. Ia memproyeksikan gedung baru tersebut tidak sekadar pembaruan infrastruktur aja, melainkan simbol peningkatan pelayanan publik. Nah, dengan fasilitas yang lebih modern dan representatif, ia berharap dapat mendongkrak semangat legislator dalam mengembang amanah rakyat. Meski pelaksanaan baru akan dimulai, pihaknya yakin pembangunan fisik gedung tersebut akan selesai tepat waktu dan bisa segera difungsikan guna menunjang fungsi dewan. Oke, melukis senja dari tadi ya, belum sempat diputerin, bolehlah ya. Yuk kita dengerin bersama-sama. Bu Indarto, semoga bisa menikmati lagu ini bersama Koko Prabunya ya. Budi Doremi. Untuk teman-teman yang masih terus setia menemani

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

di Sugeng Sonten, Bu Riono, nanti ada wayang kulit ya. Mohon maaf, jadi gelang telunya bisa buat hari besok Jumat malam ya. Sampai ketemu lagi besok ya. Oke, ada dua lagu terakhir dari Mita untuk sahabat pendengar nih. Ungu dengan Aku Tahu Engkau Ada. Yang terakhir Ku Tak Mampu, Judika. Terima kasih kebersamaannya. Nanti ada wayang kulit ya, sahabat pendengar. Semalam suntuk yang suka banget dengan wayang kulit bisa tetap stay tune di 103,5 Magelang FM by streaming juga radio Anam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13,5 Gangsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng dalu sahabat pendengar. Alhamdulillah kata sahabat-sahabat wontene pundi dinten Kamis malam Jumat Kliwon. Wonten pundi Radio Magelang FM ngaturaken giaran ringgit purwo sedalu natas. Wonten dalem menika kanthi cariyos Godo Inten Swargo Luka ingkang dipun tindakaken kalian

Ken Yaran dengit puru tumu kening samangke pari porno kakolo sarencang anggirin petugas ngantarakan sekundalu segeng midangetaken

neng kubito nyengkai kwa di doso kurwo iko wilangan sawi jadilin wih doso wilangan sepuluh purwara neng kawitan senajan po ngupoyo projo sewu datanan tu satu so satu tan bisa ngaturaken kau ingin patut nari purwaning kundu kacar itu ada geng

dina jiluska carito negoro ketinggal lo dina wiloh tulus kang sarwetinan bur dadi mapan siti ketumpangan warih opo ingkang tinan tepaken bisa tuluh ijo riu-riu. Arus kakeng polo kawulo ingin samya mong tanu bisa mahanani murah sandang kulawan pangan satemah dadi tepo tuladaning poro kawulo monco projo dining gemalak ulung poro sudagar layar purnang kudurinten pantul baru labedatan lenteng kendati tang salumintir songko ing keraton wiroto dumugi monco negari iwo dini kalis ing beboyo tebih dumateng ing pantul anglur selo yanyah ilining terto jolontoro sambung berdagangan.

Sebelum tutur itu ngangkat tutur katon remaning projo nganti akeh penjajah sengko muncul garingi sangit iring sak nalika mundur gelanggang sorong bayi. Nganti kundang yento negoro wiroto sekelangkung gawat kaliwat-liwat ini kepati-pati satu moro satu mati mungsuk moro kebayi. Gambaran kukilo mabur mungkin keraton jengkel kapisanan pak kami dron tak lu diwesir nomar bolai.

Ake Proro Jumahara Jotun Proro Ratu Maharatu Yang Sami Singuning Ratkon Wiroto Tanpo Karono Gimbagin Konco Koro Saben Kolo Mangsani Sami Ngaturakan Bukut Timiwa Gelondong Pengarem Arem Tumra Peng Toto Gelar Ngaturakan Bisu Sumengkai Bato Yekti Kalam Untuk Kayu Yun Marang

semanten candraning kraton. Anenggi kang pinuju lenggah wonten ing gampar kencana. Ingkang simuning wirata ingin menang denutakno jejuluk Prabu Maswapati ya Prabu Mangsapati ya Raden Gurgandana. Ratu kang ambek pandhita dasar adil Palmarta lega donya lila ing brana. Asih marang sapadha padhang dumadi suka paring dene marang para kawula bebasan paring sandang tiyang kemlaratan paring pangan tiyang kaluwen. Paring tudung tiang kepanasan, paring payung tiang kudanan, paring teken yang

Pilih wonten dampar kencana lemek kasur babut pramudani pinali petrindo cinawi sinawan gondo widu katiyuping samirana tatenang ambar dumugi pagelaran jawi. Terus kepareng rasuk ke prabun yento kacarito ke prabun dalem ingkang sinun ngagem aku to kencana jamang mas sungsu tigo nancing garuda marpi wa garuda mungkur sang-sangan nogo marang sang utawa tasin nogo probong koro sumping sering patu ngkan canti bojojo ulur-ulur nogo rujo belang-belang belakang sarwo bebinggilan atas lo kampu cinepok renyendo cina luncal mas gineping sinjang semen ginabar cina utan badung giwan kololan sinyang cindi puspito nganggar pusoko dalam dungkan jengkiai ganggam geder tinatah tinaturung gua nunggak semi mendak moto pitran gonjo dina benar-benar manis warung kola drang kayu timo kandilan kumalu trinetes dan coloro kena sunawang seng komandro kumedaping ageman pindo kartiko sambu pernah mengerakan porabdi bedoyo seribu manggung jati pepengitan Joko Paloro ingin sami ngampil putranin paswanan banyak dalang sawu galiwar di wali kolar badakan di kencono kacimas duri kalau semuanya ngasih

sentuake Purwadya Bala datan wonten kang kepar ngabiyantara. Inggih putra Kanjeng Pangeran Dipatianom ingkang pinaringe kasih Raden Utara ingin tansah cecaketan marang Yang Rama Sri Buminoto. Sumengkeling pasawanan suku Jaja teken janggut ngapuran sang Astanyoro.

Rikala semana Raden Utara marak sowan anglarapaken para wayah-wayah Pandhawa. Ing wekdal samangke tinanggena kempal ing stinggil binaturkena. Ing wayah Nalendra kekalih sinuwun ing Amarta saha sinuwun Borowati. Prabu Puntadewa tuwin ing raka Prabu Sri Bathara Kresna. Usang sungkem wonten pepodo. Dasar Nalendra ngamartos tunggal Nalendra ing kapanjalman dening Sang Hyang Darma Joko. Terus suci lair trusing batin. Wis purna panglaing rasa anuhoni marang surasaning jamus kalimasada. Menapa dhewe kang rakana Tandrawati tunggal Nalendra ing kapanjalman Sang Hyang Wisnu. Wis

iso ngungkuli banyu agal pinter ngungkuli nyatane wis tau tate dadi selayaning poro yang-yang poro jawoto dwi dosa watakno si gresem kering paswanan ambeber kunco opo dini kang rai kembar kemanian sakra sawut jajar bunga talun raden nakulo dan raden sedimu sedaya poro kadang pandung kaus kempal ing setinggil biat terkeno marmane kakresaken merengkang sidhun opo dresane ndiyo mantri muka pangarso.

Pendito temen ratus ngarani pangadikan pendito seklimatan kena wali-wali yang tonalin drungen dikos pisan rotot yang sanegari. Pindo Tirto Kresna kang kuibeng rancang buya keparung ebe ecil mana arso kundurangnya daton jelek songweng palgan. Ginarbek poro abdi kadereken ingkeng wayah sogeng putro sinawang songko mandro yayah diwo kairing poro widodoro widodari hapsoro twin hapsari.

0: Warso panjenengan tasih mijaketaken kiaran ringgit wacucal saking Magelang FM.
1: Pus pundur ngedaton ingkang sinuning Wirata kadherekan ingkang wayah noto ngamarto so ingkang putra Raden Utara podini wayah dalem Raden Nakula Twin Sedewa sedaya para abdi bedaya Sriwi manggung cethi pepingintan Joko Paloro yayamang kuduka kundur dalam ingkang sinuwun wonten ing Brajanala Mbuya Kersa Kendhil wonten ing Probyeksa Mbuya Kersa Kendhil sareng Kersa Kendhil wonten ngajenganing gapura Dana Pertapa mirsa tata ngganing gapura ing batos kinaring lipur marang dukan yen Noka Candra gedining gapura wis sak gunungan anduring liwit pucang lawan perisan ing kinarya adek-adek wesi balitung sirap purbusari nyamating gapura pinaringan inten bumi gedine sak kambil katut kabun yen dalu pindorino yen rino rebut sorot marang wang pratangga pati ingkang kinarya tandane siang lan dalu klangenan dalem peksi jiwa-jiwa awit yen rino samya ngupaya buka yen wengi wangsul wonten papan ro dewi-dewi sumangka ing kore mirsa tumbul sangka pucang ukir ingkang tinalangan juk gedhaton iline pinara para gandane ngambara lumampah kelunturan lokanya ing bedhaya layoning puspita singkating carita kundur dalem kasinun kapapat ingkang rai sang Padmiwara Dewi Rekotawati sigra ginanding astana samya tata lenggah jarwa dinarwanan marang para wayah-wayah dalem Purwa Madya Wusana wis katampi kanthi syukur nanging penggalih senajan rikala semana para abdi usamyut anyaosaken dedaran ingkang manika-nika mawarna-warna wong agung tin para wayah-wayah dalem datan kersa dahar katane jongunjuk awit menggalihaken kendhaliro ingkang wayana Tandrawati Dhuk srikala dipun paring dawuh kinenduta wonten ing praja ngastina kumlaping raos yayah sinambring gelap tuni wong agung ing Wirata pungkasaning sabda sawunya paripurna ratu keprabon nyalindra kasareaken wonten panci busana ngagem keprabon kapanditan utusan marang para abdi ginanyalsaken dupa ratus para wayah-wayah dalem kang tinanggenah ndherekaken genyo mangsa semedi wis minggah sanggar pelanggatan

Dinesiki. Arek ngelapi iki mengko nek bar dinggu. Wong urung dinggu kok dilapi. Dengkulmu mlecet, kuwi iki dinesiki ngono, mengko yo di titi Gusti Nata Agung Dewarawati, mengko nek kondur saka tindakan dinesiki meneh ngono kok jur. Demek urung dititi kok dilapi. Darane dipakani. No. Darane nganggo sing endi papat digawa kabeh. Bila. Yo yo Kang mengko tak dandarane. Wis semawis rata kencana mijil sangka ing papan pagedongane gumebyar pindha sora teng kartika. Turangga ingkang rinaket tinanggenah anggeret rata kencana wujute ana catur turangga.

0: Aduh, pukulun. Kulo ngaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha pukulun Narada. Saha pukulun Sanghyang Janaka menapa dene Sanghyang Rama Parasu. Yo, ulun trimo Kaki Prabu Bathara Kresna.
1: Yo, ulun trimo Kaki Prabu Bathara Kresna.
2: Tak trimo putuku Kresna.
0: Ngeparunga kemaya badi nyadung deduko. Menapa ingin kakersakan pukulun terdak wonten mercapada? Lajeng merpeki dateng ingkang wayah ingin sampun angestu padha dhawuh timbalan dalam Kanjeng Yang Mas Pepati. Noyan ayuh Baskara titimangsa. Dino iki kita katetepake minangka dadi duta kang pungkasan anjabal negara ulun ngemban dhawuh pengendikane Adi Permesti Bathara Guru. Ingkang supaya ulun anak seni bab rembuk kita marang para kadang kita Kurawa. Ing mengko kalebu kanggo atur ulun marang Adi Permesti yen to ulun wis angerteni marang kahanan ing negara Sino. Sopo ingin tumindak angkara murka, sopo kang tumindak salah, yaiku wong ingkang bakal kalah. Yen panjenengan Prabu Joko Pitonong Lenggono negara Sino marang jeneng kita ulun lan Sanghyang Janaka Bathara Rama Parasu kang supaya anak seni. Nanging bab iki mengko ngatur kedadian ulun ingkang anetepake yen wiwit iki perang gede Barata Yuda wis kudu gawe pepucuk tekan titi mangsane. Lajeng kepalipun pukulun kados bundi ulun minangka hayane Adi Permesti kang supaya dadi seksi bab rembuk kita ulun ambarngi laku ning Rata Kencana. Yen mekaten suwi kula dheraken pukulun. Sanghyang Janaka lan Rama Parasu aja nganti kaget. Ambarngi putu kita Bathara Kresna mbuktekake lan ngertenono kepiye bab rembuk ana ing Gorostino.

capok kang kinal sinambeting carita punika warnaliro ing kraton Turiloyo. Isih kadang Ngestina ingkang jumeneng Narendra sembodo marang Udawa dananu dasar gagah prakusa prangiring jurit wis keparang ngrasuk ke Prabon. Menggerakkan sedaya para abdi bedaya ngisane ngampil upacaraning paswanan. Nggih Kang Keparngayun. Ingkang rayu Raden Sugandini. Sumengkeling pasuran suku jejet teken janggut ngapurancang. Menggerakkan malah ingkang abisan nindya mantri

yang rebut cucu. Dino iki gegaman-gegaman piranti perang sing sekirane kono mercayani dicawesake. Bedil buntu dikoroki. Mriem gurna-gurna ndo gutuk kolontoko didandani tumbak ligan kris ligan padha diwarangi. Yen ana landian kang rada nguto watri perlu ganti yen ana ngau kayu wali kukun dene ora ana cukup kayu janglot waton wulet. Sumangsan temandang ana para gawe sawetara tumbak iku mau ilang. Landian kena kanggo nyambung kekuatan. Sendika wae lah ora patut iki bakal perang. Ngluruk perang iya. Nyadong dawuh kepiye Parpatan Agung Praja Ngastina? Yen pancen iki mengko putus bronto ijo kowe aja wedi-wedi ngadepake musuh Satra Ngamarta. Woi la. Dong hati-hati lho ninggal bojo. Bakal ngluruk perang kira kok iya. Sing biayani.

Ding wong telu legane atiku. Nami wong Amarta ora bakal tinggal gelanggang colong playu. Nyuwun prisa pinten dinten? Sak cukupe perang gede iki ingiku bakal nderek rapat ana negara Ngastina. Parpatan iki mengko kepiye putusane, apa perang apa ora? Lah. Mumpung aku mbok kurang are ngetok kekuatan sak kuat-kuate mumpung luruk dasare ngomah sekerepotan mon ajil. Kowe wani ditandingake mungsuh karo satu Ngamarta, pun wantun. Tekan Ngamarta ora wani didungi sini-sini. Ora sing mbebayani dhewe rak bangsane Werkudara Gatotkaca nika no. Nemu musuh bangsane Sedewa banyu kecurut mi sedilit. Mungsu niku ya sing suwe. Ayo to, Dul. Ayo. Sae enakmu dhewe wae. Mungsu ki waton njur kalah sedhiwi to kae rak ya ngono. Wis gek kowe iki pamit mulih kono. Nek darep-arep karo bojomu. Aku bakal ngluruk perang. Wah, jan pirang dino, serasa dadak takon pirang dino, pamit. Monggo aku ki angger muni ninggal keluarga ki rasane melang-melang iki ngluruk peperangan ora sah dadak ngitung bab keluarga butuhe slamet ngono. Wah mesake mongko sing lara gek momong anak cilik. Nek ngono tak ngidul sikik aku. Pamit. Ayo pamit sing apik-apik mongko nek malah melu ngluruk perang nek perlu dijak. Jak perang. Ini rasa perang dhewe ning kono ora. Luruk perang iki ora kena senanangan ya. Senajan to wektu iki prajurit wanita akeh, para srikandi ya prajurit wajib mimpin wanita. Nek perlu turaya tiru-tiru para wanita kabeh kudu cekli gegaman dadi prajurit. Yo. Dadi prajurit iki kudu ngecaki temandang gawe. Nyekel bedil bisa, nyekel keris bisa. Wah. Nek bojoku arep wedok kan nyekel keris prigel. Tenan ngruh wong barang wani. Latihan nyekel kowe lah ngono ora ide pisinane. Iya. Wis padha tumandang sampun. Aja kelayatan diderake tindak dalem kok ora kanca budal kok mangan.

0: kanthi lumawat onong negara wis dina cawis no dirada murtan ingkung
1: inggih
0: besok kinarya titian yen pun kakang manjing ronanggon
1: kula nuwun inggih kanjing sinuwun
0: Tuguk nun toto ayo tut uri laguku sawan malang projo sinuwun badhe kersa menapa nganaki parpatan agung perpatan iku napa pakumpulan
2: rapat nang Ngastina rak ngono
0: kula ingkang dipun rembab bab negara Ngastina bakal dijabel wong Amarta yen dulungake negara Ngastina ora dadi perang Brontayuda nanging yen ora dulungake Brontayuda dadi yen miturut gambaran panjenengan supaya dikukuhi senajan perang Brontayuda aku tanding karo wong Amarta ora bakal tinggal gelanggang cong mlayu sebabe kok sengit karo wong Amarta aku tekan kene mergo saka pangriku dane Werkudara jaman semono mula ora lega rasane ati kuwi nek aku ora bisa nugel gule Werkudara melaki ambakno grembyeng-grembyeng kaya ngene kurang bejo nemu gorengan geger iki lho
2: kok Kang Rayi kok didawi nderek
0: nyrateni Gajah Murtan Ingkung
2: oh anggih karang ya kudu nganggo srati barang kok
0: lah iya
2: mongko nang kono kuwi kanca-kanca kuwi pirang-pirang sak negara kuwi kadang-kadange Prabu Jaka teko kabeh di asrama

0: Arep lemek ngopo nek nggone jembar ning sok iso uga lemek iki sok ora ana ngono.
1: Ayo nang Jubin.
0: Ah, mengko kotor. Gandeng iki karo aku jat jodone, Kang. Nek kira-kira mengko sumu awar wong-wong ayo turu dhuwur.
1: Ayo.
0: Mengko Gustimu Prabu Bagadanta ben apa sih sama dia lo semen kan piayi nah wajah diri mana mengko yang gelar-gelar harbut
1: harbut kiyopo
0: mukai lemek turu gak sarung loro Kang lagi berontoh hidupnya lah cukup sesasi bisa uga nanti pirang-pirang sasi
1: ini ya muga-muga rampung rembuk iki rembuk iki mengko bisa porno lan puleting rembuk mengko yo ora nganti nganake peperangan.
0: Lah sedih aku iki. Ninggal anak iki.
1: Ayo.
0: Ini ya ora apa-apa tekate wis wong loro kok ya. Bejo cilaka cabar tiwas pokoke aku kudu judune togok.
1: Ayo.
0: Sing padha dilemu. Asing cilaka iki gajahe kaengko ora duwe judu.
1: Koreko-reko wae kowe iki.
0: Mesake. Gajah kae telarene kok kaya suling tak rasa-rasa.
1: Tak idak sisan telali kok kaya suling.
0: Angge tae bolong-bolong kaya kaya nyebul suling.
1: Ayo kae telalene anger dikopat kapit ngono kae kae nyamblek wong lara kae ora.
0: Ora iso pecah.
1: Ora ana telali kok pecah. Gok nun. Mongso bodho pamomongmu kok nggih aku diderek kayuh padha labuh marang para kadang para monggo dipangga murdaning kung dicak sawan marang Prajo Ngastina
0: inggih sendika.

kaping Pandhawa. Kowe bakal lumaku ana ngendi nderekake Gustiku Prabu Bagadanta sowan marang Praja Ngastina. Ngrembug bab negara Ngastina lan ngrembug

0: kuwi kena taeman kuwi bali aja melu campur tangan negara wis tiru. Apa sebabe kuwi balekake karo aku wis ora sandadak takon sebabe ora urung bakal dadi mungsuhku. Ning kali gelem bali apa ora? Aku ora wedi karo sapa-sapa sing tak wedeni Gustiku Prabu Bagadanta. Senajan to Gatutkaca balekake karo aku dasar kuwi ngijen tanpa kanca tanpa kanthi.
1: Poro pamirsa panjenengan tasih mijaketaken giaran Ringgit Wacucal saking Magelang FM.
0: Opo kelakon kowe tak remuk-remuk bangkemu botol siramu.

Kinarita Raden Gatutkaca wis rumaos perkawet kinepung para wadya bala Turiraya ing sekinten bodo kalan. Dia ngambah jimantara tumenga ing akasa katarima genya anekung marang Raden Gatutkaca estri mana arsa minta sanjata pitulung marang para wadya bala. Pring gondani ingkang tanpa kaeksi. Panekuti Raden Gatutkaca katarima senajan tur kala semana Surya katon gumilang. Sawise Raden Gatutkaca ngamuk mendung tepung peteng angen danu gelap nyampar ya iku balane Gatutkaca. Akeh para wadya bala Turiraya kang mundur sinamber mbledhek. Salang tunjang rebut ducung pating glereng pating jerit tangise.

Padang Trawangan kok peteng dedet leliweran. Ayo par duit kuli loyo maju bareng regani nganti ku. Ah, kuwi bledheke kuwi. Kowe sanggeris pajune kok ngono kae wis. Nyemlang yang niku mangkang gawe kelap dis ngoten wis. Mancur. Lu dira saking gedene paju iya ya. Kanca mundur datur ke Gusti Mutulo.

0: mongkok atimu Gatut Kaca kowe bisa ngundurke Purwadya balaku.
1: Iya Siwa Buga Dentora basa karaku basa ya jutusan ora basa ya kerengan.
0: Ojo adil kekendelan ojo kumawani. Ilangin Purwadya Bala kang padha nang arepanmu aku sing katon ya iki kang saguh bakal nugel gurumu.
1: Sesuk ya dadi mungsuh sak ya dadi mungsuh aja mengijen prajuritmu jekno bareng Gatut Kaca grubuten.
0: Tebak dadamu untur.

0: semen. Penak gonku aku ni. Minangka kanggo seksi aku ngeca uang kanggo seksi. Ketemen aku ngono.
1: Ayo yo wajan.
2: Mati aku.
1: Hei jagat iwo patur tegaklun.
2: Gadut koco tangane antepi kok mimis kolon toko kok. Samun sakit enget.
1: Iyo.
2: Masa aku. Nganti kebanjur-banjur. Kang jengi.
1: Iyo kok.
2: Ngarak ngatung mong. Hanya dasari penjeningan tak gemateni tadi ya orang. Nek ora tak dandani temenanan ngundak iya kok mulane niku nang sing jenenge tak gematen iki dadi ora.
0: Ayo sapa weruh aku barang kae wis ngono kuwi Kang karo ya gustine arep kepiye meneh aku sini terang.
1: Sesembahane
0: ya ora. Ayo ya wis ngono kuwi Kang. Ngono kuwi nek ngerti wis sing wong buruk kaya ngono kuwi.

Kantori Kolos Muradin Gatut Kopso Rumaus Ketaman Ciung Kencono Songkode Pangwasani Prabu Bogodento Yung Agem Keprabu Ning Sinopati Caping Basunondo Rasuan Ontro Kesemua Telumpah Madu Kacarmu Sawyori Nakit Tumoto Raden Gatut Kopso Gimanjing Payudan Umrangsang suarane wonten ngakoso Yayah Udan Sureni Prabu Bogodento mundur gelanggang

0: Poro pamiyarso panjenengan tasih mijaketaken kiaran ringgit wacucal saking Magelang FM.
1: Punika warnani ro ing tayangan Sila Mangumpeng. Ingkang pinuji lenggah. Sanggang Bathara Kala Gandharwa Jawata ingkang gengira sawun-wawun. Yen ta tinandra mesak arga suta gedhening yaksa. Dinulu pasoyani ketinggal anggap bilani minggu anular geni nikrolir soryo kembar geno pindo tangking palwo.

butik wak simbar jojo. Ulu kang angker buyung lir tetuan kang mungging gandoko. Pakulitan angulo jumung rikmo ngremyah markoto gimbal tumumpang widangan kanan kawang kiri. Nunggih kang pangayu ning busang iwang batari durbo. Opo dene sanggar Jaramaya sumrambahing para baji barat amblabar pin.

0: Iya. Songko kaget rasane pamikiri kuni butuin ngabe poro kadang-kadang baju barat. Boyo opo ingkang anibulake. Karsamu diniok nganti poro kadang-kadangmu opo dinipun ibu dikumpulake supaya mengadep ono ing kayangan Sira Mangumpeng.
1: Ono keluputane anakmu aku sing gedhe pangapuram.
0: Iya.

0: Sumertoro toga.
1: Suramaya wonten dawuh kanca-kancamu wis padha bebarengan nungsung pawarta.
0: Nun inggih. Langkung prayogi ibu ingkang paring keterangan mulih saged cetha anggenipun nampi para putra-putra

rak podo slamet Toni kowe teko mrene. Iya nampa pangestumu Kakang Antasena kaya ora ana siji apa. Rondo kaget aku. Entas meneng-meneng ora ana sangkan-sangkan ora ana tandha tengara. Cah dolanan kelut kok ana wong edan teko. Lho. Njur aku ki anggapmu ki wong edan, sing edan iki kowe apa aku? Eh pokoke wong loro edan kabeh. Kowe ya iya aku ya iya dadi seragam. Wes anger loro-lorone kedan kabeh ngono kuwi tak kira wis ora bakal kelakon ana walang sangkere. Ha syukur nek bojone wedan sisan dadi. Lanang wedok gemblung kabeh ngono. Tegese lanang wedok gemblung iki wis ora idepisin barang iki kena-kena ae. Kepetung wong ora idepisin gak wong edan ngono. Aku tak takon tegese ora idepisin iki pak upare basane. Gegambarane wong mlaku. Jejer weruh wong pirang-pirang ya rangkul-rangkulan ngono wis ora depisen. Anjur mengko padha lenggah nawur piyai-piyai yo do uleng-ulengan sampeyan ora depisen. Iki gambarane ning kono kuwi sing jenenge wong edan kabeh ngono. Saya mongko adat sing wis sing digambarake wong edan kaya ngono kuwi wong sing kepiye? Aku ora iso gambarke kok aku. Yo gambarane iki kaya kowe-kowe karo bojomu ngono wae ora. Awong kok waton ngendika, Kakang Antasena, apa? Aku mrene tilik sepisan ingkang angka loro mbacutake rembug tatkala semana. Kowe karo aku dipintos warga nanging aku karo wis sawana ngersani kaki padha wenang ya wis nyaketi perang Baratayuda. Tandha tengarane bakal nyaketi perang Baratayuda miturut ngendikane kaki padha wenang. Ya wis ana kedadian wong Bathara Kresna duta marang negara Ngastina wis mepet nyaketi perang Brontoyudo. Dadi lan orane ana kono kuwi papane. Lah gandeng awake dhewe iki ora katut dadi anggota Brontoyudo. Sing perlune aku bakal nyuwun papan padunungan swarga kang minulya. Nanging panuwune awake dhewe tatkala semana ora wis nganakake janji, aku gelem ora melu perang Brontoyudo ra nyipati para pepundhenku nangis pisan. Aku njaluk pepundhenku slamet sing angka loro supaya pinaringan menang. Arpa slamet yen ora menang tanpa paedah, arpa menang yen ora slamet ya eman-eman. Ha iya. Karepe menungso ki nek iso ya slamet menang ngono tegese gambarane kaya wong nek iso ki dengok-dengok ora nyambut gawe ndek dhuwit ngono. Karepe menungso ngono kuwi dadi wong ki nek dikarep kok ngono kuwi genah nek bali karo wong penemune edan ku mau. Lho kok kowe anggerane kok dijunungake wong edan wis tau edan kok kowe. Aku wis tau e gandeng wong edan yo ang. Nah, rak tenang. Angger tau ngono kuwi genah iso omong nek urung-urung tau urung iso omong mulane wani omong rak jelaran tau. Lanjut saiki karepe awake dhewe kepiye? Sawana ngersane kaki padha ingin perlu bakal nyuwun swarga lan kepiye carane bisa oleh kemenangan para pepundhenku Pandhawa. Ya. Banjur sing pungkasan aku ngerti dhewe arpa para kadang-kadang sesepuh ngamarta padha ngayahi perang Brontoyudo. Muni tentrem ora tentrem. Arpa muni ayem ora ayem. Jalaran mungsuh karo Kurawa kuwi luwih gawat ora? Yen Kurawa ora apa-apa senajan to perang tanding mungsuh Kurawa ora apa-apa. Nanging ana salah sawijining sejeneng Kurawa sing bakal ngancam marang pepundhenku Pandhawa. Bangsane apa? Ora ana ya kejaba mung tuwing Angkara Murka saka ing Pasitran Gandha Mayit ya kuwi tuwing Angkara Murka saka kaki Bathara Kala. Tak ngene wae ni. Kowe karo aku suwanana kersane kaki padha wenang. Sing isine Brontoyudo bisa njaluk menang lan selamat. Dadi sisa awake dhewe ndremis. Nek aku karo kowe lebur bebarengan, Bathara Kala saandane kudu melu lebur. Awit kowe mengko anggere ora dilebur, nyemelangi kowe iki ni ora wurung. Iya. Wis awake dhewe kangel-kangelan ninggal keluarga, mengko tekan tundhone keluargane awake dhewe nemu cilaka nganti kontrang-kantring ana rak mesake mumpung durung. Yen kaki padha ngadili penuhune awake dhewe ya dibacutake ora nyipati Brontoyudo ya gelem. Yen kaki padha ora bisa ngadili penuhune awake dhewe wis tekad-tekadan
ora wedi karo sapa-sapa tekad sisane dadi wong gemblung. Melu Bronto itu marah sanggepok kuncani pepunding Amarta obri-abri adi-adi ini busa basih negara jadi ini busa basih ini dikapangkan semuanya adul-adul sak rambut-rambutnya sisan nah. Aku mewan ini adul-adul rambut kok ang sisan benes serah berdulisan, serah berdulisan kebacut kau yang enar kepiye meneh. Amrani keberan kok Yoni. Ayo. Enggak diwae gemblung ini iki kok ndak. Sisa-sisa ora komanan arek ngene. Ya sayo.

0: kowe nek ora kleru kaya iki wisanggeni karo Antasena. Weh, iki kaya wisanggeni karo Antasena.
1: Ngandel para kang rak baju barat tenan lho.
0: Wah, jan baju barat ki jan kaya wong kepomo kalih ngarani. Lah wong kok lemune kok kaya ngono. Apa nang omah ra digawean apa ya? Akae kalu udele ngantek jeruan.
1: Awak kok le daging kok ngono.
0: Wah, jan wis mah diwaca aku.
1: Kaki Jaramaya?
0: Iya.
1: Kowe ora pangling karo aku,
0: ra. Kowe sanggeni kae Antasena. Lah saiki gandeng wis ora pangling aku tak takon.
1: Kowe sak kancamu kok do arak-arakan iki do arep nandi?
0: Ngenteni pangan.
1: Ngenteni apa?
0: Ngenteni pangan saka Ngastina, pangan saka Pandhawa.
1: Oh, la wong gawene mung mangan wae kan. Awake daginge ora jamak.
0: Tanpa dipikiran ora mangan senenge ora jamak ora gawean lemese ra ilok.
1: Kuwi watake buta kok ngono kuwi. Angger krungu swara ngeng ngono kok yo krasa ngantuk kene ra pas. Ngenteni pangan pangan apa?
0: Arek arep nunggu sesaji saka Ngastina lan Pandhawa. Malah yen lena padha ra maringi saji ora gawe sarana bakal tak ganggu gawe.
1: Weh lan njaluk dantemi wae wong kok ngono kuwi. Kon ngalih meden-medeni wong.
0: Kita kok ngono kok dinguan.
2: Poro pamirsa, panjenengan tasih mijaketaken siaran Ringgit Wacucal saking Magelang FM.
0: Randek puno ki bagusi. Sasakane kacamata barang. Atok genteni po.
1: Ana buta kok bakul kacamata. Kok kena tak eman bali aja tok bacutake lakumu eh
0: Jaramaya. Janji kowe engko gawe rame ngru beda para pepundhenku ngamarta ra gelem semingkir lah kono buta tak nggateng sirah. Weh lah. Kepiye dik malah kebenaran wong loro do dinggo sarapan.
1: Kakang hati-hati lho awake dhewe nggo sarapan.
0: Trembelane padake lapis aku.
1: Ya anggemmu aku legi ngono tendiang hisan ora.
0: Malang-malang putung rawe-rawe ana candak tetek untune. Oh lah rampo ya untal malang eh.

ketoke cilik kok ngono kok terajange kok ora jaman. Terangane wong genek cilik ora kena digegabah. Ane mitrus kok dedek piadege karek ora patut duwe tenaga kok luar biasa.

Yo mulai bayo. Aku nek kongen iki kok kelingan sing siji aku.

Karena panjang dasari buta kuwi disenengi ya ana sing nyenengi. Wong kae panjang kekasih Betari Durga. Ha sing kebangetan ya durgane kuwi. Wong ana kok disenengi panjang Durga ngawur. Ayo karang anake kok ya ora apa-apa to. Ning awake dhewe kuwatir, awet iki mburine mesti Betari Durga karo Sang Hyang Kala. Mula yen pancen Kakang Antasena manut karo aku, ayo padha nyerang laku. Soal ngersani kaki podo menang apa kang nembe dirubuk iki mau diaturake yen kaki podo menang ora bisa adil, awake dhewe tetep bakal melu ana peperangan Brontosedaya. Patutke yo. Ayo padha nyerang laku. Soal ngersani kaki podo menang apa kang nembe dirubuk iki mau diaturake yen kaki podo menang ora bisa adil, awake dhewe tetep bakal melu ana peperangan Brontosedaya.

Nadi wonten paring jauh Kakang Resi Wijrepa. Apa dene Sagutra punun wonten paring pangandika. Dina iki para sedulur-sedulurku banjur tak kumpulake ana ing Bali Pacrabaan. Kaya wis nampa wus ing Jawata kalinuwih kelingan rikala jaman. Semana prastiyaku marang para putra-putraku ing Pandhawa. Jer aku bisa luar sangka bebaya tatkala semana saka pangrika dayane Prabu Bakah. Banjur seko sungkawaning pamikirku nampa pitulungane Raden Arya Sena ya Raden Werkudara. Karena saben taune kudu aku pajek manungsa siji pinangka dadi darane Prabu Bakah. Nanging pasti aku marang Raden Wijasena takon semono yen pancen aku bisa luput saka bebaya besok tekan titi wancine

merpeki Satrio Pandu. Iya kakang, nriki kakang. Cinarita Pandita tetigo ingkang wis anget tinggalaken prastya estri manah minangka sumadya bebanten tawuring perang Baratayuda. Untat songo yang pertapan pas semuanya harus ngak.

Plankton angan danu. Angsing langit tanpa kanyono-nyono banjir bandang udan bara salamongso. Nganti sinawang pucaing gunung longsor mandir geng rebablasah pindo babatan pating. Bumi lalangi kok tangkep-tangkep polintang pindo rinun toronto lidatatit pating kelawar selarat tahun pating selorot. Suara nengkala gumalu duk inga koso banyuli kini burkebur kini tak kucak gambir royo umpak bali marcu pundo koi melesat-melesat wato galagir kok jebul-jebul. Lawang siluman angkep kok bujat-bujat to pucaing gunung jamur dipo koyo ambru-ambru ake wido dari kangen jeli kepati wido doro kang sami kantoko. Senggang podo periso kawantanin goro-goro kang utawati wikio nyanda oyot pulau soto kahungkulakan sirep podo salalipu. Sirping goro-goro ono suworo tanpa uno tanpa uni yento kacondro pindo gundolo sosro kang kumandang akoso. Gundolo gelap sosro sewu gelap sewu muni bareng. Wontering jumantro yayang ngurmati misiru kiai Semar Saat Majel tigo kang sebagai gujikan wonten ngoro rombo.

jan ayeme ora kaya awakku. Wong iki nek kok ngene iki ajek kayake senenge ora jamake. Wis entas adus, entas memangan. Weteng marek duwe rokok. Ling rampas cek wong mau. Dadi rondo lumayan iki aku. Nembango mesti iso galik-galik, nabuo mesti iso seru. Beda karo nek dong wis suwe ra entuk udut. Are metu damuk kancane, tengar-tenger, mongko dikerobong-kerobong.

karang sing jenenge wong akeh ki cok ora padha. Ana sing daya-daya ndak rampung, ana sing daya-daya mbok dirampunge sesuk mawon. Gawean kok dicret-cret. Sing daya-daya ndang rampung ning udara sawang ke teng riko ajeng. Mlaku-mlaku ajeng dolan-dolan watake gareng. Anggere mesti pisah karo sing wedok bungae ra jamak. Luwe-luwe sing wedok agek dong meteng kuwi dadi njur. Senenge ora ilok-ilok. Awane mung arep mlaku. Ning sing susah Bagong. Aditutke wae karo agek pula setitik diprenguti nanti ora kok bercukur kira mergo saka nanti ning gendoli sake kak suwek galo nek jane yo karepe karep mlaku-mlaku bareng karo aku karo sedulurku tuwa aku tak golek pengalaman ning karang watake sing wedok nang yo nang omah aku tapi jeti nek sirahe mumet engko tak nyet-nyete sirahe. Ayo gak mergo kalah senggrong mah tadi yur. Dilala karang wong urip onong karang kabulutan gek aku gareng kiyaine Semar dadi.

rondo payah. Nah, dekatingku adus. Aku udah rasa ya, aku neng kamar mandi ya bisa. Pak nembang juga sing rondo. Wah, dan konco-konco kan gak muni. Seneng hati ini orang kaya dasar empune rawuh. Arep nilai biji. Wong dasar sing dadi empune ya wasis duwe gamelan apik-apik ning ra iso nabuh. Isane ya menyacati kuwi. Nganggur dionggong terus udang garam metu ngono kan wong konyol ini. Terus didumi nyitok-nyitok wis musuhmu. Lho. Dolan karo aku ya. Nggih. Apa matae gareng dai tasani dolan ngono wis. Senenge ora jama-jama. Sing susah bali bagong meneh iki. Angger kancane mengko padha nderekake panjenengane empu gandring. Bojone bagong tongok-tongok. Nembang juget dasar para kanca-kanca pradonga sing ngetuwani sepuh-sepuh. Senajan to wis rondo sepuh dasar mbiyen ya tau momong aku wis cilik ngasta gender. Pinter. Iki mah wis gundal-gundel wah aku ki wis ra weruh Mbak Ayumu berang-berang dino. Rondo kangen para pepunden-pepunden sing ngesuwi sepuh-sepuh ana nek ming papat sing siji ngasta gambang biayine ya sedeng tur ya lembah manah Rama Nitiproyo. Penggambange pancen ora lumayan tenan ya muga-muga dipareng ana langgeng lan tur aku ramah itu panjen panjenengane karo seni panjen seneng seneng tenan sing disenengi mung kumpuling karo kanca-kanca kuwi geguyon ngono yen bab liyane tak kira ora bakal menggaleake wong terkadang cok ora njaluk ongkos barang. Njur sing siji ngasta gender penerus. Wis ling gender buantre ora jamak. TKT ora ketara tangan siji. Ini ya klebu tadi. Tadi suwing para kanca-kanca teges iki ngemponi. Kewan lek kare ngemponi iki ngempu ngono nek nyepuhi. Saya elek meneh nek nyepuh kuwi. Banjur ingkang angka papat nyekel kendang. Yayine gagah dhuwur. Ora gedhe ning dhuwur. Cilik ning dhuwur ngono lho. Wong aku dhewe wis ngukur kok wisan. Kita kendangane ya lumayan tur. Tur agek lara weteng ning ya meso dimempengi kok. Tak pengiman sambel ya nekat wae. Njur sing rondo sepuh meneh sing ngasta saron ketoke. Ketoke kaya ngono ning ayo karang ya bola-bali karang wis wicaksana dasare mumpuni karo waosan Kalimasada dhewe iki. Ais nagem peci yuk kelambini piyama yuk sarungan yuk jurun peci yono nomere. Ini yang dong ngonong pasamuan gending yuk panjen lumayan tenang ini kalau saron ngono karung ngelirik ngelirik itu mergo ngaksi lho nedak gue terani ngaksi yuk urut kes ka dur ni no no no no ni no no no no no no ni no no no ni ngajar-ajar leren bedat mau yang nganti
nyiwoke gending bedhat nganti adus keringet ya. Ya muga-muga diparing ana panjang umur awet le momong. Diriwayi priatin tenan lho kuwi pisan karo sing wedok pirang-pirang sasi ora. Ora tau tilik dinilik ing atase sing wedok adoh nggone kok. Prandek puno kumpul karo kanca-kanca senenge ora jamak. Ning le ora tau mbah-mbah kuwi.

ora ketan ming dinggoni kriker tok kuwi ngono lho maneman bakale apik-apik iki saka Sumatera. Ya syukur ngono kok saiki kok ndi kemajuan adate cok ming gedhedar-gedheder sarungan ya katukang dawa. Katukang dawa iki nang nggon dengkul do teng critut. Mergo tanggu sila. Nembang sing apik kowe mah nembang sapa ngira ya. Aku tak dulanan ning rondo dimundur mengko ndak kowe kesenggol. Kembangane iki apa ya dimundur ya wis tak mundur. Rungokno ya. Mikat manuk podang ya tuk coba tak

Amiturut suarane gamelan dulanane iku mau kira-kira ki jogete apa halus apa kasar. Ya kabeh iku mau kudu bisa melu tegese mengikuti swara gamelan. Nek suarane gamelan ki sing renyep-renyep jogete ya ngrudok kalang pinantang halus cukup blas kok ya iso ngrudok bareng. Anehnya jogete kasar gamelane ya kudu soran ngene iki. Dadi ki pokoke aku manut aku. Aku mbiyen dhisik nom wayang wong. Kowe iya dapukane pokok.

Angger patuke mara mesti kowe jedul. Terkadang mengko sak bokmu. Dong etok, nenek ora Petruk ora teko ya. Apa kelakon Petruk tak kurungi terus. Ah, wong ya aku ndek pegawean ngalor ngidul kok ya kowe iki. Ambo ya gareng iki nek dong aku ora ana ki cok sowan kiyaine nanggone Bagong ngono lho. Karang ya repotmu.

0: Ngutawatiri, aku sing jenenge jogetan pencak. Oh. Ngene iki ya, garis. Nyemelangi. Ki. Ki nak ngerti jempolku delong, jenenge jurus. Oh.
1: Poro pamirsa, panjenengan tasih midhangetaken siaran Ringgit Wacucal saking Magelang FM.
0: Angger jurus sing kaya jempol iki bahaya iki. Ayo. Wis kudu kelangan dhuwit anggere sing ngene iki. Terus ngono terus sing pokrekep terus nyaut rokok. Aku mah butuh nyolong rokoke kok. Weh, kiyaine rene nggawa penthung ya, Pak.

0: Dok.
1: Lah kan. Sirep nang goro-goro ana swara tanpa una tanpa uni dolamun jinarakno sloka-sloka celeng inten-inten bu. Kapendemo sak dedek sak pengawis katon mancur tejaniro kang bisa miwiti lan mungkasi goro-goro. Kejaba mung wulu cumbu ing mercapada pamomong wiji ratu yaiku Kilurah Semar Badranaya ya Nayantaka ya Marga Iwuh ya Kilurah Bojogati uga sampir. Rikala semana prisa kang putra sami gegujingan sigra cinaketan prandine bibar tanpa ana tabete pungun-pungun casil Kilurah Semar kepareng

larasnya kepenak banget. Udane riwis-riwis. Sing wedok agek nyungket. Anake padha turu, sing lanang adus terus jungkatan kemulan sarung ngawura-wura. Pitike padha kudanan pating cekekrek. Manuke do mengkeret gulune. Mergo kena hawa banyu. Ketok kaya wangun nyawang gunung-gunung kekendit ampak-ampak weh. Ketoke kaya saya ngelangut. Dandang gulo.

0: coba tak krungu aku.
1: Nganggo dibawani. Yo. Kae digateke kae tembung sing ngono kuwi ya. Wong urip kuwi aja cocok kleru tujuan, ngono ya. Tegese iki nek pancen ngalor ya ngalor tenan, nek ngidul-ngidul tenan kae digateke ngono. Iya. Eh, terus dipeng-peng nyelon-nyelon sedulur kleru.

0: sak durung cangkriman. Sesuk gebedheke yen kowe ana jaman kelanggengan ditampa apa ora kowe agek gebedhek. Arep kowe ngaku suci yen ana kono kowe oleh papan sing elek nggambarke ra suci ngono. Ning arep kowe ketok reget nek kono-kono papane becik kowe nggambarke nek resik ngono. Ngerti ora kowe?
1: Iya, Pak.
0: Bapakmu ditiru?
1: Iya.

ngaturno kali buarang gono talimat sing di mana iso diganti sing gon sing kemandul ini sing kemandul tanpa pang dia malah ora akrone kemanduling pang ora kok gumandul tanpa pang ana diganti diganti apa genteong.

Pendak mabur wanci bengi kuwi niru bapakmu kuwi. Kita nek awan tengar-tenger ning sebulan ngris lekas ngene ngombak bagusi. Aku kacamata, aku katok putih, klambi putih. Yuk nyetir motor. Bulane blasak-blasak. Tembang kuwi nyemoni aku kuwi. Yang malah

Yan, ruwong somarem banget. Kata itu kok nanti melorot. Masih jenge kilurah semar gimana? Dilarang. Angger wis seneng ndelok krungu gending kalungke kok terus bungai keteng-keteng. Nyoro kok gudang garamnya. Wah. Panjang kepenak temenan kok sing jenenge. Kalungke iki panjang dijogeti ngene iki kang gawe gawe joget iki toke orang bokong kok. Iki igelane terus. Wah, mantep banget aku le. Engko dolan yo. Kelakuane iki lurah ki panjang. Paling-paling ngejak dolan. Wah, aja semelang wis. Kancamu udah dijak kabeh. Wis mengko tak terke. Ayo seneng-seneng karo bapak yo. Ora Petruk kono ne. Nggih mangke kula tak ngundang Petruk. Petruk. Sing ngundangi aku apa kowe? Wong ngene sing kon ngundang sing bengok dheweke ora. Eh aku gek anak-anak ngundang mlumpuk kaya ngopo? Seneng banget aku. Angger dirubung anak putu ngene kaya. Yen. Wah, wis rusak. Yo, wis aja semelang wis. Adik-adik jam lumpuk wis. Angger cukup lah padha gendingan orang kene. Sesuk gareng nang nggonku. Tak semarane sesuk. Yen nek kowe kan japuan anaka ngono kok. Nganane wis semar ngono kuwi tak semarane.

0: Urung amo kapan iso. Karo rancan kenong sing bubrak kae ya. Neno Bagong ya. Aku ngene apa wong tuwa? Ya wis. Apa sing tak jaluk tak nehi? Reba botol kae. Sesuk kae. Oh, sesemelan. Waduh, waduh. Ing atase gemati kok rusak angkat. Anak sing upama aku milih sing apik, kena. Kuwi to. Kena ning. Aja. Aja sembrono dijoli. Wong tuwa kok ngono. Ya ini semangat. Kowe wingi rumangsaku ndagel terus Semar kok lucu. Kurang ngono. Wih karo anake suwi-suwi. Ayo gak cepet aku sila rapat malah. Tak kuwi petoe teko kuwi. Gak gedhe.
1: Nggih. Wis cepet tru, bapak kang muring-muring ngene iki. Nanti kacamataku mau.
0: Ayo gedhe sing apik ya.
1: Nggih, Pak. Nah, ora ngono. Mengkulai serampungnya pada melumpuk kayak mangan bareng karo bapak ya. Enak ora enak waktu nanggir melumpuk bebarengan mangan neng rosok ketok sedep.
0: Gih
1: saja semalang wis bapakmu sing arep ngomong karo
0: gih
1: yo
0: gih
1: kae sing solo kae sesuk sing model solo kae kena tak gawa sesuk
0: Jalono.
1: Wah.
0: Nggih, Mar, nggih. Ne werna-werna wae.
1: Gedeng.
0: Nggih.
1: Rujak jemruk.
0: Kuwi amli jeruke jemruk kuwi.
1: Rujak jeruk niku wonten rong bab. Kyaine Semar betaken ingkang pelok barang napa sing slendro. Nek sing slendro aku bendina krungu jajal aku tintingno sing pelok jajal ya.
0: Nggih.
1: Kepengen ngroe gamel aku pelok aku. Kaya ngopo rasane? Wah, nyamprong temenanan. Sing nabuh pinter-pinter, sing gong golek seru-seru ya, ya. Tangi gonge bentet tak kandhani. Aja golek seru-seru, sak madya wae.
0: Nggih, mangke. Anu truk kae sing kanca-kanca sing ngegong dokon ngati-ati.
1: Sing ngumpul kae, kerusan kae. Ora tuku mono.
0: Nganggo dipun bawani mboten, Pak.
1: Hah?
0: Nganggo dibawani bawani.
1: Iya. Dibawani.
0: Napa bawani awet niku warna-warna, napa ajeng ngemawi bawa dandang guluk.
1: Sing cekak
0: pocong.
1: Nah, pocong. Pocong iso kalau pocong dirubuke ya. Main ngeblegi kowe-kowe.
0: Ora ana pocong rubuke gendhing nggo bawa ora tunggal dina.
1: Kon nyondo bapakmu. Ben mantep aku Semariku jalmo kang linangkung ya. Tuhu bagus sekti
0: panjen kinasih marang kang murba urip ngono.

0: tombo atine dhele bingung ora weruh sing lanang. Karepe dhewe. Bagong rene bagong. Ki lho Kong kowe marake bingung ki lho.
1: Pamiyarso panjenengan tasih midhangetaken kiaran Ringgit Wacucal saking Magelang FM.

0: Kamu pancen apik-apik anggere nintas doleke buntelan nyitok-nyitok. Surai iso suruh temenanan.
1: Nggih.
0: Ya. Ya kaya ngono kuwi sing apik, gamelane lalasane kepenak ngono. Tutukane tur ya becik.
1: Nggih, Pak. Ya ya ya ya sap.
0: Liko kene liko, liko.
1: Nggih.
0: Udut-udut.
1: Nggih.
0: Nyanyi iki rokoknya. Diratake wong 17 iki. Kari telu. Nek rokok telu kok diratake wong 17 iki. Disuwun nyomoti lambemu kuwi. Reko-reko wae. Apa sih 17 ya 17 siji masa gak telu diratake wong 17. Wong nek wandane kaya cakil. Cakil kok semene gedhe iki. Nanti semare iki kan bagong iki. Wong semare iki ya kowe kuwi kok nanti semare iki. Anakku sing siji urung bali marai bisa dadi ati bingung. Wah, suh jan rumangsaku wong telu kok ramene ora jamaah.
1: Niku nggulo Bagong pun teko niku.
0: Kowe kok ndile? Ing mlampa-mlampa, Pak. Syukur.
1: Gending ya, Le?
0: Nggih, Pak. Heeh. Bapakmu kang ngertok lagi gending sing apik nek kroncong ya sing apik tenan. Engko bengi aja murung nek nggonku ya. Ngruwoki kroncong. Nggih, Pak. Heeh. Iso aja semlang. Bapakmu saguh. Gawe senenge atimu. Nggih. Domel kok sak bujatmu. Tak seneng-senengake wis dadi saku dadi wong tuwa kuwi kudu berbudi bolong. Oh iya. Iso ngomong karo sampeyan.

dagang kok isih dinggo terus. Wong Bagong nek karo kiyaine sok senengane ngamuk-amuk, wong panyelagane ngono mbok seben. Sugeng Ndara, iya Nala Garing tak tampa kowe banjur mbagekke marang aku. Nah niki.

0: Nyulat cemental kapan?
1: Ayo.
0: Aku duwe tembang semoran dono sepriki sing tak apalke mesing sing sar dhewe sing muni wong lanang nganti

0: Ngurek-arekane Bagong ya ana wong tembangi Semarandana kok keri dhewe tiba ong. Ngaturi sugeng, Gus.
1: Iya, Petruk, tak trimo. Pangabekti kula konjo. Genti pangestu ku tanpa nono. Nun kacancang puceng weni. Rumsepo saranduning badan. Ngimbetono radaging kayuanan. Jimat paripih coyo nur cahyo. Animbulakan lego legawaning pamikir kula.
2: Kok yang ukara kuwi? Ngono kok sing dadak tambah lega-legawane. Anggere tembunge sekelima rong kelima ngono wae, setitik kok anggere temonjo wis

0: tang tang neng neng neng neng. Oh, tugas ini ora. Ya ini Semar karo Bagong podole gemblung wis. Cilaka kakku, rumangsa dadi gareng kalahan iki. Kejawi saking menika keparenga ingkang abdi badhe nyuwun prisa. Menapa wigatosipun Ndara Janaka rawuh wonten karang kabulutan kula tingali sumengko pengawak brojo ndamar sasi. Kaceno pamirting narpodo datan kendat. Waduh.
1: Poro pamirsa panjenengan tasih midhangetaken kiaran Ringgit Wacucal saking Magelang FM.
0: Apa iki? Tembung kacih no. Orang yang Semar kok ya di entil-entil kacih no barang. Weh, iki olo tanpa rupa pemomong Wijiratu. Kakang, kakang Bodronoyo. Iki teka kono ngarepanamu diutus eyang begawe Prabu Mas Popati apa dene para kadang pandu. Gandeng rikala wektu iki Koko Prabu wis dinutuk marang Praja Ngastina. Kakang Semar tinimbalan kumpul onong kraton Wirata anunggu sakundure Koko Prabu. Isinipun dipun duta wonten negari Ngastina menika njabel negoro kang pungkasan. Yen diparingake ya saiki, yen ora diparingake bisa dumadi perang gedhe. Barata yuda antarané Kurawa karo para Pandhawa. Mula mengkari tunggu

0: Sederekipun Kang Rokok
1: kondur saking Praja Ngastina.
0: Para putra tin Prawadya Bala Ngamarta sampun kakempalaken wonten ing Wirata.
2: Iya, Kakang.
1: Nala garing Petro Bagong, kowe kabeh padha nderekake wektu iki kowe ana negara Wirata. Karangabrutan disuwungke.
0: Yurdi asrama,
2: Wah, ya manut wae.
0: Ya manut kancane kang sing jenenge penderek iki wing arek ngalor-ngalor ngidul-ngidul ya truk ya dong.
1: Ayo kira-kira pirang dino takono sisan.
0: Nyuwun presa, Pak, pirang dino?
1: Kinten-kinten sekap pinten wulan nggih, Gus.
2: Ya sak kundure Koko Prabu mengko kepiye kahanane. Yen panjen diparingake mesti ora bakal kelakon kedadian perang gedhe, yen diparingake ya ora bakal cukup sedina rong dino seminggu rong minggu.
0: Ya muga-muga aja nganti ana kedadian perang gedhe yuk wong Agung Sinta bisa nglenggono negara diparingake. Awake dhewe rak melu seneng to. Ora bakal kedadian perang.
3: Ora rame engko. Nek perang ngono kuwi kita iki serem.
2: Ayo.
3: Awit perang iki perang adu ketemenan kok kuwi antarane Kurawa karo para bendara kuwi.
2: Ayo.
3: Ana undang-undang sapa sing salah kalah. Ning aku nek karo adimu kae salah ora salah kalah e.
0: Pancen kowe wong lanang kalahan.
3: Ya semen lah sayang guys.
0: Paribasan wis nasi menjadi bubur.
1: Tegese nasi menjadi bubur kuwi cemek.

0: Tresno ngono. Nek ora weru mak kantil-kantil nek weru ngono ki kaya gini mikat manuk podang. Mikat manuk podang iki. Ora iso berkutik. Ya mung tingak-tinguk dok tampir ya mung kepengin tok arep kepiye meneng. Nek ya sembuh wis pokoke tak enteni sakjerone atukake honda iki ya.
1: Ayo coba-coba di ditunggu sak lenu kok gong.
0: Ayo iki tak pikir-pikir esuk. Esuk apa ditukoke yo lena ing kapraitane. Aku mesti arep goleki.
1: Ora kalah kok ngono kok dindu.
0: Monggo Gus kula dherek.
1: Iya.

0: Wonten paling dawuh Rek Yonopati.
1: Saya nyaketi negara Ngastina nggone ndherekake sesembahmu Prabu Bhogadanta Pranana. Sajrone kowe karo aku padha guneman,

0: ning tita umum dudu dewa dudu pendito. Bareng tak perpeki tak sawang seko ngarep seko buri seko kiwa seko tengen terangin ning tita umum.
1: Woy lagi ini ming wong umum ini.
0: Kok mau tejo yen wong ini gede yo ora. Yen sandangan ini merabu yo ora. Kok mau tejo aneh temen ming wong umum eh. Kae senajan wong ora patek umum apa kepiye. Ngarani wong kok umum iki ya, ketara plate kuning.
1: Kaya montor.
0: Umum ketara plate kuning. Mereka-rekane Bagong ya wong-wong kok padake montor.
1: Ing aku jeneng musuh ora, Den.
0: Nolo garing ati-ati lakune ketemu karo prajurit ingkang durung tau tepung nggih wah sing arep gagah e diadani jembar wetenge bekel dipah brengos alise kandel

0: ing Turiloyo. Aku Patih Mandono Pati. Ingkang onong buri ngaku sopo. Iki abdi dalem tumenggung Tambak Segoro. Iki tumenggung kekedut Turiloyo.
1: Eh, Nanda. Iki sing ireng, iki sing bedeng sing ngendi? Sing ireng iki lek le iki. Ya iki. Iki senengane sok ngruri wong kok. Kulane guyu sero kayu tadi udele lego.
0: Kowe iki kok udel barang diruruhi. Kowe ngaku sapa jenengmu? Yen kowe takon karo aku Satrio Madukara aku Janaka. Ya Arjuna, sing ana ngisor kuwi sapa?
2: Kareng.
0: Sing dhuwur Petruk Kantong Bolong. Sing mburi dhewe
2: Bagong aku.
3: Kowe sapa?
0: Patih Mandono Pati.
3: Kowe lah ampuh jenenge.
2: Sing mburi
0: ya ha ha ha. Weh.
2: Aku urung ngomong kantang guyu. Ora urung di.
3: Takon karo aku kesegur segoro.
2: Wong Tambak Segoro kesegur segoro.
3: Utawa ngenteni kono sikile guneman.
2: Engkara nek ora urung.
3: Iya. Ngono.
0: Hehe.
3: Oh. Hehe ngono.
0: Cekel mawon terang niki yang kelilipi Gusti Kula Prabu Bogoten total ini tangane tukel ngono iki. Janaka kok tak iman kowe bali aja mbacut lagumu. Kena ya mbacut ora kena ya mbacut ora kena pringgake becik wani musuh marang aku.

0: Gus, rano kok
1: opo Petro
0: dikrutuk jemparing kok mung kendel mau tak Gus
1: karben tak ujane kadigdayane
0: wae lah niku mangke tenek kedangon genti nyekel gegangan diwales kok njur enak-enak sinarito Raden Janoko kepareng asta pusaka Kanjeng Kyai Rodo dedalu linepasaken patites pangambating jemparing tumomo dadane patih mandono patih ndrebabah sirna margalayu

0: pembengi tapi jeting. Legemati. Aja semelangang.
1: Poro pamiyarso, panjenengan tasih mijaketaken kiaran Ringgit Wacucal saking Magelang FM.
0: Ora. Ayo jan kok mrene, eh pancing aku kene.

0: Wandane kok luncung sing ana ngarepan. Hoi. Ana kok kan rene tak tandingane ora samung Sundara Janaka Petruk tandingmu. Tugel gulumu tiban pedangmu kene tibano pedangmu.
1: Ojo mlayu loh.

Nun, kowe bisa menang. Pengestanipun Ndoro Janaka sangkulo ngamuk bubar. Wah, Jan, iso gawe kejutan. Bareng Petro temandang ora nyono ora jimpe kita menang-menang kok ngono kok sukses. Wis jajali. Tak takon aku Gong, kok dadi ngerti wong menang-menang kok sukses iki kepiye ya? Agete Petro ora menang-menang nyolo wadi to lintak-lintu bareng temandang kok dadi aku ora weruh. Aku ngerti-ngerti kok sukses. Rondo kaelok ang. Iya. Nangun tak macet terus kok. Sak solah bawane Petro iki nyolong wadi temenanan. Apa? Nyolong wadi. Nyolo ora nyolong. Semar nanti reng. Senakoke Semar kok kowe arek Ndoro. Bapakmu mau nang ngendi? Ani kan apa ampun riyen? Ayo Petro sawise dalan bisa padhang ora ana kang angru beda. Tinggal podo mbacutake laku. Nah niki monggo kula dherekaken. Sikek ingkang nuju lumaksana. Anenggi kang winurweng carita kang tuju lenggah wonten ing Praja Ngastina. Wong Agung Prabu Joko Pitana kang pinuji pepanggihan marang para kadang Wicawaruji jere ing kono nuju ngawontenaken Parpatan Agung. Arsa angacarane kang Rama Prabu Salyantaka. Sinawang Sangkamandra ing pagelaran Kraton Ngastina ketingal jejel luyu-luyu lan kaya sulung mlebu geni.

ing Kraton Ngastina. Sri Maharaja kang pinuji lenggah. Prabu Joko Pitana ing rikala semana wis kepareng siniwaka ngrasuk ke prabon mengkraken para abdi bedaya. Nganakaken ing bapa Sang Hyang Mantri Muka Parsa Rekyana Patih Harya Sengkuni. Nunggih kang kepareng ayun ingkang rama ing Mandaraka Prabu Salya. Lenggah jajar marang nujung Ngastina Begawan Durna. Kuwi sedaya para putra-putra Kurawa, para kadang mitra warudra sami yang ngadhep nderek marang tindakira kang rama Sang Tapa Begawan Durna. Katan tebih sangka ing pasmanan ingkang rayi Raden Harya Dursa.

Dursasana pinaringan dawuh ngupaya tawur, rasaning pamikirku kaya melang-melang sengkuni wonten dawuh Kakang Prabu. Yen pancen mengkono, saiki rakliten guna piranti guna desti kang sedya ditamakake dening anak Prabu Ndrawati, Kakang Durna kula semanggaken. Nggih, kula rakite. Kula lebetane racung guna piranti guna desti bajis Kresna lan Rajeng Kartu begitu jah. Paling boten moplok. Mangke sampunipun moplok ndredeg. Lajeng candhak betul larak mangke pun kendarat wonten sak jawining setinggil binatur kena. Nah, mekaten saged

0: Malik sandang malikat ketek wo simber jojo
1: Poro pamiyarso panjenengan tasih mijaketaken kiaran ringgit wacucal saking Magelang FM.
2: Tirtonata Kartamarma lan kabeh Kurawa bule srawa hemat Prakamanggernata Ndrawati kang diranjab dening para wadya bala banjur Tututana dibantu sedika-sedika kula mangertos yen Kakang Prabu mboten namung piyambak mas karo sapa mbok menawi kan sensagi ngedal menika wonten ing tepining praja Nenggarata Kencana nah bujuken sak inum-inuman mengkoyan wis mendem patenor.

0: Amar kakang bule seroyo sing saki.
1: Aku suwe ra tau ketemu kowe, kangen di.
0: Iya.
1: Ini ngombe-ngombe gini. Apa milih anggur, apa milih malaga, apa sing tap dobel kiwi, apa sing jenewer, sing marai sehat.
0: Iya, aku marai kaya tunjuk iki gilo.
1: Cinarito Raden Sencaki dan adepaken Raden Blisrawa wis ngadep inuman ingkang manika-nika mawarna-warna. Nek trong lirik prisa kang rokok den larak kok dia nyandak bot.

Waduk dikepruk botol nganti mili getih. Suwe kile mari miline iki. Kacang kulit robo, keterangan wong itu tumindak culiko. Ayo sentaki adem. Wah, ora lega rasane nganti bareng.

0: Poro Madya.
1: Den larak dening Poro Madya Bala Kurawa. Saya dangu saya inget senajan kau kedawan pusaka senajan to ketaman dedam. Datan Ginawiroso. Marmanus inget datan bisa budi. Inget malang ingkang angemongi sang Hyang Wisnu. Jeneng mana Harso Tiwi Kromo podo sanalika. Salin wujud dadi gandaro gedene sak gunung anak. Wadya Bala Kurawa kipataken konta tiba-tiba pating jelik sambate.

0: gimana? Utang kamu.
1: Ayo kerubutan bawa sini aku kerubutan. Ayo
0: nyanda kamandiranya. Ayo.

0: boten nginten mlayangger. Bathara Kresna dipun ranjap Kurawa malah Tiwikrama. Dados denawa agengipun tikel matikel. Yen namung kaen tiyang umum saged tikel kaping sedasa. Langkung siungipun celalang-celalang. Sinten kang dipun cokot temtu pejah.
1: Aduh kados pundi, Rom?
0: Matur wae ana ngersani sinuwun. Enggak

Koko Prabu mboten kepareng meper kamurkanipun Anggirnata Ndrawati dados menapa menapa kelampan garis tuwa badhe saged dados karangabdan kepareng kabutuhan. Ngujo kamurkan Bathara Kresna Denggendari aku tuntunen tak gerayang kersa ora lebu tak gurun.

Yak Purwadya Bala Dupi Wuninga Wong Agung Gajahuya kang wis tedhak arsa merpeki Sang Tiwikrama. Sumbare pecah asio-sio Kresna anak kula nanggir bocah bagus. Marata jajal pun bapa petono yen panjang wilanang

Sang tiri kromo tetameng baluti put yo ngastino ingkang gedini meh ngungkuli wit pucang duri sang gendari datang uning oyento iku ana ngandaping baluti kang dipresani mung mukane tiri kromo kang katon gejilan saya ngangsek penantangi tiri kromo destoroto. Ayo nek pancen kowe bisa ngrayang-grayan. Weh, lah sumbare kaya lanang dhewe. Mula to gendari tuntune tak grayangi. Singkating carita nglebur baluti beteng jugruk. Angruntui Prabu Dasarata dewe gendari Sirna Margalayu.

Cerita rikala semono pungun-pungun sang Dewi Krama saya mingesiung ingetingan kegilane giring para Kurawa nrajang kapiandhem kalbu sumpahe Prabu Dasarata yen to cidra rikala sumpah tuku tumeka ing pati aja diajeni dening para putra wayah wasana para wadya bala kagiring Dewi Krama Datan Kuninga Wusana ngenyak-nyak kunarpanira sang Dasarata kawus kin

0: Mboten lho ya, aku tulun ngger kersana. Kakinrotopo.
1: Kita aja dibacut-bacutake anggone. Nindakan Kromoko iki dewa telu ingkang tut purimarang kita wis neksani. Yen to terang negara itu dipanggai tetelo yen wis kedadian bronto itu racuten Tiwikromo kita gitu.

0: Bodho Slamet. Iya Dimas Seno. Kula ngaturaken pangabekti Koko Prabu Dimas Arjuna tak trima. Sawise prayoga lenggah, kabeh para kadang-kadang anggone nunggu kaya ngenteni kambange watu item silming palmo gabus kepiye kahanan negara Ngastina. Rikala semanten ingkang wayah dipun rika daya dening para Kurawa meh kemawon badhe kapracundhang. Mitra saking ngendikanipun Nyai Prabu Joko Pitono Negari badhe dipun pasnaken.
1: Iya.
0: Lajeng ngawontenaken pesta raja. Sasamunipun pesta ingkang wayah mboten enget. Lan mboten nginten yen saklebeting pesta menika kula dipun rika daya kaliyan Patih Sengkuni Sa Begawan Durna. Kula dipun rekod daya ambruk wonten setinggil binatur kena dipun larak dening para Kurawa. Ngantos puteking manah satemah kula nindakaken angkara murka amit seweyang, kula tiwi krama wonten negari ing Ngastina. Sawetawis kula gempur negari ngantos ngawontenaken korban prab

0: Kan ngereguneman sing domongke mesti gulungan sing elek-elek. Hei kono tro ayo nembang-nembang wong ditugasake.
1: Ayo.
0: Kok ngaso-ngaso. Mengko nek bar nembang dereke ndoro adus

0: Lho iki kaya purnanku wis anggeni.
1: Iya wa karo Antasena. Heeh, Pakde.
0: Seko ngendi, Ngir? Aku seko kayangan Ngundara Adil Bawono. Murah perlu maturake ya, tak cal sipreso. Yen aku iki ora melu kesetat nggon Perang Brontayuda. Saurunge Perang Brontayuda aku kudu bali ana jaman kelanggengan. Nanging aku

diparengake. Nanging calon susahe para pepundhenku Pandhawa yen ora dilakoni awake dhewe, ora bakal kelakon bisa tentrem. Sababe apa nggih? Ngerti ya yen isih diancam dening Angkara Murka ya kuwi Bathara Kala. Monggo miturut ngendikane Kaki Padha, Bathara Kala bisa lebur papan tanpa dadi yen sing nyirnake sing luwih tuwa timbang Bathara Kala. Lha opo prayoga Kakang Semar dudu wae Bathara Kresna? Lho kok malah punuwa? Senajan total gelar wae Kresna kuwi putuning dewa, nanging batinmu panuswaning Bathara Senu, wis Senu kuwi kebener sedulure tuwa Bathara Kala. Kudu wae Kresna sing iso nglebur kaki Bathara Kala. Mumpung iki ana kayangan Silemang pengijen tanpa kanca tanpa kanthi. Jalaran Bathari Durga lan Baju Barate padha mlebu ana kukuban Tegal Kuru. Oh iya, langit dikane eyang nganggu saranapa. Iki sini godo inton diparingi nganggu lebur Bathara Kala kena jaluk. Coba tak prepkane sang yang kalau mau sabut dulu.

wong Agung Ndarawati wis ngasto isi ning pusaka Gotrinten. Ecene mana arsa ngelembat marang Sang Hyang Bathara Kala wusana santun saloga pindha Bathari Durga.

Kiwaya nuntun wong aprang gasang sayan. Cara kaya mengkene nggonku bakal mateni Bathara Kala. Tak lembute aja kaget Bathara Kala aku sing teko.

0: dening para Sukerta.
1: Nanging saranane mulih kelakone siungmu kudu diasah dhisik.
0: Diasah iya nganggo
1: panguasane pusaka Gada Inten iki.
0: Wela yen ngono, aku mengkari manut marata jajal kene.
1: Ngakno tutukmu tak asahi siungmu, ngaken tutuk yayah gua mengo. Isining Gada Inten katlorongaken mancing cetak. Sang Hyang Kala ngakangian senajan to setia kaya ngopo kadigjane mumpuni nanging yen
0: dar kumarane in

Ponggir. Kepiye wo? Wis diselebur papan tanpa dadi layen pancen mengkono. Iki mengko yen ana para gawe apa wae pasrano marang Kaki Semar Badranaya. Awit sak matine Bathara Kala bisa kelakon tantrimane Betari Durga saandan. Iya. Wiwit iki wo, aku njaluk pangestune. Aku sinudhat kepareng Jawata kudu pisah marang wong tuaku. Aku kudu pisah marang Rama lan Ibu kanggo sak lawas-lawase. Pamujiku kagem marang para kadang Pandhawa kang sumedi anglakoni lelabuh marang kebenaran. Aku nyuwun pamit arep bali ana jaman kelangenan bareng karo Kakang Antasena. Aku yang njaluk pamit wae kanggo sak lawas-lawase ya pamujiku wae atur wae Prabu lan kagem para sesepuh. Lan aku njaluk pangestumu ya ilang kakedhepaken rajut Raden Wisanggeni lan

Jana kok mbok Semar mau diateng. Kon bedhedeh kene men dibunuh. Kon bedhedeh.

0: Mongko nggonku golek miling-miling ora ana saiki kowe wae wong loro tak nggo sajen ya. Mengko anak bojomu sing mensiun aku.
1: Weh lah.

0: Aduh mati aku, aduh kula sampun tobat Raden, aduh mati aku.
1: Rikala semana Raden Dursasana datang menggalih sambat terus Sutarko Sutawan jonggo den tekak kekalih pisan den sempal sempal tumeka Sirna Margalayu.

0: sebagai sajen we. Kocak poeng yang layang wonten Jimantoro. Sukmanira Sutarko Sutarwan. Oh iya Dursasana. Tak terima-terimake kowe gawe cilakaku. Besok akhir tembe aku males ngudi tuwuh lara wirang karo Dursasana.
1: Para pamirsa, panjenengan tasih mijaketaken kiaran Ringgit Wacucal saking Magelang FM.
0: Yenis ana kocap Barata Yudha jambakan. Wangke loro ki bakal tak gobali nggo pakan Bali Barat.

0: podo wenang rawuh.
1: Iya, Semar. Utari Durga kula-kulun.
0: Dina iki ngerti ya yen Bathara Kala lebur papan tanpa dadi pancen ulun ingkang ngersakake.
1: Aduh. Kados pundi kulun
0: senajan to mengkono kala ra tekaning pati mung wektu iki uripe melaya bumi merayang inggih. Lah sakjroning ngarepake Bronto Yudha, kita wektu iki ulun pundhut bali ana makayangan bebarengan kelawan para baji barat tak silong. Besok bisa medun ana mercapada para baji barat sak badane perang Bharatayudha.

bis perku doro opo aja tok bacutake nggonmu Pancakara awit luar tanpa kasan sawise bisa tata titi tentrem siati ayo padha sowan ana ngrasa daleme yang prabu ngrembug ananing prang Baratayuda ya muga-muga tansah pinaring pangayoman lan dirgayu kang pinanggih wuri

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihil kirami. Amma ba'd. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita untuk menambah amal kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita berucap syukur dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita teladani, dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya baik di dunia hatta akhirah nanti. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya, Karomah, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Magelang, hadir menjumpai sahabat pendengar dalam acara Cahaya Iman yang disiarkan oleh Radio Magelang FM. Dalam kesempatan kali ini saya sampaikan materi tentang meninggalkan bulan Muharram menyambut bulan Safar. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, tidak terasa kita telah mau meninggalkan. Ini adalah sudah di penghujung daripada bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah, dan kita akan memasuki bulan berikutnya dalam kalender Hijriah, yaitu bulan Safar. Pergantian bulan bukan sekedar perubahan angka dalam kalender, tetapi menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan dan umur kita semakin berkurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa waktu adalah amanah. Hari demi hari, bulan demi bulan yang kita lalui tidak akan pernah kembali. Maka orang yang beruntung adalah orang yang menjadikan perjalanan waktu sebagai jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muharram mengajarkan makna hijrah. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Bulan ini mengingatkan kita kepada peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Hijrah bukan hanya berpindah tempat, tetapi juga perpindahan keadaan dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kebiasaan buruk menuju akhlak yang baik, dari kelalaian menuju kesadaran, dari jauh dari Allah menuju dekat kepada Allah. Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka setelah Muharram berlalu, pertanyaan penting bagi kita adalah, apakah ada perubahan dalam diri kita? Apakah sholat kita semakin baik? Apakah hubungan kita dengan keluarga semakin harmonis? Apakah hati kita semakin lembut? Apakah kita semakin gemar membaca Al-Quran dan bersedekah? Jangan sampai Muharram hanya berlalu sebagai pergantian tahun, tetapi tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Memasuki Safar, jangan terpengaruh anggapan yang keliru. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, bulan Safar adalah bulan kedua dalam kalender Hijriah.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, bulan Safar adalah bulan kedua dalam kalender Hijriah. Dalam sebagian masyarakat dahulu pernah muncul anggapan bahwa bulan Safar adalah bulan yang membawa kesialan atau penuh dengan musibah. Islam mengajarkan bahwa tidak ada waktu, hari atau bulan yang dapat mendatangkan kesialan dengan sendirinya. Semua yang terjadi berada dalam ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada tiaroh atau anggapan sial, tidak ada kesialan pada bulan Safar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, seorang muslim harus memiliki keyakinan yang benar, yang mendatangkan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan berarti kita boleh lalai. Justru memasuki bulan apapun, hendaknya kita meningkatkan tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Bagaimana kita bisa bertawakal kepada Allah? Tentu semua didasari dengan ilmu. Seseorang bisa bertawakal kepada Allah itu setelah dia mengerti tentunya bahwa kehidupan ini ada yang mengatur, bahwa kita ini manusia yang lemah, yang tidak punya kuasa apapun. Tawakal kepada Allah itu setelah dia mengerti tentunya bahwa kehidupan ini ada yang mengatur, bahwa kita ini manusia.

kita punya wawasan yang luas. Kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah dan pada saatnya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hendaknya kita memperbanyak doa. Ad-du'a ruhul ibadah. Doa itu ruhnya ibadah. Maka tidak ada kata capek, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak penting untuk kita berdoa. Dan berdoa itu adalah bagian dari ibadah kita. Dan Allah yang lebih tahu untuk mewujudkan doa-doa kita. Yang selanjutnya adalah memperbaiki amal. Ingat bahwa waktu terus berjalan, di mana umur kita itu bukan bertambah tapi berkurang, karena sudah ada jatah untuk diri kita bahwa setiap manusia itu akan ada ajalnya. Dan apabila ajal itu datang, maka tidak bisa diakhirkan maupun diawalkan, atau maksudnya tidak bisa dirubah, tidak bisa diundurkan, dan juga tidak bisa dimajukan. Oleh karena itu, hanya berbekal amal solih, amal kebaikan inilah sebagai bekal kita besok menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai detik ini, saat ini kita belum berbuat apapun, apa yang akan kita bawa sewaktu kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga menjaga silaturahmi, ini sangat penting sekali. Dengan silaturahmi kita akan dipanjangkan usia kita. Bukan berarti dengan silaturahmi kemudian usia kita itu menjadi 100 tahun, tidak. Mungkin hanya 50 atau 60 tahun usia kita, namun nilai kebaikan, nilai silaturahmi itu bagikan umur kita ada di posisi 100 bahkan lebih, 100 tahun bahkan lebih. Karena apa? Karena faedah-faedah silaturahmi yang sangat luar biasa. Dengan silaturahmi itu bisa meluaskan rezeki, mendatangkan rezeki, dipanjangkan usianya, dan juga dibuka wawasan kita. Karena dengan bersilaturahmi kita bisa mengerti kehidupan seseorang, ternyata kita ini lebih beruntung daripada kehidupan mereka misalnya. Kemudian kita bisa bersyukur kepada Allah karena dengan melihat kondisi yang kita silaturahmi ini tadi, kita jauh lebih beruntung dan lain sebagainya. Banyak sekali hikmah daripada silaturahmi. Kemudian berusaha menjauhi dosa tentu. Jadi ini jangan sampai kita ini mau memasuki bulan yang kedua setelah bulan Muharram. Di bulan Dzulhijjah itu nanti adalah Shofar, kita masih belum beranjak apapun untuk menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, bahkan masih dengan bergelimang dosa. Kita tidak pernah memungkiri bahwa manusia itu memang sangat-sangat berpotensi untuk melakukan kesalahan dan dosa, namun kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertaubat. Maka kesempatan, apakah kita sudah menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, selanjutnya berusaha menjauhi dosa. Kemudian untuk selanjutnya di bulan Shofar ini adalah melanjutkan amal baik setelah Muharram. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, banyak orang semangat beribadah ketika memasuki bulan tertentu. Tetapi setelah bulan itu berlalu, semangatnya ikut hilang. Padahal Allah bukan hanya Tuhan di bulan Muharram, tetapi Tuhan seluruh waktu. Jangan hanya rajin beribadah saat Ramadan, jangan hanya banyak berdoa saat ada kesulitan, jangan hanya bersedekah ketika ada anjuran tertentu. Orang yang dicintai Allah adalah orang yang istiqomah. Rasulullah sallallahu

alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu, meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, mari kita bawa bekal Muharram menuju Safar. Jika selama Muharram kita rajin membaca Al-Quran, lanjutkan. Jika kita memperbanyak puasa sunnah, lanjutkan. Jika kita memperbaiki hubungan dengan keluarga, pertahankan. Jika kita meninggalkan kebiasaan buruk, jangan kembali lagi. Selanjutnya, muhasabah, perjalanan hidup menuju akhirat. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pergantian bulan adalah kesempatan untuk bermuhasabah. Mari bertanya kepada diri sendiri, jika hari ini adalah akhir perjalanan hidupku, apakah aku sudah siap menghadap Allah? Bekal kita bukanlah harta yang banyak, bukan jabatan, bukan popularitas, tetapi bekal kita adalah iman, amal solih, dan hati yang bersih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yawma la yanfa'u malun wala banun, illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih.

0: Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, berikutnya doa menyambut bulan Shofar. Mari kita berdoa. Allahumma barik lana fi syahrina waj'alna min ibadikas solihin. Ya Allah, berkahilah waktu kami, umur kami, keluarga kami, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang solih. Ya Allah, jadikan pergantian bulan ini sebagai perubahan menuju kebaikan. Ya Allah, jauhkan kami dari kesyirikan, kemaksiatan, kesombongan, dan kelalaian. Ya Allah, berikan kesehatan, keberkahan rezeki, ketenteraman hati, dan akhir kehidupan yang husnul khatimah. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang dirahmati Allah, materi ini memberikan peringatan kepada kita, kita jangan pernah lalai untuk terus mengingat pergantian bulan, apalagi bulan Hijriyah, di mana kita gunakan untuk bermuhasabah bahwa kita kemarin bersemangat menjemput bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah. Bukan berarti kemudian di bulan Shofar itu kemudian kita menjadi englokro, tidak bersemangat, namun kita lanjutkan semangat yang sudah kita bangun di bulan Muharram untuk kita lanjutkan menuju bulan Shofar dan bulan-bulan berikutnya tentunya sampai ajal menjemput kita. Bahwa kita ini pada hakikatnya adalah sedang menunggu saat. Saat apakah itu? Saat waktu kita sudah habis, yaitu ajal kematian yang pasti datangnya. Oleh karena itu kita harus selalu dalam kondisi apapun sadar tentang kondisi itu, karena semua yang hidup nanti akan mengalami kematian. Dan ini tentu kalau sudah terjadi, kita sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menambah amal kebaikan. Semua tinggal memanen apa yang kita tanam selama di dunia. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di dunia ini, maka kita gunakan untuk menanam sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu berlalu dengan begitu saja, tidak pernah menyadari betapa waktu itu sangat berharga. Saat ini kita meninggalkan kebaikan, itu artinya kita sudah kehilangan kesempatan. Karena waktu yang akan datang itu adalah sudah berbeda lagi. Waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali. Oleh karena itu, sekali lagi, sahabat pendengar Radio Magelang FM, kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk terus semangat menuntut ilmu, biar kita bisa menggunakan kesempatan, yaitu berupa umur panjang, berupa kesehatan kita, dengan sesuatu yang berguna, berguna baik di dunia maupun di akhirat tentunya. Jadi tidak berarti bahwa apa yang kita, ibadah yang kita lakukan itu semata-mata nanti hanya bisa kita nikmati di saat setelah meninggal dunia. Tidak, tentunya di dunia pun Allah sudah memberikan rahmatnya, yaitu kasih sayang Allah. Orang yang berada dalam rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, insya Allah dia akan hidup dipenuhi dengan ketenangan, kecukupan, dan rasa yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sebaliknya, selalu kurang, kurang, dan kurang. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, Sebagai penutup, Muharram telah meninggalkan kita sebentar lagi. Safar telah menyambut kita. Mari kita jadikan setiap bulan sebagai tangga untuk semakin dekat kepada Allah. Jangan bertanya bulan apa yang sedang kita jalani, tetapi tanyakan kebaikan apa yang sudah kita lakukan di bulan ini. Semoga perjalanan waktu kita selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Karomah undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengar. Ketemu sama soal saya di pagi hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026. Hari yang sungguh luar biasa, Jumat berkah, semoga keberkahan selalu menyertai kita ya. Pagi ini meskipun kita disambut sama langit yang mendung, asalkan hati kita gak mendung, semua pastinya akan berjalan dengan lancar ya. Jangan lupa tetap bersyukur tentunya. Pagi hari harus tetap bersyukur sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa, bisa bertemu dengan pagi kembali, dan berikan afirmasi yang positif untuk diri kita. Baik, menemani di semangat pagi tentunya sampai nanti jam 9 ya. Selesai hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara terbaru. Buat sahabat dengar yang pengen gabung, salsa tunggu kebersamaannya di 0882 135 135 ya. Atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Oke, baik, mengawali pagi kita ya, ada Peter Pan dengan Topeng. Tetap bersama di Soul Saya di Semangat Pagi.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi, sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
2: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara.

0: Mata Mutiara, karya Gordon van Souter, filsuf dari Belanda. Jika pekerjaan Anda lenyap, jati diri Anda tidak akan hilang.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa saat kita diberi kesempatan melakukan sesuatu, lakukanlah dengan baik, benar, dan bertanggung jawab.

hal itu mencerminkan sikap dan perilaku kita. Meski tugas dan tanggung jawab yang diberikan selesai, kita akan tetap diingat dengan baik.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
3: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
3: Wah, seru juga ya. Ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
3: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2020.

Baik, selamat dengar, masih bersama dengan Salsa ya. Di Semangat Pagi, Salsa mau bacain dulu yang udah gabung. Ada Bu Murni di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat Bu Murni ya. Semoga sehat selalu. Terus salamnya buat Oma Kenso, Bu Susi, Mbak Erna Dwi, terus juga buat Pak Herman, Bu Sadowo, Bunda Eti, buat Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Pak Pri, Mbak Nadine, semuanya aja ya. Lagunya dari Seventeen. Oke deh, nanti bakal Salsa hadirkan. Ada Javi juga di tempuran ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Javi di tempuran, selamat bertugas ya. Salamnya buat semua fans Magelang FM yang lagi stay tune. Oke deh, nanti lagunya apa nih? Fifth Harmony dengan Worth It. Oke deh. Ada Bu Tuti Haryanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Jumat penuh berkah, amin. Buat penyiarnya tetap sehat, semangat, rezekinya lancar dan selalu bahagia ya. Terus salamnya buat Bunda Eti, Bu Murni, Bu Riono, Bu Sadowo, buat Mama Vega juga, buat Pak Tarmono, Pak Iwan, semuanya aja ya. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan untuk lagunya. Awal yang indah. Awal yang indah ini lagunya Seventeen. Hal terindah mungkin ya. Hal terindah. Oke deh, coba hal terindah ya. Kalau hal terindah lagunya Seventeen ada nih. Kalau hal terindah. Terus ada Mbak Nadine juga ya. Selamat pagi, Jumat berkah. Salamnya buat Bu Murni, Mbak Yuli, Mama Hesti, Mama Pipin, terus juga buat Mama Vega, Pak Iwan, Evan, Javi, Mas Ipot, Pak Iwan, Bu Asna, semuanya aja ya. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya buat lagunya. Dan buat selalu terdengar yang masih bergabung bareng sama Salsa, tetap barengan di Semangat Pagi ya. Oke deh, ada Mas Bagas juga mau request lagunya ya, Borongan. Oke, nanti kalau misalnya belum semuanya terputar, mohon maaf ya, karena ini rentetan ya. Salamnya ini buat siapa nih? Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan buat lagunya. Baik, ada Seventeen dulu dengan Hal Terindah menemani kita di menit ke-33 lepas dari jam 6 pagi ya. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi, hanya di Radio

0: Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang. 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara.

Selamat teringat kembali lagi ya bersama, masih di Semangat Pagi tentunya, masih barengan sama Salsa yang setia menemani sahabat teringat semua ya. Oke deh, Salsa mau bacain dulu yang sudah bergabung juga ya di 0882 135 135. Ini ada Pak Herman di Tidaro Utara Magelang. Selamat pagi Pak Herman, sehat selalu ya. Semangat pagi, salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Pak Tarmono, Bu Riono, terus juga buat Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Murni, Mbak Susi, Bu Erna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM aja. Ada, oh nyusul ya Mas Bagas ya, salamnya buat Mas Acuar Anas Eko atau Bobby yang ada di Gerabak, dan Mas Eko Kolik Ringin yang ada di Secang, tetap semangat seperti Mas Arjun. Waduh, matur nuwun Mas Bagas, nanti lagunya selesai hadirkan juga ya. Ada Bu Widya Sunaryo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salamnya aja buat Pak Untung, buat Mas Fuad, Javi, terus juga buat Mas Riko, Mbak Asna, Mbak Erna Dwi, Mbak Nadine, Mbak Murni, Mas Indra, terus juga buat Mbak Mur, Mbak Uning, Mbak Yuli, Herna, semuanya aja ya. Oke deh, nanti Salsa cek dulu ya buat lagunya. Ini lagu tahun berapakah? Oke, boleh, bisa ya, nanti bakalan Salsa hadirkan juga. Baik, selamat dengar yang belum Salsa hadirkan nanti lagunya ya. Oh, ada Mas Teo ya. Oh, udah tadi pagi ya, ternyata keskip. Baik, nanti bakalan Salsa hadirkan dan lagunya buat selamat dengar semua. Jam 7 pagi akan ada Warta Berita, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi. Ada Yofi Widianto bersama dengan Hi-Fi dengan Semenjak Ada Dirimu. Tetap bersama di Semangat Pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita tetap mengerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan kita ini yang penting kita tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita tetap mengerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai